0: sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
0: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
4: Laut Pasifik sama laut Jepang itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan laut Jawa sama Samudra India. Si kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
3: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
5: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
3: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
2: Kereta api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api dan Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai di Nusantara Explorer.
7: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api di Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan di Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta di Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta di Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
6: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus ya. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita explore. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. kan semua apa sekolahnya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
8: Pak Dirut sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VVIP tamu negara. Berjalan ini kan sekarang kalau keliling Indonesia nih, moda transportasi masih dengan udara. Belum punya data yang representatif. Nah saya rasa nih, soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya dan sebagainya, melalui depan Nusantara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan nanti, satu lagi yang dengan pihak swasta.
7: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
2: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
9: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Cinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Cinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Diko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar. Sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
10: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
9: Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
11: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Mambojo.
9: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
12: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Mandugol itu berkisar sekitar 1.800-an. Yang di yang selat panjang itu 2.400-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
9: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
13: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
14: Gampang kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
13: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
15: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
13: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan

0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 129. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan. Dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat.

0: masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTHI di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTHI berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTHI perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTHI Nasional ke-32 tahun 2027.
1: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTHI selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTHI Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTHI selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Satu.

ya hidup ini memang mahal, tapi mahal bukan cuma soal uang, tetapi juga soal waktu ya, tenaga, kesehatan, dan kesempatan yang tidak bisa dibeli kembali. Itu definisi lagu yang dinyanyikan oleh grup band Goliath, Hidup Ini Mahal. Baik, pendengar, masih kami akan hadirkan informasi di Banjarmasin pagi yang cerah berawan untuk Kota Banjarmasin hari ini ya. Pendengar, Badan Pangan Nasional Bappanas mengungkap 3 bentuk pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi bermasalah. Pelanggaran tersebut mencakup administrasi, kandungan gizi, dan mutu beras berdasarkan hasil pengawasan serta uji laboratorium. Bappanas melakukan pengujian bersama 4 laboratorium, yakni Saraswati, Indogenetik, Euprovins, Angler Biochemlab, Laboratorium IPB Terpadu Bogor, dan Balai Riset dan Pengembangan Pertanian. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh 25 merek tidak memiliki kandungan gizi sesuai klaim pada label kemasan. Selengkapnya Anda dapat baca

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsolteng menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsolteng meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsolteng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
3: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Baik, pendengar Vidya Ardiano, jam broadcast tulistiwa lagu yang dirilis pada tahun 2020. Pendengar, masih kami hadirkan informasi dari Indonesia yang mana mendorong aturan internasional memastikan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional tidak dimanfaatkan dengan mengabaikan hak masyarakat asal. Persetujuan pengakuan terhadap komunitas hingga pembagian manfaat yang adil harus menjadi bagian dari sistem perlindungan. Posisi tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam sesi ke-53 WIPO IYC on GRTKF di Jenewa, Swiss. Dan kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu 16 September 2026, membahas kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita berjumpa kembali pada Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar di media sosial Facebook, foto mantan Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkyu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @BCKanwilKalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenq.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Banjarmasin, dan nanti selanjutnya akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Persatukan Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi yang cerah di suasana akhir pekan Minggu 20 September 2026. Saatnya kami akan hadirkan untuk Anda umat Kristiani siaran kebaktian dari Gereja Isa Almasih bersama Pendeta Cornelius Sukaryanto STH mengenai kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25.

Inilah kami umat-Mu, ya Tuhan. Kembali kami boleh menghadap tatamu yang kudus untuk naikkan puji dan sembah kepada Tuhan. Kiranya kami boleh mengawali serangkaian ibadah ini dengan memberikan pengakuan di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah-Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Asal kita terambil dari Ibrani 12 ayatnya ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapa, sungguh kami bersyukur hari demi hari boleh kami lalui dan saat ini kami boleh menghadap tatamu yang kudus untuk merendahkan diri dan meninggikan Tuhan melalui pengagungan kami, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami kepada-Mu, karena Engkaulah Allah yang patut ditinggikan dan diagungkan selamanya. Dan terima kasih buat waktu dan kesempatan ini. Engkau tilik hati setiap kami, Engkau ampuni kami semua, layakkan dan tahirkan kami agar semua kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, satukan hati kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus boleh berikan jaman secara khusus bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan surangkaian ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam kasih sayang dan anugerah Tuhan yang tak berkesudahan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara.

setiap kami boleh bersyukur di hadapan pada pagi hari ini. Kemurahan-Mu lah Tuhan menjadikan setiap kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Oleh sebab itu kami boleh terus mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau bersuka cita sebagai rasa terima kasih kami kepada-Mu atas kasih dan sayang-Mu, atas anugerah-Mu, atas kemurahan-Mu dalam kehidupan setiap kami pagi ini. Sehingga setiap kami boleh merasakan Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur, dan kami ingin bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang ingin mencurahkan terima kasihmu di hadapan Tuhan dengan bersuka cita bersama-sama dengan kami, mari kita katakan sama-sama, amin.

0: Sungguh kami bersyukur pagi hari ini telah naikkan pujian dan penyembahan bagimu. Dan kini waktu bagi kami untuk mendengar sabdamu. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami umatmu. Kiranya kami boleh duduk diam, membuka hati dan pikiran untuk menerima sabda firmanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkenan menjamah setiap kami. Engkau berkenan membuka hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus menguasai setiap kami yang mendengar sabdamu dengan baik. Dan biarlah firmanmu hari ini menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah manis dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dan terlebih melakukan dalam kehidupan sisa waktu di dunia ini. Dan kami sambut dengan rasa syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama dari Ibrani. Kitab Ibrani, kita akan membaca pasal yang ke-10, secara khusus di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, dari dua ayat ini kita diingatkan oleh Tuhan betapa pentingnya bagi saudara dan saya untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang dimaksud di sini adalah bukan pribadi-pribadi, tetapi satu persekutuan orang-orang beriman. Dalam kesehatian mereka bersama-sama memuji Tuhan. Di dalam kebersamaan mereka menyanyikan pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Ini adalah memiliki maksud dan tujuan. Dan bukan dilakukan oleh cara manusia, tetapi ini berdasarkan kepada firman Tuhan. Apa yang menjadi alasan bagi kita, mengapa penting bagi kita untuk beribadah dalam persekutuan bersama umat beriman seperti pagi hari ini? Yang pertama adalah bahwa ibadah merupakan bentuk bagi kita penghormatan kepada Tuhan dan membangun relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Jadi ibadah itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah dan menjadikan kita semakin intim dengan Tuhan, membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Di dalam Ibrani 12, yang seperti ayat nas Alkitab yang kita baca tadi, bahwa kita ini harus beribadah dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Karena ini adalah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal dalam hidup ini betapa penting bagi saudara untuk membangun relasi, hubungan antar sesama orang percaya. Saya bisa ilustrasikan seperti arang untuk bakar sate. Ya. Atau bakar apa kalau di Manado itu, paniki. Jadi arang itu di dalam satu wadah bersama-sama itu dibakar. Dan kemudian dia membara, mengeluarkan api. Dan setelah api itu begitu panas membara, maka saudara, di situ bisa bermanfaat. Tapi coba saudara ambil sumpit. Ambil satu arang itu. Kemudian pisahkan dari kumpulan arang yang ada di dalam tempat untuk pembakaran sate tadi. Taruh di luar, taruh di lantai atau di tanah, apalagi di rumput. Biarkan, saudara, apa yang terjadi? Dia tidak akan semakin membara, tapi lambat laun dia akan menjadi padam, menjadi dingin. Dan kembali, di dalam kesendirian kita, itu tidak akan berfaedah, tidak bermanfaat. Tapi ketika kita bersama-sama dalam ibadah seperti wadah tadi, bara yang membara bersama-sama tadi, walaupun tanpa dikipasi, saudara, itu akan terus mengeluarkan api. Terus dia akan bermanfaat. Demikian ibadah kita. Saudara tidak bisa berkata, aku ibadah di rumah sendiri. Enggak, saudara. Enggak bisa begitu. Doa ya. Tapi ibadah itu ada dalam satu persekutuan. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita di dalam Yohanes pasal 4 di ayat yang ke-23 dan 24. Bahwa Tuhan membutuhkan penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ada dalam kesatuan. Makanya Tuhan katakan, dua, tiga orang berkumpul, Yesus berkata di dalam namaku, aku hadir. Tapi berdoa itu beda. Kalau berdoa kok masuk dalam kamar, dalam kesendirian, kunci kamar, doa. Tuhan melihat yang tersembunyi itu. Tetapi tatkala dalam ibadah, itu harus ada dalam persekutuan, kesehatian umat. Orang percaya berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan. Dua, tiga orang berkumpul, aku hadir di tengah-tengah mereka. Ini yang perlu saudara dan saya pahami. Jadi alasan mengapa kita perlu beribadah bersama dalam persekutuan seperti ini adalah supaya kita dapat membangun relasi dengan Tuhan di dalam kekariban, dan itu semua di dalam rangka menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Ya, saudara, kalau orang upacara ada apa-apa hormat gerak. Kira-kira kalau orangnya cuma satu yang memberikan apa-apa hormat orang itu, yang hormat juga dia, rasanya gimana? Gak ada semangat. Berbeda kalau kemudian ada dalam kebersamaan seperti beberapa bulan yang lalu ketika kita memperingati kemerdekaan, ada apa-apa hormat gerak seluruh pasukan, brak. Wah, dalam satu kesatuan indah, dan itu menggetarkan hati, membangun semangat ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah alasan yang pertama mengapa kita perlu ibadah dalam satu persekutuan orang-orang beriman, adalah sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan dan juga membangun relasi. Seperti arang tadi, kalau sendiri dibakar dia tidak bermanfaat. Tapi ketika sudah menjadi sama, bahkan orang yang membakar ikan atau membakar sate kadang kewalahan untuk menahan apinya, sehingga disiapkan air untuk menjaga stabilitas dari temperatur itu supaya nggak terlalu panas, sehingga kalau itu ikan dibakar nggak jadi gosong. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini alasan bagi kita bahwa paling utama ibadah itu adalah bukan sekedar rutinitas mingguan atau hanya sekedar kewajiban keagamaan, tidak. Tetapi ini bentuk kerinduan kita sebagai wujud penghormatan kita kepada Tuhan dan sebagai bentuk kebersamaan kita membangun relasi dengan Allah. Jangan diabaikan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah mencari penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh dapat menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, di dalam satu kesatuan. Kalau kita baca di dalam Roma 12 ayat 1, saudara, bahwa kita ini dalam ibadah yang sejati itu bentuknya adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati, persembahan hidup. Nah, kalau orang beriman bersama-sama dalam satu persekutuan, betapa indahnya, betapa senangnya Tuhan dimuliakan melalui sikap kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita tidak menyadari ini. Kita lebih terpikat oleh kesibukan-kesibukan duniawi. Kita tertekan oleh kekhawatiran-kekhawatiran hidup, sehingga kita sulit melangkah ke gereja. Ataupun kalau ke gereja hanya untuk memenuhi kewajiban, tidak disertai dengan rasa rindu. Harusnya ibadah itu disertai rasa rindu. Seperti Daud begitu. Sampai dia mengumpamakan seperti rusa merindukan air. Demikianlah aku merindukan Engkau ya Tuhan. Sering kita nyanyikan lagu-lagu itu. Seperti rusa yang apa? Haus. Rindu kepada Tuhan. Seperti tanah yang kering merindukan air. Demikian jiwaku merindukan Kau ya Tuhan. Ini yang harusnya kita miliki. Dalam ibadah itu harus memiliki kerinduan. Sehingga saudara berangkat dari rumah itu ada semangat, ada gairah. Roh yang menyala-nyala. Langkah saudara tegap. Bukan lunglai, loyo. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Tantangan. Tekanan-tekanan hidup. Iya, semua kita ngalami. Tapi ketika dia berhadapkan dengan perjumpaan dengan Tuhan, adakah semangatmu mengalahkan segala persoalan hidupmu? Ini yang harus kita miliki. Semangat, semangat, dan semangat. Karena apa? Ibadah itu sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan dan membangun relasi. Alasan yang kedua, ibadah itu untuk membangun bagi hubungan kehidupan kita antar umat di dalam kasih. Seperti ayat yang kita baca ini, Ibrani 10, 24 dan 25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini bentuk persekutuan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Siapa mereka yang dibiasakan oleh beberapa orang ini? Yang tidak hadir pagi hari ini. Yang hadir tidak membiasakan seperti itu. Ya. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ini yang harus kita pahami. Ibadah dirancang oleh Tuhan untuk membangun persekutuan, saling menguatkan antar umat. Saudara dan saya, kita berjumpa bersama-sama. Ini saling menguatkan untuk mempraktekkan nilai-nilai kasih yang Yesus telah berikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib itu, untuk kita impartasikan kepada sesama kita. Coba saya menyebelah katakan, aku mengasihi engkau. Ya, aku mengasihi engkau. Ya, kalau saudara suami istri, katakan, I love you. Di dalam ayat bacaan kita ini, penulis Ibrani mengingatkan agar kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan atau persekutuan ibadah. Karena di dalam ibadah bersama,
1: itu kita dapat mempraktekkan untuk saling mengasihi, saling menasehati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Makanya kalau datang, tanya kabarnya, gimana kabarnya, puji Tuhan, Tuhan memberkati ya, gitu. Ya. Jangan, tahulah ceritanya ini. Ah, jangan begitu. Ya. Ke gereja tidak di dalam rangka ngerumpi. Ya. Tapi saling memberkati sebagai saudara seiman. Kita mendengar firman Tuhan dapat memberikan penghiburan yang besar bagi pribadi kita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 26, Rasul Paulus menulis bahwa jika satu anggota menderita, semua merasa untuk turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua merasa juga dihormati. Melalui ibadah ini kita menyadari bahwa kita memiliki keluarga secara rohani. Mungkin saudara sedang sendirian, tapi kita ini ketemu keluarga di sini. Ya. Kita satu keluarga di dalam Tuhan. Ayo katakan menyebelah lagi. Kamu keluargaku di dalam Tuhan. Ya. Jangan saling menyakiti. Ya. Jangan saling menggigit. Ya. Kita harus saling memberkati, berikan senyum yang terbaik. Kamulah saudaraku. Ya. Kan kalau nyanyi begitu. Ya, kita ini semua saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ibadah sebagai juga sarana perlengkapan untuk memperbaharui hati dan pikiran. Itu alasan yang ketiga, kenapa kita penting beribadah. Supaya hati dan pikiran kita ini mengalami pembaharuan. Sudah satu minggu penat dengan pekerjaan. Ini saatnya kita recharge lagi. Datang beribadah bersama-sama. Berdoa sama-sama. Nyanyi sama-sama. Ya. Kalau tadi gak ada lagu dangdutnya. Kalau ada lagu dangdutnya, ya joget sama-sama ya gak apa-apa. Di dalam Tuhan. Tapi hatimu adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Rasanya plong begitu. Jadi ibadah sebagai sarana kelengkapan untuk kita mengalami pembaharuan hati dan pikiran. Setiap hari kita ini diterpa oleh berbagai masalah, persoalan. Apalagi informasi melalui gadget saudara. Ya kan? Banyak macam berita di situ. Ada yang posting kebencian, apa ada yang posting berita yang gak benar, ada yang posting macam-macam. Kadang kita bisa terpengaruh ya. Kalau itu berita. Tapi juga kita bisa terpikat oleh berbagai macam iklan. Iya enggak? Buka Instagram ya. Kalau saudara mengamati satu iklan lebih dari satu menit, nanti saudara scroll-scroll lagi, muncul iklan yang sama tapi penjualnya berbeda. Akhirnya saudara terpikat pesan. Ya. Setelah pesan, check out. Wah. Dari keranjang itu di check out lagi, dibayar lagi atau bisa COD. Ya. Kemudian barangnya datang, ternyata tidak sesuai pesanan. Kenapa saya bilang begini? Karena saya ngalami. Iya. Waktu itu ada payung, saudara. Oh, payung ini kokoh, kayaknya wah bagus, lebar. Saya mikir ini untuk jemaat kalau musim hujan. Tak pesan dulu satu, kalau nanti ya sesuai baru pesan banyak. Saudara, begitu datang payungnya, kalau di pasar itu mungkin harganya 10.000, 15.000. Saya beli harganya 100.000. Coba. Kecewa enggak? Kecewa. Pernah enggak ngalami seperti itu? Nah, berarti saudara suka online shopping. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka itu saudara perlu dengan bijak. Iklannya sama. Mari kita belajar. Oleh karena itu, supaya saudara tidak tertipu, baca firman setiap hari. Akan ada penuntunnya di sana. Kalau kita baca dalam Mazmur 100, berapa itu? 19, ayat 105. Firmanmu, nah kan begitu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ada penuntun di sana. Saudara diberikan hikmat oleh Tuhan. Roh Kudus akan memberikan teguran kepada kita. Dia akan mengajar, memperlengkapi kita untuk memahami betapa mana yang penting, mana yang utama dalam hidup. Kalau saudara baca dalam Roma pasal 12 ayat 2, jangan kau menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kita ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang sempurna. Ini yang harus saudara pahami. Supaya hati dan pikiran kita bisa diperbaharui, bacalah firman setiap hari. Ibadah ini dalam rangka membuka hati dan pikiran kita supaya mengalami pembaharuan. Jadi ada tiga hal penting mengapa kita perlu ibadah. Yang pertama, sebagai bentuk penghormatan dan untuk membangun relasi, hubungan dengan Tuhan semakin karib. Yang kedua, untuk memperbaharui hati dan pikiran. Yang ketiga, untuk mempraktekkan nilai-nilai kasih antar sesama umat pilihan Tuhan. Ya. Atau yang pertama, sebagai bentuk bagi kita dalam ibadah itu untuk memperbaharui hati dan pikiran. Yang kedua, untuk mempraktekkan nilai-nilai kasih. Yang ketiga, untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan dan membangun relasi. Dibolak-balik sama tujuannya. Itulah pentingnya ibadah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menganggap ibadah sebagai beban atau sekedar pengisi waktu luang. Ibadah adalah kebutuhan pokok bagi makanan rohani hidup kita supaya sehat. Sama seperti tubuh secara fisik ini membutuhkan makanan, membutuhkan udara untuk bisa bertahan hidup. Mari saudara, jiwa kita juga membutuhkan ibadah supaya tetap dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan ini. Maka mari kita setiap beribadah, bangun relasimu dengan Tuhan dan pelihara secara baik sebagai bentuk penghormatan. Biarlah api iman saudara dijaga supaya tetap membara bersama saudara seiman dan saling membagi nilai-nilai kasih. Dan yang ketiga, biarlah pikiran dan hati kita mengalami pembaharuan oleh firman Tuhan. Nah, saudara, praktekkan hal ini dalam kehidupan saudara, biarlah semua kita boleh diberkati Tuhan pagi hari ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan boleh turun atas saudara, dan saudara akan semakin hari semakin rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan saudara gak mau absen, ya, gak mau bolos, karena ini kesempatan berakhir bagiku. Jadi anggap hari ini saudara ibadah bersama terakhir. Besok belum tentu bisa ibadah seperti ini. Kalau saudara diperhadapkan dengan ibadah, pahami, belum tentu aku besok hidup. Biarlah hari ini aku lakukan. Sehingga ada kesungguhan hati di dalamnya. Ada berkat di dalamnya. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan melalui doa dan permohonan yang disertai ucapan syukur. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami telah terima firman-Mu untuk belajar betapa pentingnya beribadah kepada Tuhan. Tidak saja ini merupakan nasihat daripada-Mu, kerinduan daripada-Mu untuk berjumpa dengan umat-Mu, tetapi ini adalah satu sikap bagi kami
0: untuk menaruh hormat dan membangun relasi dengan Tuhan secara karib. Dan inilah kesempatan kami untuk sungguh-sungguh dapat mempraktekkan nilai-nilai kasih dengan sesama, untuk saling menasehati, saling memperhatikan, dan saling memberkati. Dan kiranya kami juga boleh mengalami pembaharuan hati dan pikiran kami oleh berita firman yang telah kami dengar pagi hari ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Saudara, ini bukalah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kini terimalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan menyertai langkah hidupmu, bisnismu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, studi anak-anakmu, semua dibuat berhasil. Dan engkau dalam perlindungan Tuhan yang kuat, bahkan segala sakitmu telah disembuhkan. Hidupmu telah dilimpahi oleh damai dan bahagia dari saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya diberkati, berkata, amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Pagi. Dan tadi baru saja pendengar, kami ajak Anda umat Kristiani untuk mengikuti siaran kebaktian dari Gereja Isa Almasih bersama Pendeta Cornelius Sukaryanto STH. Banjarmasin Pagi akan segera usai dan akan berganti ke Banjarmasin Siang. Selainnya ada Padli yang akan membersamai Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan artinya saya harus pamit dari indera dengar Anda. Selamat nikmati suasana akhir pekan untuk Anda di hari ini. Tetap jaga selalu kesehatan dan terus ikuti siaran Pro 1 RRI Banjarmasin. Saya Uliana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan rumah Banjar atau rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dang sanak sabrataan kula-kula ulun. Hari ini hari Ahad dang sanakai. Nah, artinya liburan kita ya kalau lah. Bagi nang liburan, selamat liburan haja di hari Ahad ini. Nang lagi OTW ke Banjarmasin, selamat OTW haja ya kalau lah. Nang mungkin habis apa jorang telah hendak bermainan ke mall ya kalau lah, atau kemana aja, pokoknya hari Ahad nih nang lagi libur, selamat berlibur aja. Nah, bubuhan pian nang liburan, nang lagi beraktivitas, atau wajuan nang lagi begawian, nang lagi beapa-apa aja. Nah, pokoknya ya kalau lah habari pang kami beapa pian ya kalau sekarang ini. Nah, di Bapandiran Orang Banua edisi hari ini lawan ulun Padli nang mengawani pian berataan ya kalau lah. Kula-kula ulun, mudah-mudahan sehatan berataan. Kita kayak biasa narimanya di telepon seluler dulu, telepon pulsa dulu. Hanya karena mencek ke WA ya kalau lah. Ini di WA sudah ada pang dua. Nah, tapi di telepon biasa sudah ada juga nih. Nang bergabung, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum. Kurang beruntung ulun mengangkatnya. Beintil sekalinya tak gugur sidin sekalinya lah. Ayo aja, nah dicoba lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Amang Wawan kah ini?
1: Erinya Bang Paridi di Belengan.
0: Iya, Bang Paridi, belain pulang umailah. Pinandu aja, tapi tepuk huruf terus pian nih Abang Paridi lawan Abang Idoy juga suaranya mirip ya kalau pian nih.
1: Ya, mirip kan Bang Idoy, mirip sih suara.
0: Iya, amnahan banyak benar miripnya pian nih berataan.
1: Dari Belengan nih.
0: Tapi dasar belain dong.
1: Adiknya,
0: siapa tuh?
1: Bisa adiknya jauh.
0: Ah, bisa sokot adiknya tapi sah anu tapi sama mama ya kalau lah.
1: Bisa mama nang mengidoi.
0: Amang
1: Rian ya kalau.
0: Amang Rian tuh nah, Amang Rian tuh suaranya tuh lain am suaranya dikit. Ah, anu tuh tak genel suaranya jorang tuh. Nah, ya kalau lah.
1: Nah, ini mah halus kok suara lah.
0: Tak halus ya dong kan sedikit. Orangnya tapi kada halus ya kalau.
1: Orangnya kan halus kenal lah.
0: Kenal lah ya kalau punya halus. Kada tua berarti lagi. Kada berumur.
1: Kira-kira
0: lagi ralus ya. Ya Allah.
1: Apa kabarnya Padli?
0: Ulun sehat benar. Pian kenapa juga kabar?
1: Sama juga sehat benar.
0: Kenapa nih kabut masih hajak kah di wadah pian nih?
1: Alhamdulillah kabutnya berkurang lah.
0: Berkurang sudah lah. Alhamdulillah.
1: Ewan aku sudah betukan semingguan nih juga.
0: Siapa yang betukan?
1: Ulun yang betukan.
0: Pian kah?
1: Seminggu sudah karena kapasam.
0: Allahu Akbar. Ya amlah. Tapi ini pina sigar haja kalau kada batukan lagi kalau lain.
1: Pina ada kurang batukan
0: ini. Alhamdulillah nyaman ini.
1: Sigar aja sendiri yang
0: asli ya amlah.
1: Nanti jadi batukan.
0: Talisman batukan.
1: Sakit
0: kepala pulang lah. Nih. Untung belum tanggal tuha Bang Paridi lah. Jika tanggal tuha sakit lalu am kepala ya kalau lah.
1: Sakit lajur loh.
0: Kini kam kepala ya kalau.
1: Di atas.
0: Astagfirullah. Mudah-mudahan nano aja lancar rezekinya kita berataan ya kalau Bang Paridi
1: lah. Ya, itu kan di kawasan Belengan kebakaran juga hari-hari kebakaran.
0: Di Intang mana nang pian tahu nih?
1: Apa nih? Bisa pematangan lah.
0: Oh, iya. Lahan kah rumah atau terbakar?
1: Lahan yang terbakar.
0: Iya. Allah.
1: Sungai Tran tuh.
0: Allah.
1: Siang dan malamnya.
0: Siang dan malam ada aja kebakaran lah.
1: Ada aja kebakaran dari pulangannya.
0: Allah Akbar.
1: Baru mencari iwak kebakaran deh.
0: Bisa sekolah kira-kira lagi cari iwak terbakar ya kalau deh.
1: Iya, cari iwak punya kebakaran ada lagi situ aja.
0: Ya Allah.
1: Kebakaran itu besar-besar api pemadam lewat kesini aja malam tuh. Banyak pemadam mendatangi.
0: Ya Allah.
1: Silakan. Jangan ke mana sampai tenang.
0: Allah Akbar.
1: Bisa juga kor sengaja bisa juga.
0: Anu sakota anak apakah? Bisa juga kada ya kalau bisa juga tebakar sorang.
1: Iya, ada seorang-orang membuang rokok
0: membuang rokok mungkin sehalai aja daunnya merambat-rambat-rambat ya kalau leh.
1: Bisa juga rokok dibuang orang lah.
0: Lucu.
1: Langsung menyarak tehnya.
0: Anu pas benar harinya lagi rehatan panas benar sakoya lah kira-kira.
1: Panasnya nang kemarau kayak di bang deh.
0: Allah, iya makanya bahaya benar pokoknya nih kita nih membuang
1: malam tuh. kemana aja pun pemadam jago bukan lo lebih rajo jago veteran sama jadi api.
0: Banyak panglah di sana lah anggapannya lah. Anehnya pemadamnya ya
1: kok. Sama aja nanti bujur masin di gue lo.
0: Asli bujur benar. Pokoknya kita nih waspada aja Bang Paridilah ya kalau lah.
1: Iya, sabar-sabar aja
0: jorang. Bau tanang kah jorang tuh ya kalau lah?
1: Iya, bau tanang ya.
0: Amun pina anu sedikit apa segala macam berdoa aja kita nih ya kalau lah.
1: Ya.
0: Pokoknya banyak-banyak berdoa kita nih ya kalau Bang Paridilah.
1: Ya, banyak-banyak berdoa ya udah selamat.
0: Amin, ya rabbal alamin. Iya.
1: Dia hujan lah nyaman aja hujan.
0: Tapi ini pina kada terdengar lagi. Terdengar hujan lah di wadapian lagi nih ada kada.
1: Ada lagi nak hujan.
0: Nah, ya amlah itu pang nasibnya
1: ada
0: lagi.
1: Bulan yang lalu ada pang hujan, cuma kan disepirin suara.
0: Gerimis sedikit aja nih kisahnya lah.
1: Sedikit aja nang sebulan lalu.
0: Kada nang terlalu.
1: Cuma merata hujannya, gerimis merata aja pak.
0: Iya.
1: Tanjung, Balangan, Unta itu. Tahu di mana kan ada pang hujan.
0: Tapi pinanya kada data dangar jo pang nah hujan-hujannya sakun nah. Kira-kira lah.
1: Kini hujannya bulan sepisa bulan Oktober hujan-hujannya sama tuh.
0: Mudah-mudahan lah ya kalau lah Bang Paridi lah. Ulun berharap juga mudah hujan jo ne.
1: Nyaman cuma di hujan.
0: Nyaman mah di hujan ya kalau kita keluaran.
1: Cuma di hujan pulang kita lah.
0: Coba bahari bahari.
1: Hujan bakal di kandiran aja bang.
0: Arah bulik ya kalau langsung pemandian.
1: Ya arah bulik hujan bukan di kandiran juga. Hujan yang lanjut.
0: Alhamdulillah yang penting tuh jarang tuh apa jarang tuh hari ini kayak apa syukuri aja kita nih ya kalau pokoknya
1: ya
0: aman
1: nih makanan sehat udah juga
0: ya,
1: makan
0: sehat.
1: Bangun jering
0: sehat
1: tetap gitu. Makan aja tuh
0: iya asal kau makan bujur aman kada kau makan kali ham ya kalau lah
1: ya makan kali tuh
0: kada ada lagi ya makanan
1: kena lajur
0: ayo jenah Bang Paridi ada lagi kah kabar lagi.
1: Ya,
0: udah
1: itu
0: udah selalu lagi
1: nah. Enggak siap, berarti. Saya udah banyak rezekinya nah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Paridi, Assalamualaikum. 976 kada ada suaranya sakone. Nah, tak gugur pian rupanya. Ayo aja kada apa, dicoba aja lagi ya kalau lah. Nang di WA nih pinah anak bakajal nih Abah Hica, Mang Eja, Mama Alfi juga tadi anak bakajal. Lawan 0853 nih nomor. Oh, Amang Husin. Di rantau jar Eja. Nah, kita coba lagi Bang 562. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Dan pokoknya nang siaran kan ini sore.
1: Adik sayang kah?
0: Iya, ditunggu aja kena masuk kena ya kalau lah.
1: Nggak tahu lagi nah.
0: Kau aja masuk pian nih, bah rugi pengen kau masuk kena nah.
1: Ada haur-hauran juga ya pernah.
0: Oh iya, aja hauran benar sah. Hari Minggu ya kalah rehat.
1: Hari Ahad Minggu Ahad ya.
0: Pokoknya alhamdulillah mudah-mudahan aman-aman aja pokoknya ya kalau lah.
1: Nomor baju berapa Pak Dule?
0: Nomor baju kenapa nenek penukar deh kah? Amun anu ulun seberakan nah nomor ulun berapa nah nomornya?
1: XL kah? L kah?
0: Anu ulun ni M pang sebenarnya.
1: M lebih salah.
0: Halus aja ulun ni awak kada ada pigan-pigan benar juga.
1: Kalau aku L pang.
0: Oh, berarti pas saja tuh ukuran awak ya Allah. Nah. Ya amne. Apa nih nang mengalahkan kada nih?
1: Ada
0: kalau
1: eh kena bilangnya. Buannya bilangnya perkawalan aja pulah baju. Kalau
0: kalau baju. Kalau itu daftar ulun lah kira-kira lah 4 pos kopian lah.
1: Aku daftar akan ini utah busakan ke dupingnya. Ada larang ya bang.
0: 4 pos kopian 6 jadinya ulun lah kira-kira saku tuh.
1: Aduh saya kan bebas aja.
0: Mbak bisa benar pian nih.
1: Tulis ini di belakangnya kalau I love Padli.
0: Umalah, hei, nasib aja lagi ya. Pemuja Padli nih kisahnya lah. Allahu Akbar. Tapi nih Pak anu bulan
1: lain serongan nih kami Allah.
0: Bujur. Ulun tulisan nama ulun aja pang harus pakai I love Padli nih. Aro nasib aja lagi ya.
1: Pina punya bun anak bulahan gimana? 130 ya menabus.
0: Menabusnya lah alhamdulillah. Berarti ini para kaya lagi nih hitung-hitung berapa ratus hari lagi lah kira-kira nih.
1: Paling 2 bulan setengah
0: lah. Nggih, ini kan Jumadil akhir sudah ya. Rabiul akhir masuk. Jumadil awal, Jumadil akhir.
1: Ini tanggal 8 Rabiul akhir.
0: Mbak itu kena Jumadil awal, Jumadil akhir, ajap ay bujur 2 bulanan lagi lah kira-kira. 2 bulan.
1: Mulah kena-kena tulisannya I love Padli ya bu. Tom Banjarmasin.
0: Bahaya Jepang. Ulun men melihat itu. Nah, ini tahu nih Pak Ujen nih ampun gawe ini jaron.
1: Kulinya kalau lebih izin ya. Jadi kan bilangnya apa? Padli kena ke Matapura. Pengenian aja Pak Ujen ya. Ya langsung dapat lawan.
0: Bisa aja kena aman. Ulun kau aja kena memenuhi langsung ya kalau.
1: Atau Mbak Ica lah atau Liana kena.
0: Pokoknya mun tulisannya salah satu penyiar Pro 1 iya tuh Pak Ujan dia mun gawe tuh. Apalagi mun di pendidikan ya kalau.
1: Ya umil mandal yang banyak tetamu kena apa aja.
0: Allah Rabbi nasib aja lagi
1: tuh nih. Kalau uyuh lagi mencari.
0: Bujur nyaman jarang tuh ya kalau.
1: Tapi kena ditarik di bubuhannya. Wah ini jarang apa ini. Belain
0: lu suruh. Anu jauh orang rata-rata ngaran. Anu jar apa nih ngarannya nih. Ngaran nama seorang ya kalau leh?
1: Kalau bubuhan aku anu sektor topik tadi
0: leh. Oh sektor topik, oh parak dapur umum tuh ya kalau?
1: Gang topik bang.
0: Ada di situ tuh ada dapur umumnya juga ya kalau rasanya lah?
1: Iya dapur induk.
0: Nah bujur.
1: Bilangnya orang anak mau ngirim-ngirim kita kalau udah kami.
0: Pokoknya di dapur induk bang wadah pian tuh beratan ya kalau tak kumpul di sana jarang tuh.
1: Ini semuanya tuh dapurnya sekitar 100-200an.
0: Oh lumayan lah, banyak ya kalau lah di situ.
1: Lumayan, milenya buahnya bilanya ada apa-apa yang memang kita baras lo kesini. Bagi atasnya
0: buahnya. Kayu-kayu bakar ya kalau di anu masukannya udah pian ya lah.
1: Sudah dibagi pasti.
0: Oh sudah lah itulah.
1: Sudah ada daftarnya berat anda.
0: Oh tapi bantuan yang kayak sapi udah pian juga masuk lo rasanya lah.
1: Sudah, iya sudah, seberataan sudah, ada anu sudah.
0: Ada
1: masing-masing tugasnya sudah membagiakan kawan-kawan.
0: Jadi berata jadi, berata.
1: Uyuh lagi pun kami.
0: Rata dapur nih kisahnya lebaratan se semerta Quran.
1: Lainnya gitu lah.
0: Nyanya.
1: Oh, kalau dapat lihat ompet ya.
0: Amunnya dapat hari libur ulun lah di hari itu. Nah, munnya libur kena kawa Jepang datangnya ya kala.
1: Libur semingguan.
0: Handaknya kayak itu bang. Masalahnya nih kada kawa libur bang kita kecuali cuti ya kalau kena.
1: Iya.
0: Punya cuti aja ya kena kawin ya lah. Ayo, adakah lagi Bang Ojan nang anak dihabarakan?
1: Banyak ya dihabarakan tuh.
0: Nah, salah satunya aja apa nih kira-kira nih habar nih yang kawa didengarkan nih?
1: Dapat loh semalam sudah jarang loh hari Sabtu pagi itu anu di bawah tuh apa yang korban kapal.
0: Nggih, bujur ada dapat. Bujur, 3 orang dapat sudah.
1: Aku tadi ada melihat di TV One.
0: Anu kak?
1: Ya, 3 orang.
0: pas yang wawancaranya pinanya lah.

0: dua ikung yang dua laki bini gue lah si ikungnya pak pamannya tuh.
1: Iya nya.
0: Maka masih anom betul itu dua laki bini tuh.
1: Binanya jalan sekamar buahnya tuh tinggal pas tinggalamnya kalau.
0: Bebiniannya umur 28 kah yang lakiannya 29.
1: Mbak anom bener lah ya Allah heh.
0: Kalau kada salah mam tadi tuh namanya Yuli kan ngaran bebiniannya tuh. Ngaran lakiannya Muhammad.
1: Ya Allah Rabbi.
0: Yang si Konga tuh pamannya Tuha tuh umur berapa sekitar 50-an kah?
1: Ya Allah.
0: Di mayat juga sudah.
1: Aduh Allah Rabbi. Anu 30 lawan 29 mangai malam tadi tuh.
0: Oh iya kah?
1: Muhammad Abdianor. Muhammad Abdianor lawan Yuli ngarannya. Nah, namanya. Itu. Bojo.
0: Keluarga ikam kah lain?
1: Lain Bang, nih ada infonya jarang tuh.
0: Lihat di TV1, dia pengalaman dari itu.
1: Mun keluarga nih belum ada pang lagi nah anu apa dapat lagi habar. Mudah-mudahan kada ada keluarga kita ya lah. Tapi bagi keluarga yang lain mudah-mudahan anu dapat apa jarang tuh ketabahan jarang tuh ya kalau.
0: Amun aku kada ada pang.
1: Kada ada tadangar jawa lah.
0: Tapi emangnya orang Islam bersaudara bang.
1: Nah bujur itu. Jadi beratan saudara ya kalau.
0: Emangnya orang Islam. Saudara seagama kayak
1: itu. Bujur. Sama-sama cucu Nabi Adam juga ya kalau jarang tuh.
0: Iya kurang.
1: Bujur ya kalau. Anu nih warga apa jarang tuh warga Banjarmasin nih Muhammad Abdianur lawan anu nih lawan Yuli nih.
0: Iya.
1: Ah mudah-mudahan ya Buhan Sidin apa jarang tuh mati dalam keadaan husnul khotimah ya kalau lah.
0: Belum tentu lagi.
1: Atau mati mudah-mudahan diterima di sisi Allah gitu ya kalau nah gitu aja dah.
0: Ya mudah-mudahan gitu
1: nah. Kita kan berharap aja ya kalau kawannya.
0: Sudah tulisannya juga nang apa jarang tuh.
1: Takdir jarang tuh.
0: Rezeki jodoh maut.
1: Tertulis. Iya, tertulis di Lauhul Mahfuz pokoknya ya Allah sudah.
0: Iya, padahal waktu nang aku nang pertama kali naik kapal lah. Jadi kan mulai sini loh dipadahi bilanya ada badai datang tuh anu nangai aja mak jar menin aku lah.
1: Iya.
0: Anu aja siap-siap jar keluar aja jangan di dalam jar.
1: Iya.
0: Bilanya apa bina oleng aja langsung kecabur ya. Itu aja.
1: Pokoknya anu aja lah mitigasinya kayak itulah jarang tuh.
0: Kayak itu. Makanya bilanya bubuhnya tuh bilanya naik kapal itu kan berguringan, ada pulangnya ke kawanan tuh tulakan.
1: Ya harus harus standby jarang tuh lah.
0: Itu kapal yang 18 jam pang lah. Tahu kapal ini berapa jam sampai ke sini kira tak?
1: Kurang lebih harusnya sama pang lah Surabaya Banjarmasin kan 18-20 jamannya kalau jarang tuh.
0: Iya kalau nya ada gelombang pasti dia sekitar 17 jaman lah. Iya. Gelombang anu sampai 20 bisa aja.
1: Bujur. Pokoknya kita waspada ya kalau punya anda naik kapal.
0: Biar kapalnya hanyar atau biar yang bagus punya gelombang di laut nih itu ikan gana banar.
1: Iya amdah ya kalau lah.
0: Aku merasakan bang sudah berapa kali gitu nih. Wah, siapa kau menahan nih?
1: Asli bujur banar pian. Bahaya jarang tuh ya kalau lah.
0: Iya benar apa tuh? Benda lah anak titikar. Ah kayak itu tangkap terbaliknya itu tuh.
1: Iya baik. Ya Allah Rabbi.
0: Saking kamu bisa lah naik kapal apa dulu.
1: Suah ulun tapi kada sawat nang berapa belas jam tuh paling 3 jam, 2 jam aja nang menyeberang aja ulun tuh.
0: Betul.
1: Naik kapal juga kalau. Naik kapal juga kalau itu.
0: Itu bakal lotok.
1: Nang 3 jam, 4 jam itu jauh ulun nang kalau tulak tuh.
0: Harus ngali-ngali bakal lotok aja gitu nah mun dapatnya nang
1: gelombang tinggi ya kalau.
0: Tinggi kan anu lewat sempit nah kayak ombaknya.
1: Iya, bujur. Apalagi di tengah laut.
0: Pukul otak aja lah, apalagi lagi nggak no, tengah laut
1: nih. Iya, makanya
0: aman. Kuat tinggal kedadanunya.
1: Makanya waspada banget kita tuh ya kalau banyak berdoa, pokoknya naik apapun transportasinya ya kalau lah tetap aja. Tapi walaupun ada risiko, kita berdoa aja mudah-mudahan selamat ya kalau tah.
0: Apalagi kan membawa mobil di dalam tuh nah.
1: Iya.
0: Mobil tujuh kan di dalam tuh sandar, kan.
1: Asli.
0: Gelombang tuh.
1: Dapatnya gelombang bujur.
0: Tali selengnya tuh cepat kan.
1: Ya Allah Rabbi. Ya kita doakan aja ya kalau lah Bang Paujan lah mudah-mudahan korban nih diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang Islam mudah-mudahan nang
0: nyata aja bang sudah sebentar
1: kan bagi yang Islam mudah-mudahan di sisi diterima di sisi Allah dan bagi saudara-saudara kita ya kalau lah. Jangan di sisi ulun harau nasib aja lagi itu
0: ada berlebih gaya juga ayo cucunya kita jangan tegang
1: ayo bujur banget ayo jam kasih dulu Bang Paujan lah.
0: Allah sehat
1: berkataan. Amin ya rabbal alamin. Siap. Berlan dulu.
0: awal pulangin on air lo lawan adik-adik sayang.
1: Siap. Kenalah, ditunggu jam 3 lah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mama Alfi di belakang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mama suara ayolah. Pina nyaman benar didengar suara nih lah.
2: Kabar Padli.
1: Sehat aja ulun. Pian ke apa sehat aja kah jua?
2: Alhamdulillah sehat. Padli.
1: Pon, kenapa tuh?
2: Ya kayaknya naik kapal tuh lah. Nah, pelampung dipasang dahulu.
1: Kada kau guring itu punya pakai pelampung dahulu pian nih.
2: Amun pas naik pesawat tuh anu balonnya dipasang dahulu.
1: Jaka kawa, tapi kan kita kada kau menebak anu kejadiannya apa ya kalau lah habis itu. Nah. Paling kada anu memalpi apa jarang tuh besiaga pelampung tuh nah di parak kita nya kawa tuh ya kalau lah. Itu aja intinya dulu ya kalau munya kawa teh lah.
2: Dipasang dulu kada kawa lah padli.
1: Kada kawa. Kawa Jepan tergantung orangnya aja kita nih. Amunnya alhamdulillah kawa ya kalau lah. Pian bisa benar. Tapi pian soalnya naik kapal ya kalau.
2: Ada pernah apa munnya kapal halus pernah aja bang.
1: sama aja kayak ulun berarti lah 3 sampai 4 jam aja ya kalau lah.
2: Kapal ganal kada pernah padli.
1: Anu berarti kena rejekinya menyakawa tulak ke Jawa atau kemana apa kapal ya lo. Nah, gas saja kena ya kalau cobai.
2: Kada padli mun melihat kayak itu asa kada wani pang.
1: Inya tuh insya Allah selamatan aja kita nih mamal piasa berdoa bujur-bujur juga ya kalau lah
2: takutan dulu
1: tapi udah sebujur pang apa jarang tuh bagi yang belum pernah naik kapal jadi trauma pang ya kalau mendengar kabar tuh
2: iya
1: tapi kita nih apa jarang tuh husnuzon kah jarang tuh nah sangka baik aja pokoknya tuh
2: iya
1: apa jarang tuh husnuzon bahwasanya kita mudah-mudahan selamat nah kayak itu pang ya kalau lah
2: bujur tak.
1: Ya apa nih kabar? Sehat aja kah Mama Alpi Pian?
2: Sehat aja Padli, bakabut sedikit ah.
1: Bakabut sedikit. Bensin di muka bebuka kah atau tetap nih?
2: Apa tak?
1: Bensin di muka bebuka aja kah nih atau tetap nih?
2: Buka Padli ya.
1: Buka aja lah. Alhamdulillah, lancar aja usaha ya kalau lay.
2: Lancar aja, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan para jakian kita berataan Mama Alpi lah. Ini kayak apa nih di anu daerah pian kabutnya mulai pagi tadi kah mulai malam tadi nih?
2: Mulai malam tadi Padli ya.
1: Nah, sama aja saku tuh ilah. Malam tadi pulang kami malam tadi pulang
2: ada kebakaran ya pada lahan di mana tuh?
1: Wadah parak ulun Mama Alpi malam tadi kebakarannya.
2: Kayak ini ada masuk pemadam?
1: Di arah Semanda masuk ada ulun. Jadi di perumahan ulun tapi di belakangnya betarus lagi jauh sedikit tapi kelihatan apinya udah kami itu.
2: Oh, dahulu Padli di rumah kami ini kan pauman juga kalau.
1: Sama aja juga lah berarti kebakaran juga.
2: Ini dahulu wah ini perumahan deh rami. Kawat dua kebakaran lahan tuh nang di rumah kuni kama nyimbur lawan banyu kada kawa mun kada pemadam.
1: Pemadam tuh kan ada banyu khususnya kaya orang tuh ya kalau nah
2: di itu. Belakang rumah aduh untung ada banyu Padli di berumahan
1: iya
2: ya kalau kadada ngalih bener am
1: asli pian ya kada bahaya lalu am ya kalau lah. Habis lalu tupang itu ya kalau menyekat
2: kada. Betul kada lawas datang kalau pemadam untung anu pajah mau pajah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, kalau mau pajah ya alhamdulillah.
1: Bisa sampai ke rumah ya kalau lah. Itu wah ya benar jarang tuh ya kalau lah. Allah.
2: Ayo apa dua.
1: Nggih, makasih banyak dulu ulun Mama Alfilah.
2: Terima kasih Padli.
1: Siap, barelaan dulu kita ya kalau lah. Sama-sama, nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita lanjutkan pulang dengan sanak saudaraan nang 976 pulang kita terima. Nah, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini dia nang dicari-cari buhannya. Mulai apabila sudah bisa masuk pian. Hanya aja kalau nulon atau semalam-semalam masuk sudah.
1: Semalam hari saya hari Kamis semalam masuk.
0: Alhamdulillah. Berarti lawan nulon hanya hari ini bisa lo masuk lah.
1: Nggih, hanya ini gana.
0: Ya Allah.
1: Malam itu kan bulan Allah, bulan.
0: Mulut ya Allah.
1: Nggih.
0: Sama kayak anu nih, Mbak Mawar nih. Sebulanan libur ya kalau dulu.
1: Nggih. Iya, Bang. Kalau ke undangan jeung sayang jeung kada anu kada kan orang undang ada di tulaki kan.
0: Eh bujur.
1: Iya, bujur kan ini jeung.
0: Jadi
1: pamalitan ya orang. Kan namanya pamalitan kan namanya kurang anu kan kada anu jua lo.
0: Iya bujur.
1: Kurang apa? Kurang warna.
0: Kada hikmat jarang tuh ya kalau lah.
1: Bang. Mang anu ya kamu di kong gede gede kada anu kada kasiaran lagi. Ya. Sudah biasa tuh kan.
0: Bojo. Jadi sebulanan semalam tepul lah ya kalau.
1: Iya, ada orang yang menuliskan sehari kada kan ada jiwa istirahat.
0: Tapi di seluruh badan lah padat benar berarti put lah.
1: Iya, lebih rancak ada anu gitu sah undangan juga semalam tuh.
0: Allah, masya Allah luar biasa. Sama ini kayak.
1: Bulan kan bulan itu juga kan tuh jalan naik kena bulan kena kada.
0: Kada lagi kata ya kalau. Tapi alhamdulillah ya kalau lah dapatnya bulan Maulid anu kita bersolawat ya kalau segera taat alhamdulillah ya kalau tambus saja harapan kita tenah.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan kawa terus ya kalau kena setiap bulan kita merayakan Maulid tuh ya kalau lah nah kada hanya di bulan Rabiul Awal aja tuh.
1: Nggih, tapi mun ada ulun tuh nemunnya anu tuh biasa aja pang kada seminggu sekali rajin mana rutinan tuh nah.
0: Oh iya rutinan. Anu pang tapi bulan Rajab banyak aja kalau lah kira-kira lah sang anu.
1: Atau bulan Rajab kah?
0: Bulan Rajab maulitan jua lah ada pian tuh. Banyak.
1: Maulitan jua tapi kekurangannya pang rami ya.
0: Apa rami bulan maulid jua lah.
1: Rami bulan adat bulan anu jua rajin bulan maulid jua.
0: Eh bujur-bujur.
1: Ya bulan Rajab ini paling-paling kan acara lakian tuh nah rajin. Ya lakian kan bermaulitan kan dulu hanya acara mah.
0: Bujur-bujur.
1: Haru jua binian lakian ini berataan toh.
0: Iya. Oh bujur-bujur. Tapi yang nyata
1: bulan
0: maulid.
1: Kalanya bulan maulid ini mun binian kan bu, spesial binian kan bermaulitan toh.
0: Bujur. Anu apa jarang tuh ada jamnya khusus kesan lakian atau biniannya kalau lah. Sama aja kena bulan Rajab tuh tapi bulan Rajab tuh hibak manusia kan yang datang ya kalau leh.
1: Bulan Rajab kena pas imbian anak kalau juga rajin. Haulan kalau rajin jadi.
0: Iya. Hibak manusia datangan ya kalau dari segala penjuru arah alhamdulillah. Nah. Parak lagi kita nih 2 bulan setengah lagi lah kira-kira nih.
1: Ide Desember lah kira-kira ya kena tuh.
0: Rasanya Desember inggih rasanya lah singet ulun nah.
1: Orang yang pulang kan dia jalan tol sini.
0: Nang biasanya sunyi ya kalau sebulan setahun sekali rame ya kalau leh.
1: Tapi nang antus ini kada anu Jepang menjalanan kan jalanan di pinggir sungai ini kan kada tapi di anu orang aja lah.
0: Oh iya bujur.
1: Kalau nyebarang di jembatan tuh kalau orang ini.
0: Jalan tol tuh pang ada ya kalau leh.
1: Nggih lagi dulu kan lagi kada ada jembatan tuh lewat sini juga ya, pinggir sungai sini juga ya, orang malam tuh.
0: Iya.
1: Dua malam.
0: Macet benar ya kalau lah.
1: Iya lah, yang pagatan yang sapat anda juga orang sini yang istirahat pemalaman.
0: Oh, sawat lah. Ada posko penginapan juga kalau ada pintu lah.
1: Iya kan dilanggar kami kan dia nonton juga, langsung menginapkan sekolah-sekolahan tuh kan juga.
0: Bujur.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan ya kalau lah bulan ini apa jarang tuh tahun kena tahun ini jar bulan Rajab ini maksudnya ya kalau lah kita dapat mengambil berkahnya ya kalau putlah jualah nah termasuk bulan Rabiul Awal semalam berkahnya kita banyak dapat ya kalau leh
1: di nang nyata dulu berkah nang anun anyang
0: nang nyata setiap malam dulu ya kalau putlah anu jarang tuh berbagi rezeki di bulan maulidnya ya kalau leh alhamdulillah. Apa nih Put, ada yang dihabarakan kah? Karang Intan aman aja kan, Nek?
1: Baru nih, anu Jepang. Nih, panas Jepang mas udah, Teh, cuacanya.
0: Kabut bang, aman aja kah? Di sana?
1: Kabut? ada tatkan pang ada Jepang kabut tu kalau tapi kada seberapa pang.
0: Ya.
1: Ini kada sampai nang ada tabal banget nak.
0: Anu aja lah, aman aja ya kalau leh.
1: Ya aman aja pang sini udah ulun ni nyoba angin kancang kalau jadi tiup angin kalau.
0: Bujur, anu kasolokutan kebakaran kada ada jua ada pian sakulah kira-kira. Kebakaran adalah pada pian put ada beberapa hari ini. Nah, halo. Putri. Nah, hilang suara pian putai. Ayo janah putai. Anu kada tepagetnya masih teleponnya masih tersambung nih, cuma kada ada lagi suaranya. Ayo ja putai kena bahasa pulang lah. Terima kasih banyak Putri sudah bergabung lawan kita. Alhamdulillah kawa tambus sidin pulang ya kalau lah. Kita coba terima nang di WA pulang nak kaimuk nih lagi di Trisakti kan ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mang Padli.
0: Lagi di Trisakti kah di mana nih kira-kira nih?
2: Hari ini op Mas Belia di rumah aja standby nah.
0: Eh alhamdulillah. Ano menikmati hari Minggu dulu ya kalau lah.
2: Nasar bujur.
0: Maka besokan tadi kah ada kebakaran jadi tol Besirih jar. Ada mendengar lah pin habar.
2: Kada video lah masalah ya orang kada paham jar nah.
0: Iya makanya
2: jalan benanya.
0: Iya pinggir jalan jar bujur jua kah atau jar.
2: Iya. Maka ada kontainer bahan kami itu tiga atau 100 tuh.
0: Iya kah. Nah video lawas kah terus aku lah tapi
2: kalau pernah video lama lah biasanya kalau di ano ada di grup ulun Mahabari. Apalagi terkait ada barang kami itu.
0: Iya bujur. Pina banyak ban-ban juga situ tuh buan-buan warung minanya sakula kira-kira tuh.
2: Warung kira-kira tuh bengkel atau tambalan ban kah sekalian di situ.
0: Bujur, iya asli.
2: Mayon. Turun jembatan Besirih jarak parkirnya.
0: Bujur.
2: Kurang jelas jual tuh nah kada komen buka.
0: Iya kada terkopi jual ya Allah sama ulun kada terkopi jual nah ulun nah.
2: Iya.
0: Bujur juga kah infonya tuh kada ya kalalah.
2: Iya.
0: Yang penting anu aja aman aja.
2: Siapa ya. Siapa yang baru masuk tadi Mas Fadli? Orang mandi angin enggak orang anu kah?
0: Nang pian handak datangnya semalam tuh.
2: Hanya 2 hari yang lalu ulun ada ke Karang Intan situ.
0: Alhamdulillah.
2: Di melewati itu bundaran nang ada durian kenal banan tuh nah tugunya tuh nah.
0: Oh iya.
2: Bundaran apa ngarannya tuh ya kira-kira park rumah Putri itu.
0: Bundaran
2: turun itu gunungan ada SPBU belok kanan tuh nah ada tugu hanyar ini tugu cuma halus bundarannya.
0: Anuk lo tuh tugu nang arah ke emang diangin juga itu bujur di muka-muka aja masih tuh.
2: Kalau ke kiri Mas Padli ke Karang Intan.
0: Ya,
2: kalau ke kanan arahnya ke Tahura arah ke itu arah kita anak ke Batu Licin tuh nah.
0: Enggih bujur. Itu rasanya hanya bujur tuh hanyar banget tuh anu kayak
2: ada lo.
0: Bundaran durian kayak rasanya tuh ya.
2: Bujur durian tuh gambarannya tuh tugunya kenal banar kayak di daerah Balangan Paringin tuh juga durian. Juga.
0: Bujur durian bih
2: tuh. Ke mandi sana tuh.
0: Durian bih bujur. Ulun semalam ada jual lewat situ ganal banar jual anunya tuh apa jarang tuh rapun dah buahnya jarang tuh ya kalau
2: iya mungkin ciri khas kampungnya memang seperti lihat ada buah durian
0: karena anu pang kampung kampung biih ya kalau di situ tuh nah jadi
2: biih ya bujur biih Putri tahu kan
0: iya itu rancak tuh Putri
2: kalau di situ maksudnya ulun bundaran tuh kada kawa mambil jalan tuh tekor kada anu ban takait jadi ulun mambil jalan ambil kanan nah.
0: Ambil kanan
2: jalan berarti, lama jalan
0: baputar berarti lah sedikit lah lewat kanan tuh lo
2: kada langsung ambil jalur lebar ya kalau ambil jalan sempit yang menuruti aturan bundaran tuh kada kawa ulun kan tekor kada kawa kurang lebar
0: bujur jadi langsung ambil kanan aja ya lah
2: langsung ambil kanan yang dari sana ke Banjaraya mau berhati-hati selisihan nang kanal kada nah
0: tapi dasar bujur pang munnya kita mempati aturan bundaran ke kiri dulu tuh halus benar jalannya kada kawa
2: tembus apa nama sempit benar itu mobil truk kol diesel aja kan kayak pakai itu hilang sempit
0: tapi rata-rata ulun lihat lah tetap ae pang nang kayak jalan pian dari itu langsung ke kanan aja nang lain tuh lah
2: soalnya terlibat jalannya
0: jadi dikira itu tuh lain bundaran nang aturan itu tuh nah tapi dasar dilewati kayak itu aja ya kalau lah
2: nggih kecuali kena di rombaknya bahasa itu tatanan anunya tuh mungkin ada yang kalahkan taman-taman itu tuh
0: wajo
2: baru bisa anu semua arah yang di patokan arahan bundaran itu
0: iya
2: kan unca terus tengah doanya melewat
0: ngalih ya kalau jarang telah punya lewat situ ya kalau
2: Ya, Pak Mas Fadli, kabarnya kapal nih, anu kasudah nih, kapal Virgo semalam.
0: Kapal Virgo nih.
2: Biasanya RRI meliput terusnya lah berita Egi. Dari itu yang update-nya.
0: Bujur, ini sementara ini masih pencarian, Bang, nang nyata dulu. Tapi sampai ini belum ada update, kecuali hari semalam nang tiga jenazah tetamu lagi. Nah.
2: Oh, iya, iya.
0: Mudah-mudahan ini ada kabar lagi kita ya, kalau kita mah ada ngije, Bang, kabar nih, lawan buahan reporter nang turunan ke sana, nah.
2: Iya.
0: Kita dengar akan
2: dermaga penumpang do basi pelahaton udah ulun di sebelah di dermaga terminal Pitmas tuh nah. Pinanya di sebelah tuh anu aja bang anu ni ambulan Banjarnya standby aja bang banyak menunggu gitu nah.
0: Anginnya disiagakan bang di situ.
2: Kalau pina ada kapal yang membawa atau dari apa tuh polisi ditpol air kah
0: ditpol ya, ditpol air
2: atau angkatan laut ya.
0: Okay,
2: membawa yang kalau ada yang dapat kan langsung
0: ya.
2: Pena standby aja gitu, nah ada posko-nya macam dari karilawan rescue nih.
0: Ujur-ujur, anu siaga satu aja
2: buahnya. Cuman kira kau barak melihat situ menyebelah jembatan anu ngalih, dermaganya lumayan.
0: Kalau Vina...
2: Jarak lumayan harus mengeliling ke lewat terminal Roro itu nah.
0: Ujur-ujur.
2: Terminal penumpang itu.
0: Ya kawa di situ aja bang, melihat aja Vina ya Allah.
2: Oke, cuma melihat dari jauh aja bang, kalau melihat dari dekat. Orang pengangkatan tuh karena kami lihat kami masih batasinya juga orang umum. Boleh ada keluarganya yang mencar.
0: Ya.
2: Kemungkinan keluarganya yang dapat ya kalau Mas Was.
0: Bujur-bujur. Jadi apa jarang telah supaya kada masyarakat tuh banyak mitih utamakan nang
2: nah.
0: Keluarga jarang terus itu ya lo.
2: Iya.
0: Nah, kita ini mendengar kabar aja pokoknya ya lo kayak muknilah supaya kita mendoakan iya, aja pokoknya. Nah itu pang intinya ya kalau kita nih.
2: Iya, ulun selalu mendengar RRI juga, ada di rumah, ada di Gawian, ada rasan jalan, pokoknya
0: RRI
2: 97.6 ada di Abjar, ada di mana, ada di mana-mana.
0: Alhamdulillah, pokoknya standby terus siaran kita ya kalau di mano motor, mobil pian ya kalau deh.
2: Iya, siap Mas Fadli. Terima kasih Mas Fadli.
0: Oke, kayak mau kenalan dulu lo.
2: Kali yang lain lagi nah.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kaimuk nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa tadi terpaget Put?
1: Kenapa tadi suara pian kada ada jua tadi sini?
0: Iya suara pian kada ada jua di sini Jun. Makanya bingung ulun. Di tengah jalan temati. Tapi tersambung aja kalau tadi.
1: Ya tersambung tapi suaranya kada ada lagi jua apa nih.
0: Nah nih pinanya ada nang menunjul pian sakone kira-kira nih. Kaimuk nih. Kaimuk nih tadi menunjul saku kira-kira lah.
1: Apa Kaimuk nih itu tuh masih daerah Mandiangin ke daerah bundaran anu tuh.
0: Iya, daerah muka kalau masih teput lah.
1: Nggih kan kita tadi belok kiri kalau tadi ke Karintan lo.
0: Nggih.
1: Iya.
0: Pian terus rasanya belok kiri lo rasanya put lah.
1: Iya belok kiri. Karintan tuh entar Karintan tuh kan kan ada pulang pas habis Karintan. Ada pulang situ simpangan tuh simpang 3. Heeh. Kalau biasa tuh anu tambak juga situ ada di apa di Sengkaya itu ada tambak situ orang kami Jepang ke sana rejeki makanan.
0: Oh, iya rame pinanya viral sekolah kira-kira lah. Putri Sengkaya tuh kalahin lah.
1: Iya ya Putri Sengkaya tuh itu kan simpang anu kalau situ simpang 3 lah ada situ.
0: Bujur. Oh, itu rame benar tuh ulun melihat itu.
1: Iya, kurang nih orang tuh makanan sana.
0: Setiap hari Minggu nih nah rame nih. Pas yang lahatan libur nih nah ya kalau.
1: Iya rame. Tapi belum pernah aja bang.
0: Iya kah. Padahal baru rumah ya kalau lah.
1: Udah ketampak anu aja, ketampak yang di Bincau tuh jarakin.
0: Tampak Bincau yang di muka kan, yang di dalam tepian.
1: Yang di dalam yang kesananya yang ada kayu tangi kah sana tuh, kayu tangi.
0: Kayu tangi itu di muka rasanya lah.
1: Di muka kayu tangi tuh.
0: Muka dalam.
1: Yang jet sananya.
0: Oh ya. Ya tapi
1: kan kayu tangi pernah juga bang.
0: Anu tapi pina hari biasa sunyi lah biasanya hari biasa rame bener tuh ya kalau di situ.
1: Geng tapi yang pernah kan semalam tuh ulun hari 5 hari dulu kan udah terami bang sama situ juga.
0: Iya kan.
1: Hari Minggu rame. Hari apa tuh semalam tuh hari Jumat semalam tuh takana kada buka di anu tuh semalam nang di kesananya tuh yang di gate kan tuh.
0: Iya.
1: Nah, sekalinya di anu sini terjadi kesana kan anu situ aja ke kayu tangi buka semalam tuh.
0: Iya.
1: Kada Jumat kada buka berarti di situ di apa di Jack tuh.
0: Iya. Oh iya. Wah, tapi dasar legenda banar situ tuh mulai ulun halus sampai wahini tuh masih buka aja buannya tuh.
1: Tinggi.
0: Alhamdulillah tuh berajaki aja buannya ya kalah lah.
1: Tinggi.
0: Iya.
1: Tangan.
0: Ya apa buat ada lagi kah? Nah anak dihabarakan putri kira-kira nih.
1: Iya, tadi masalah kabut juga yang tadi sini.
0: Kayak kabut tadi aman aja kalau di sana lah. Tadilah berkurang aja tuh.
1: Tinggi kurang aja pang jelang kali tapi seberapa berkabut. Sempat ya semalam sini di belakang rumah kami itu kan ada api semalam tuh.
0: Oke,
1: anu. Ini anu apa kan parak anu kalau sini parak sungai lo.
0: Iya, jadi terhancap lah padamnya kira-kira lah.
1: Tapi yang kira kan apanya kan kenakan ada bisi anu tuh lo anang kayak senang semprotan anu tuh.
0: Oh iya puji.
1: Wadang tuh. Ini udah kan ini kan kira anu banyak kawanannya semalam tuh.
0: Iya.
1: Ada api kalau semprot kan ada api juga nih semprot. Dicucilnya seorang pohon-pohon di belakang sini.
0: Allahu Akbar ya Rabbi. Ayolah.
1: Anak-anakan
0: sarannya. Allah Akbar. Kada tahu pinanya saku tuh ya kalau bisa mahnya bapakan kebakaran tuh.
1: Gini kan sini kan ya biasa kalau melihat kurang lewat-lewat kan melihat lewat apa bagian pemadam tuh kan. Ya enak belajaran.
0: Allah Rabbi. Sekalinya sampai kebakaran lah.
1: Karena ada kebakaran yang pohon-pohon tuh nah. Di cuculnya kan disemprot-semprotnya yeah. Merasa ada anu lagi kalau kenyarakan atau ada lagi mau majai. Pak. Ya alihan pian awet nih ana. Datang kami kan di belakang sini rumah-rumah yang parak sini. Oh ya, pina bawa api di mana aja bawaannya nih. Sekalinya di belakang rumah sini nyarak mana sudah
0: ya
1: apinya.
0: Oh, helahan. Nah, itu pang kanakan pang lah ngaranya rasa ingin tahu dan lain sebagainya itu pang jadi penyebabnya ya kalau lah.
1: Ingin mau coba itu juga nih ya pada-padanya yang mau anu itu yang apa ada yang harusnya langsung bawa turun dari sana ada simburakan biar. Oh, sekalinya pian impan tuh anu 5 pasang sanda tertinggal bukan lo makasnya.
0: Anu pang ya kalau nih takutan nih ya kalau.
1: Enggih. Oh, 5 pasang. Ya kan kami yang mana kan ya anu 5 pasang itu. Itu makan buahnya mun ada siapa ketinggalan sandal aja.
0: Allah Rabbi. Itu pang kanakan, pang lah ngaranya kanakan nih.
1: Datang ekwitannya
0: dari sandal. Bagagayaan tapi sekalinya bagayaannya kelebihan ya kalau nak itu pang.
1: Ya kuitannya anu jar. Ada kasih ini sandal anu jar. Ngeran anak nih. Ada jajan. Nah, jadi bumbunya si Ikung sudah asbahnya yang datang ya.
0: Ya Allah Rabbi. Nah, itu pang nah, anu.
1: Sebenarnya nang Abah tuh. Tadi dia anak pian ke sini katanya Bu udah nyarak benar ke sini bukahan. Kok ada aja ke rumah katanya dia kada tahu apa-apa aja. Anu aja katanya kotak-kotak di lorong belakang katanya nih.
0: Iya.
1: Bah aja bukai katanya. Naik katanya kasih sandalan kenapa tuh katanya kasih sandalan di gigi Allah. Ada apa-apa kan mau ada budak api.
0: Ya Allah Rabbi. Aduh ini pang pentingnya kanakan ini diajari bujur-bujur kalau lah supaya apa terhindari dari berbuat nang kaitu-kaitu ya kalau lah put lah.
1: Tinggi.
0: Ayo jenah put ya. Terima kasih banyak lah kabarnya put lah.
1: Ya terima kasih aja atas waktunya.
0: Esok pulang kita berdapat pulang insyaallah ya kalau lah.
1: Oke, makasih
0: dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Hica Mahadangi sedana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Mulai jam 10 tadi ulun lihat-lihat nah sampai ini ya kalau.
3: Iya, dulu yang apa siapa tuh kayak siapa tadi terus tangkapin lah. Maaf, yo WA tadi lah jawab deh. Mending kau masuk pada.
0: Kenapa tuh?
3: Di sana juga diangkat tuhnya kan. Ini ada pang di WA yang mau sibuk tuh artinya kan sama-sama masuk sudah
0: kedua dulu itu nah. Betul.
3: Ada yang masuk cuma belum diangkat gitu
0: nah. Ya kayak itu bang apa jarang tuh untung-untungan jarang tuh misalnya tak kena tangkat yang lain karena aku tuh terpagat karena
3: cuma aku bingung nih tadi pada yang mama Abi tadi masuk ya pada aku masuk juga tuh
0: oh tapi imbai
3: ya kok jadi mama Abi ya aku deh
0: padahal mama Abi hanya aja tuh menelpon itu
3: iya tuh
0: nyepian imbai lawan Eja tadi tuh Eja nang kada kok tambus nah tapi nya nah
3: Iya.
0: Aija lawan Amang Husin. Burositan atau Tambus?
3: Ya, di WA ini ya perlu penuh dengan perjuangan aja atau
0: asli.
3: Sampai ikal tangannya istilahnya aja
0: ya, sampai keriting ya kalau.
3: Ya amun anu pengarnya belum habis acara kan masih kawa jangan di naik
0: ya. Usaha. Tapi ini pian
3: habis kan jamnya.
0: Pian telepon terakhir Bang tapi nyaneh ya kalau nah.
3: Iya itu. Jangan hitung jam 11 deh pas anu sudah nyerah dapat leher lagi
0: dah. Habis aja. Kau aja karena bergabung pulang di anu di Blaria karena ya lama di memori pulang kampus kena. Nah deh. Di intil waktu nih Bang Mihat pulang ada bergabung nahan pian nih 10.56 hanya jarak bergabung pian nih Bang Mihat teh.
3: Iya kan. Kamu sempat lagi ya kalau
0: ada sawat lagi Bang.
3: Bon kenapa tuh? Ya kan bisa ding. Ikan biasa bisa ding. Kalau mana mangkat tiba lah.
0: Besar ding.
3: WA ini kan ke 562
0: besok 776 ya kalau.
3: Makanya itu tadi kan putri tadi kan ke 976 mulu tuh.
0: Bejur 976 menjaga benar putri tadi tuh. Nah, ulun angkat 976 putri pulang masuk tadi.
3: Iya. Lawas sudah masuk putri ya. Tiga kali kan masuk putri nama.
0: Oke, kami semalam jarinya tuh lawan Nano Amang Adit semalam tuh. Nah.
3: Iya, Bang Bali. Ah iya, Adit ya. Malam tadi saya ya beli anu kah?
0: Anu Melody ya kalau.
3: Melody memari malam tadi tuh saya.
0: Iya,
3: iya. Masuk tadi juga iya
0: tuh. Iya, amnah. Ayo ya. Tapi ini minta rela beneran lah Abah Ican kada kolong sebenarnya. Kita nambah beneran nah.
3: Iya, aja asal masuk aja Pak Jay.
0: Anu sehat aja kalau hari ini tadi.
3: Alhamdulillah Pak Jay habis olahraga Pak Jay.
0: Ah, iya.
3: Biasa aja kita minta setiap minggu ya kalau.
0: Setiap minggu pokoknya menyemdang arpian gabung nih. Habis apa jarang tuh jumba di anu ya di lapangan.
3: Habis jumba iya bujur kalau manon mau batis berjalan beli ya.
0: Bujur.
3: Paling tujuh mata itu.
0: Asli. Ayo aja. Minta rela dulu lu nah.
3: Ayo kita mau beli lah. Ya. Buat nasihatin beratan ya Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum beli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habar terakhir dang sana kaina, Bank Kalsel memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah kali ini Bank Kalsel menyalurkan bantuan CSR program ketahanan pangan dan pengelolaan sampah organik melalui budidaya ikan lele kepada pusat daur ulang PDU skala RT, bank sampah di Komplek Herlina Perkasa, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Nah, program tersebut menjadi bentuk sinergi antara Bank Kalsel, Pemerintah Kota Banjarmasin, dan penggerak lingkungan dalam menciptakan kawasan permukiman yang mandiri serta berwawasan lingkungan. Kolaborasi ini sekaligus diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Informasi ini dipersembahkan oleh Bank Kalsel.
4: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalselteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalselteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalselteng diantaranya: terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalselteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya? Senang sekali Kak Fadli kembali nemenin adik-adik di Idola Indonesia Layak Anak edisi Minggu. Hari ini tanggal 20 September 2026. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, ceria. Dan pastinya di hari libur ini kita bakalan nemenin adik-adik semuanya yang ada di rumah dengan anak-anak berprestasi yang prestasinya luar biasa banget. Nanti kita bakal kenalin, kita bakalan nanya-nanyain juga, dan ada pelatihnya juga hari ini yang akan kita ajak ngobrol. Kita kenalan dulu sama Fadila dan juga Georgina. Halo.
2: Halo.
1: Ih, kompak banget kalian. Apa kabar?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya. Nah, Fadila dan Georgina ini merupakan peraih gold medal ya di Indonesian Cheer Association National Championship. Ada dua kategori ya di menangin ya kemarin ya.
2: Iya.
1: Ada yang namanya double performance cheer mini freestyle form dan double performance cheer mini hip hop. Keren. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian. Oke, di samping Georgina dan juga Fadila ada Miss Kiki yang jadi pelatihnya. Halo.
3: Halo.
1: Apa kabar juga nih Miss Kiki?
3: Luar biasa.
1: Luar biasa. Semangat ya pastinya
3: semangat,
1: ya.
3: Semangat, harus semangat.
1: Harus semangat. Tapi ditahan dulu, nanti kita nanyain Fadila Georgina dulu ya.
3: Baik, siap.
1: Nanti tanya-tanya sama Miss Kiki juga. Kita ke Georgina dulu. Georgina, halo.
4: Halo.
1: Dengar suara kakak kan?
4: Iya.
1: Oke, Georgina boleh dong kenalin diri dulu. Mungkin kesibukannya apa? Terus juga kelas berapa sih sekarang ini?
4: Oji, namanya Georgina Lanamalada. Oji kelas primary 2C dan Oji sekolah di Mitra Kasih. Oji umur 6 tahun.
1: 6 tahun, keren. Hari ini lagi sibuk apa nih hari Minggu ini nih? Atau sibuk ngapain biasanya Oji?
4: Biasanya hari Minggu itu
1: jalan-jalan.
4: Iya, jalan-jalan.
1: Terus ada lagi?
4: Biasanya kalau udah jalan-jalan, Oji itu pulang ke rumah mandi, terus Oji itu di rumah bisa main.
1: Oke, main sama bundanya juga ya?
4: Enggak.
1: Sama siapa?
4: Enggak mau.
1: Oh, enggak apa. Aduh, ada bundanya lagi di sini, enggak enak saya nih. Terus main apa biasanya di rumah Oji?
4: Biasanya Oji itu bisa main jual-jualanan, masak-masakan, terus biasanya Oji itu bisa juga main tablet Oji.
1: Widih, keren. Nah, kalau selain hari Minggu ini Oji, biasanya di hari-hari lainnya kayak gini juga kegiatannya? Atau ada sekolah, ada les kah biasanya?
4: Biasanya hari Minggu itu Oji ada les modeling.
1: Les modeling juga?
4: Iya.
1: Berarti habis balik dari RRI ada les modeling nantinya?
4: Enggak.
1: Hari ini libur ya?
4: Iya.
1: Oke, siap. Sibuk sekali ternyata Oji ini ya. Kalau Fadila, boleh dong kenalin lagi nih. Fadila ini pernah kita undang juga ya minggu kemarinnya lagi ya Fadila ya. Ingat gak?
2: Iya.
1: Nah, kenalin lagi dong sama pendengar kita, siapa sih Fadila ini, terus kesibukannya apa dan kelas berapa sekarang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Halo semuanya, kembali lagi bersama Dila. Dila mau memperkenalkan diri kembali. Nama panjang Dila Fadila Putri Gania. Umur Dila 8 tahun. Dila kelas 3 SD Ukuah Banjarmasin.
1: Biasanya sibuk apa aja Dila?

0: habis sekolah, Dila ada pelajaran tambahan lagi. Uh-huh. Tahfiz okay. Al-Quran. Dila okay. merajaah Al-Quran, baca uh-huh. Al-Quran sama ngafal Al-Quran. Uh-huh. Terus Dila biasanya ada les. Uh-huh. Lesnya les renang. Les matematika, okay. les bahasa Inggris sama les cheer.
1: Wih, les cheernya sama yang di sebelah berarti ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Sama Oji juga lesnya sama Miss Kiki ya berarti Oji ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Kita tanyain dong Miss Kiki nih. Miss Kiki sejak kapan sih ngelatih cheer dan juga ketemu sama Georgina Fadila pas lagi les ini juga berarti?
2: Iya betul, jadi sebelum di cheer ini saya aktif sejak 2009 sebagai dancer dan juga pelatih dance. Okay. Nah karena kebetulan di tahun 2022 sanggar kita ditunjuk sebagai perwakilan dari Kalimantan Selatan untuk mewakili ajang Festival Olahraga Nasional di Palembang. Mm-hmm. Di Induk Olahraga Cheerleading. Okay. Maka dari itu sejak saat itu saya punya niat nih, kebetulan kan di Kalimantan Selatan sendiri itu cheerleading itu bahkan tidak ada gitu. Yeah. Jadi saya ingin banget mengembangkan setelah saya selesai lomba itu, saya mulai open recruitment dan ketemu sama anak-anak hebat ini.
1: Wih, berarti di tahun berapa tuh ketemu sama Fadila dan Georgina juga?
2: Kalau untuk Fadila dan Georgina itu sejak tahun 2024.
1: Oh, lama juga ternyata. Iya. Sudah ya. Sampai sekarang berarti udah 2 tahunan kenal.
2: Betul.
1: Wih, keren. Berarti kalau dunia cheerleading ini kan biasanya Miss ya, ini identik sama basket biasanya ya kan, olahraga-olahraga basket yang biasanya di film-film kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, berarti di Kalsel belum terdengar banget ya kayak cheer ini ya?
2: Jadi mungkin ya cheerleading itu ada 2 kategori, misalnya okay. ada yang untuk entertain dan juga untuk kompetisi. Oh, iya. Nah kita sendiri itu lebih ke kompetisinya karena kita okay. juga termasuk olahraga.
1: Oh yes, betul.
2: Jadi kita termasuk cabang olahraga juga, yang mana kita juga tergolong olahraga ekstrim nih kak. Gitu. Okay. Jadi untuk kita sendiri kita itu lebih fokus ke olahraganya. Dan tapi udah mulai kok kita dipanggil-panggil untuk ada, kemarin kita baru aja anak-anak berkesempatan hadir pada saat HUT Ditpolantas.
1: Widih, keren. Baru-baru banget nih
2: berarti
1: ya?
2: Baru banget minggu lalu.
1: Oke, keren. Itu diundang khusus berarti.
2: Betul
1: ya buat tampil
2: sekali.
1: Situ. Widih, keren. Ada sulitan melatih mereka kira-kira?
2: Untuk kesulitan apa ya? Mungkin karena di lingkungan kita ini anak-anaknya juga adalah anak-anak yang ambisius dan yes. juga luar biasa ya. Jadi untuk kesulitan sendiri itu tidak ada, bahkan mereka itu antusias okay. dalam mengolah atau misalnya kita kasih mereka materi baru yes. nih, materi yang lebih ekstrim lagi dari sebelumnya, mereka itu lebih rajin kayak ini benar nggak Miss, tidak ada yang kayak mereka manja misalnya nih, aduh nggak bisa Miss, nggak pernah. Jadi mungkin dari anak-anaknya sendiri kemampuannya itu kuat gitu. Wih. Bahkan mungkin ya kendalanya itu lebih ke orang tua malahan. Karena gimana sih kayak caranya kita membangun agar orang tua ini tidak worry terhadap anaknya.
1: I see.
2: Karena kan kita juga memberikan kayak akrobatik yang lumayan sulit yes, dan juga yes. berbahaya gitu.
1: Dan pastinya diawasi oleh profesional ya gitu.
2: Betul
1: ya kan.
2: Betul sekali.
1: Bagaimana caranya untuk gak worry itu yang jadi
2: iya.
1: PR sendiri ya pastinya.
2: Iya,
1: ya. I see. Tapi ini keren banget nih Fadila Georgina. Ke Oji dulu. Oji, kenal cheerleading atau pertama kali ikut cheerleading itu kapan dan apa yang bikin kalian Georgina tertarik sama cheerleading ini?
0: Oji itu masuk cheerleader itu umur 4 tahun.
1: Oh, okay.
0: Terus Oji itu bikin senangnya Oji itu lihat kakak-kakaknya.
1: Oke.
0: Okay. Itu terus mendengar lagu yang seru, terus latihan dengan teman dan mendengarkan coach.
1: Oke, keren. Jadi itu yang bikin seneng Oji ya, pas tampil, pas latihan gitu ya Oji ya.
0: Iya.
1: 4 tahun berarti 2024 tadi ya Miss ya, ya tadi
2: betul.
1: Ya. Wow, ini udah senior berarti nih kalau bilang Oji ini ya.
2: Lumayan, karena dia udah ikut kita sebanyak 2 event kejuaraan okay. nasional kan setiap tahun ya. Jadi Fadila dan juga Georgina ini udah ikut dalam 2 event tersebut.
1: Widih, keren. Ini sulit gak Oji latihan cheerleading ini?
0: Kadang-kadang bisa sulit, kadang-kadang bisa mudah.
1: Wiss, mantep. Ini berarti motivasinya tinggi banget ya Miss Kiki ya kayaknya ya.
2: Betul, karena mungkin ya, dari lingkungan kita sendiri juga seperti itu gitu. Jadi lingkungan kita itu ada lingkungan yang kompetitif, dimana anak-anak itu saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik tentunya.
1: Wih, dan terpilihlah Oji sama Georgina ini yang iya, mewakili Kalsel ya pada saat itu ya ke Jurnasnya ya.
2: Sebenarnya kita Kalimantan Selatan ini banyak mengirim atlet. Kebetulan untuk perwakilan sekarang ini ada di Georgina dan juga Fadila.
1: I see, keren. Berarti Oji cita-citanya nanti pengen jadi cheer yang profesional gitu nggak kira-kira?
0: Enggak Oji, cita-citanya jadi dokter kecantikan.
1: Widih, dokter kecantikan. Siapa sih dokter kecantikan yang Oji lihat? Mamanya jangan-jangan ya? Bukan ya? Atau siapa Oji melihat dokter kecantikan itu?
0: Dokter kecantikan itu teman Oji pernah cita-citanya jadi dokter kecantikan. Nah, biasanya Oji lihat teman Oji itu, Oji juga pengen jadi dokter kecantikan. Okay. Makanya Oji juga mau jadi dokter kecantikan.
1: Wih, siap. Moga kecapaian nanti ya Oji ya. Okay. Dila, hai.
0: Hai.
1: Dil, ceritain dong juga dong kayak tadi Oji pertama kali ikut cheerleading. Tadi 2024 berarti ya? Sama ya?
0: Iya.
1: Sama. Nah, ceritain dong awal mulanya ikut, kapan, dan juga apa yang bikin Dila tuh seneng ikut cheerleader ini?
0: Dila waktu itu Dila kelas 1 SD. Okay. Nah, sebelum umur 7 tahun Dila udah mulai ikut latihan cheerleading.
1: Okay.
0: Nah, terus juga Dila kan lihat kakak-kakaknya itu waktu di mall tampil. Terus Dila itu jadi pengen juga ikut cheerleading gitu. Nah, terus Dila minta mami ikutin daftarin.
1: Okay.
0: Terus didaftarin akhirnya. Jadi okay, Dila seneng latihannya, Dila jadi bisa.
1: Widih, berarti gara-gara lihat ada performance di mall gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi Dila termotivasi pengen ikut. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Apa yang Dila rasain pada saat ikut latihan cheerleading itu?
0: Senang banget.
1: Senang banget ya?
0: Ya, karena udah mulai bisa ini udah mulai bisa cheer-nya.
1: Yes.
0: Latihannya.
1: Oke.
0: Okay. Sama ini. Senang juga karena ada banyak teman.
1: Banyak teman, ya. Bisa temenan sama yang lain gitu ya?
0: Iya, bisa.
1: Oke, okay. Tapi cita-citanya pengen jadi cheerleader profesional juga enggak? Atau ada cita-cita lain?
0: Enggak. Dila cita-citanya jadi pengen dokter.
1: Oke.
0: Okay. Terus jadi pengen Putri Indonesia.
1: Putri Indonesia, baik. Terus ada lagi? Dila cita-citanya?
0: Jadi

0: Banyak kira-kira?
1: Fashion show.
0: Oke. Okay.
1: Nari.
0: Mm-hmm.
1: Dance.
0: Oke. Okay.
1: Sama lainnya.
0: Wih, itu rata-rata juara tuh semuanya?
1: Iya, juara satu.
0: Juara satu semuanya?
1: Iya.
0: Wih, keren-keren. Yang baru diikutin terakhir ada nggak selain yang dua kompetisi ini? Selain yang kompetisi bulan Juli ini?
1: Duta Sasirangan.
0: Oke, okay, Duta Sasirangan. Sama Nanang Galuh kemarin ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, siap. Kalau Oji, Oji pernah ikut kompetisi apa aja nih Oji? Yang pernah diikuti dan medalinya apa aja?
1: Kalau Oji, tahun 2025 Oji mengikuti lomba di Bandung.
0: Uish.
1: Oji mendapatkan 2 medali perunggu.
0: Mm-hmm.
1: Terus 2026 Oji ikut lagi. Terus Oji mendapatkan 2 medali emas sama 2 piala dan Oji juara 1.
0: Wih, apa itu? Kompetisi apa itu Oji?
1: Kompetisi di Jakarta diikuti mm-hmm. oleh ICA.
0: Wih, dance juga atau cheerleading juga itu?
1: Dance cheerleader.
0: Oke, okay, keren. Banyak ternyata prestasi Dila sama Oji ya. Yeah. Selain yang dua yang akan dibahas piala di depan ini nih pastinya nih. Nah, kalau kita lihat nih ke Pak Dila dulu, latihannya kayak gimana sih kesannya kalau pas lagi cheerleading ini?
1: Suka.
0: Mm-hmm.
1: Suka dengar musiknya,
0: okay.
1: Suka gerakannya,
0: mm-hmm.
1: terus suka latihannya juga.
0: Oke, okay. Miss Kikinya galak gak pada saat latih kira-kira?
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak sih, tapi ada galaknya nanti.
1: Ya kalau enggak benar latihannya enggak serius, tapi kalau benar enggak.
0: Rame ya Miss Kiki ya, kalau benar taminya ya. Ya kan benar gak Dila? Ya bener lah intinya. Yeah. Kalau Oji, Oji apa nih yang bikin seru pas latihan cheerleading?
1: Bikin seru cheerleading itu lagunya seru, mm-hmm. terus latihannya juga seru, terus tampilnya juga seru karena banyak teman-teman.
0: Wih, tapi pernah capek nggak pas lagi latihan kayak capek, pegel-pegel gitu atau apa gitu badan?
1: Kadang bisa capek tapi disemangatin sama coach.
0: Wih, keren coach kita ini. Nah coach, yang paling menarik dari melatih anak-anak apa sih coach pada saat latihan cheerleading itu?
2: Yang paling menarik adalah yang pertama kita pasti akan selalu awet muda. Karena teman-teman kita adalah bocil-bocil ini gitu tentunya.
0: Jadi suka ketawa juga.
2: Iya betul ya. Selain mereka juga ada yang lebih kecil lagi juga di sanggar kita.
0: Okay.
2: Udah dari ada yang adiknya Georgina juga kebetulan di tempat kita juga umurnya baru dari umur 3 tahun malah dia ikut dengan kita gitu. Jadi mungkin pengalamannya yang seru ya tadi kalau untuk anak-anak yang di bawah usia 5 tahun itu ya kita melatihnya dengan penuh tangisan dari mereka gitu tentunya. Kalau yang udah seperti mereka yang udah pengalaman, udah berapa tahun di tempat kita, mm-hmm. itu hal-hal yang menarik adalah mereka ini punya semangat yang besar gitu.
0: I see.
2: Jadi kayak kita juga ikut antusias dan juga ikut berambisi dalam melatihnya.
0: Oke, okay. Jadi kayak termotivasi ya malahan ya Miss
2: Kiki
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Karena
2: mereka juga pengalaman mereka berdua kan kebetulan sudah 2 tahun nih mengikuti ajang kejuaraan nasional yang yes. mana di sana itu banyak banget atlet-atlet yang berprestasi lainnya juga gitu. Jadi mereka punya banyak referensi dan ketika sampai di Kalimantan Selatan ini balik ke sini mereka punya semangat yang lebih besar dari sebelumnya.
0: Karena ngelihat di luar sana
2: betul.
0: Bagaimana kompetitifnya,
2: iya.
0: bagaimana juga anak-anak di luar sana kayak musuh semua lah bagi
2: bagi
0: mereka gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi pengen buktiin nih balik ke Kalsel gitu rasanya Miss
2: betul.
0: Kiki ya. Wow keren. Tapi latihan-latihan kayak gitu bikin capek juga nggak kira-kira Miss Kiki?
2: Kalau capek itu manusiawi ya
0: yes,
2: mungkin
0: betul.
2: Gitu. Cuman karena ini bagian dari hobi dan juga olahraga, jadi udah jadi kebiasaan dan habit sehari-hari aja gitu.
0: Berarti Miss Kiki udah dari muda banget kayaknya ikut
2: betul.
0: Ini ya.
2: Aktif di bidang mungkin di bidang dance. Seni gerak gitu udah dari 2009 dari

0: zaman sekolah.
1: SMA, SMP? Jangan-jangan
0: SMP itu? Kelas 3.
1: Wow, iya. SMP sudah mulai aktif gitu,
0: iya,
1: ya?
0: Iya, betul.
1: Wow, apalagi SMA kuliahnya ya? Jangan-jangan.
0: Iya,
1: jangan,
0: betul sekali.
1: Keren, keren. Oke, kita habis ini bakal nanyain ada tropi di depan mereka ini, pendengar dan pemirsa, dan juga Miss Kiki nanti kita tanyain juga ya, bagaimana keseruan melatih mereka, persiapannya, dan juga hasilnya dapat tropi ini. Tapi kita nanyain sama Georgina Fadila dulu terkait dengan kejuaraan yang baru saja diikuti pada bulan Juli 2026. Tapi habis yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Iya, kita masih di Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1 Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi. Masih Kak Fadli nemenin adik-adik semuanya yang ada di rumah ataupun juga yang lagi dalam perjalanan. Kita masih bareng Fadila, Georgina, Miss Kiki. Kita mau bahas satu event yang sangat menarik sekali, yaitu Indonesian Cheer Association National Championship ICINC Jakarta 5 Juli 2026. Mereka berhasil mendapatkan 2 medali emas di, saya nyebutnya cabang atau apa ya, nanti kita tanyain Miss Kiki sama Fadila Georgina ya. Ada 2 medali yang mereka dapetin, yaitu di freestyle pom dan juga hip hop, di mana mereka double dua-duanya, atau duo ya bahasanya ya. Nanti kita klarifikasi sama Miss Kiki. Tapi kita tanya dulu Fadila Georgina dulu. Georgina dulu ya. Oji, kemarin ikut itu kompetisinya kan di Jakarta tuh. Boleh nggak diceritain Oji gimana sih bisa kepilih terus bisa ikut kompetisi tersebut, Oji?
2: Nah, Oji itu latihan mendengarkan coach. Nah, terus Oji bisa berangkat deh ke Jakarta.
1: Wih, keren. Jadi karena berkat latihan yang rutin, Oji bisa terpilih gitu ya, Oji ya?
2: Iya, jadi kalau mau ke Jakarta itu latihannya harus 1 tahun.
1: 1 tahun?
2: Iya.
1: Wow, lama juga ya. Oji bisa fokus berarti latihannya berarti ya?
2: Bisa.
1: Wih, keren. Terus gimana rasanya pada saat Oji kepilih mewakili gitu untuk kompetisi nasional tersebut?
2: Oji senang.
1: Nyangka nggak Oji terpilih itu?
2: Iya.
1: Oh, nyangka udah ya. Karena Oji udah latihannya keras banget ya kayaknya ya.
2: Iya.
1: Keren. Kalau Dila sendiri gimana ikut kompetisi tersebut, ceritanya kayak gimana tuh?
3: Dila, kan Dila kan kalau ikut lomba ke Jakarta harus latihan terus, nggak boleh males.
1: Oke.
3: Dila latihannya itu tuh hampir setiap hari.
1: Oke. Wih, hampir terus, setiap hari buat latihan persiapan itu ya.
3: Terus Dila pas dipilih ikut lomba ke Jakarta, Dila
1: senang rasanya?
3: Ya, senang. Terus Dila latihan terus, semangat.
1: Oke.
3: Dan berdoa supaya menang.
1: Oke, amin. Ternyata menang ya. Nanti kita tanyain gimana rasanya pas menang ya. Tapi ke Miss Kiki dulu. Miss Kiki, boleh gak dikasih tahu, diceritain juga nih gimana sih Fadila dan Georgina ini terpilih dan bisa ikut kompetisi nasional tersebut?
4: Oke, baik. Jadi di ICA itu sendiri kita tuh sebenarnya diwajibkan untuk sebelum menuju kejuaraan nasional ada yang namanya kejuaraan daerah.
1: Oh,
4: nah, berhubung di Kalimantan Selatan ini kita hanya mempunyai 1 tim, yaitu tim kita, maka kita diperbolehkan untuk tidak mengikuti kejuaraan daerah, tapi kita tetap harus mengirim video mereka perform secara live. Seperti itu, jadi mereka akan mendapatkan nilai atau scores yang punya standarisasi sendiri untuk melaju ke kejuaraan nasional nantinya.
1: Okay.
4: Jadi misalnya mereka itu tidak lolos dalam scores mereka di bawah dari istilahnya KKM lah kalau dalam pelajaran
1: standar
4: nih
1: ya.
4: Standarnya ini mereka nggak bisa lanjut buat ke kejuaraan nasional.
1: Jadi semacam kayak seleknas dulu ya bahasanya ya, seleksi
4: iya,
1: nasional
4: betul,
1: dulu, baru nanti kepilih gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Aisy, karena kita nggak ada kejurfropnya tadi ya.
4: Tidak ada kejuaraan daerahnya karena kita cuma punya 1 tim nih, baru aja baru punya 1 tim.
1: Oke.
4: Kalau misalnya kita punya banyak tim dan juga ada di kabupaten kota lainnya, mungkin kita bisa adain kejuaraan nasional dan wajib tentunya.
1: Wajib gitu ya, biar bisa kejurnas nantinya ya. Dan ini kan event ini pastinya bergengsi banget karena habis itu ada Fornas juga ya diikutinya ya.
4: Ada, itu tuh
1: masuk PON juga
4: rentetan
1: ya?
4: Yang berbeda gitu.
1: Oh, rentetan
4: jadi
1: berbeda.
4: Jadi kalau untuk Fornas itu ada yang namanya seleksi kejuaraan kota dan juga kejuaraan daerahnya. Lalu kita bisa melaju langsung ke Fornas nantinya. Nah, sedangkan kalau kejurnas ini rentetannya adalah kejuaraan daerah dan
1: kejuaraan
4: juga
1: nasional.
4: Kejuaraan nasional.
1: I see. Mudah-mudahan nanti ada yang internasional juga yang diikutin.
4: Ada.
1: Ada juga.
4: Kebetulan di tahun 2024 itu Indonesia sebagai tuan rumah, yaitu di Bali kemarin, kita juga ngirim beberapa atlet kita dan juga mendapatkan banyak medali juga.
1: Wow, keren-keren. Boleh dikasih tahu dong, ini kan di flyer mungkin belum ada nih nama sanggarnya apa gitu ya. Boleh dong dikasih tahu sanggarnya apa sih tim ini?
4: Untuk sanggarnya mungkin orang-orang udah familiar dengan nama Scarlett Cheerleading.
1: Yes, betul. Dari zaman dulu banget Scarlett ini terkenalnya ya. Sampai sekarang loh masih ada loh.
4: Masih eksis.
1: Dia Scarlett itu ada yang junior, ada yang seniornya juga kalau tidak salah ya.
4: Jadi di Scarlett itu ada Scarlett Dancer, ada Scarlett Model, ada juga Scarlett Cheerleading. Ini merupakan cabang baru juga.
1: Cabang baru juga.
4: Iya.
1: Oke. Yang mereka ikutin double yang aku sebutin tadi itu cabang ya berarti ya, yang hip hop sama freestyle pom itu.
4: Itu kategori yang ada di nasional.
1: I see. Itu memang mereka ikut keduanya kah atau ada sebenarnya cabang lainnya, kategori lainnya yang diikuti?
4: Kategori di nasional itu ada kurang lebih 16 kategori sesuai dengan usia dan juga tingkat kesulitannya. Okay. Jadi mereka ini termasuk ke dalam double performance cheers dan juga double performance hip hop untuk usianya juga.
1: Oke, itu seluruh provinsi yang ikut jadi.
4: Seluruh provinsi.
1: Wow, bergengsi banget. Gimana rasanya Dila dulu deh, pas tahu menang dapat gold medal dua kategori itu, Dila? Nyangka apa enggak kira-kira tuh?
2: Enggak nyangka bisa dapat juara satu.
1: Wih.
2: Hip hop dan cheerleading nasional. Nah, terus itu juga Dila nggak nyangka dapat medali emas. Nah, terus Dila itu rasanya seneng banget bisa mendapatkan piala dan medali emas.
1: Wih, pialanya gede banget lagi ya?
2: Iya.
1: Ini kayaknya piala tergede atau yang biasa aja pialanya ini kira-kira? Paling gede?
2: Tergede.
1: Tergede kayaknya ya. Bawanya susah gak pada saat di Jakarta dulu tuh?
2: Berat, susah.
1: Berat ya? Susah ya? Kayaknya nambahin bagasi ya pada saat itu ya jadinya. Kalau Oji gimana rasanya Oji tahu jadi juara, nyangka apa enggak dulu tuh?
3: Oji nyangka banget bisa juara satu terus dapat medali emas.
1: Wih, keren. Oji pede banget juga ya, luar biasa ya. Oji melihat lawan-lawan kayak gimana dulu tuh? Apakah di bawah Oji kah kira-kira pada saat tampil itu?
3: Iya, Oji melihat lawan-lawan, Oji pasti bisa daripada yang lawan-lawan Oji.
1: Wih, keren. Keren. Berarti ini udah 100% yakin menang dulu tuh ya Oji ya?
3: Iya.
1: Keren. Kalau Dila melihat lawan-lawan kayak gimana dulu tuh?
2: Kalau ya Dila ngelihat lawan-lawan tuh
1: percaya diri aja kayak Oji tadi atau gimana?
2: Ya percaya diri aja, nggak gugup.
1: Wih, nggak gugup ya?
2: Iya.
1: Yakin menang juga berarti ya?
2: Iya.
1: Keren. Ini berarti percaya dirinya bagus banget ya Miss ya?
4: Iya, memang harus percaya diri di cheerleading, tidak boleh malu.
1: I see. Itu berasa termasuk yang dilatih Miss Kiki juga pada saat latihan mereka untuk memupuk percaya diri itu?
4: Harus kita pupuk percaya dirinya dan juga latihan percaya diri kan tidak bisa ya. Kalau misalnya cuman kayak kamu harus percaya diri, harus cuman dengan omongan itu tidak bisa. Tapi kita bantu mereka dengan membanyak jam terbang mereka, seperti perform-perform di mall, perform-perform di event-event tertentu seperti itu.
1: Jadi jam terbang tinggi itu bisa membuat PD-nya makin tinggi juga jadinya
4: betul.
1: Ya. Dan mungkin suatu saat kayak berasa ada kompetisi siap gitu ya kan, apapun itu ya.
4: Iya betul.
1: Wih, keren. Nah, kita sedikit lagi ke Miss Kiki. Miss, mungkin boleh kasih tahu nggak persiapannya sebelum ke Jakarta itu apa aja yang mereka lakuin? Nanti kita tanyain juga ke Dila sama Cucina. Berapa lama sih latihannya, 1 tahun tadi ya?
4: Kalau untuk persiapan dari mulai nol ya, misalnya kita kan perlu yang namanya pemantapan basic, fisik mereka juga, baru nanti lanjut ke koreografi. Dan juga kita kan di cheerleading ini tidak hanya koreografi aja nih yang diandalkan, tapi kita juga ada yang namanya tumbling. Jadi tumbling itu tidak bisa diasah dalam waktu dekat. Jadi misalnya mereka harus melakukan skill yang namanya walkover, backover, cartwheel, misalnya hal-hal seperti itu. Kita memang perlu persiapan 1 tahun itu untuk biar matang dan safety tentunya di sana. Karena kita punya juknis nih, misalnya kita melakukan skill yang namanya walkover, tapi ternyata di sana eksekusi mereka jatuh atau ada kaki yang tidak sesuai dengan rules mereka, maka itu mereka akan ada yang namanya deduction atau pengurangan nilai. Jadi kita juga harus hati-hati dalam membuat koreo, membuat tingkat kesulitan yang buat mereka nantinya. Jadi benar-benar harus dipikirkan dengan matang. Makanya persiapan kita harus 1 tahun sebelum kejuaraan nasional.
1: Jadi 1 tahun itu penuh dengan persiapan basicnya dulu, tubuhnya dulu,
4: fisiknya, flexibility,
1: terus juga menguasai lapangan juga. Betul. Tadi ya, supaya nggak ada pengurangan poin dan lain sebagainya. Wow, keren. Itu selama latihan apa yang dirasakan Miss Kiki sendiri? Apakah cukup mudahkah kira-kira melatih mereka selama setahun itu?
4: Untuk melatih ya mungkin up and down ya, kadang susah, kadang juga gampang, tergantung apa yang mau kita kasih ke mereka, apa yang mau kita kasih makan juga ke anak-anak ini gitu. Jadi kayak kalau misalnya kesulitannya adalah ketika mereka kan udah ikut 2 kali kompetisi nih, di kompetisi ketiga kan otomatis skill mereka harus jauh dari sebelumnya gitu. Jadi mungkin kesulitannya adalah itu, karena level mereka bukan lagi di level yang standar. Di sini gitu. Mereka harus upgrade skill lagi. Yes. Nah, dari itu mungkin tingkat kesulitannya di situ sih.
1: Ada goals baru lagi gitu.
4: Tentunya ada goals, ada skill-skill baru yang harus mereka kuasai lagi dari sebelumnya.
1: Yes, yang awalnya terkunci jadi harus unlocked gitu.
4: Betul.
1: Ya kan. Dengan cara Miss Kiki sendiri yang melatihnya nanti ya.
4: Iya.
1: Oke, ke Dila dulu. Dil, ingat gak pada saat latihan dulu itu apa yang paling sulit deh Dila latih atau Dila rasain gitu? Ingat gak?
2: Ingat waktu pas Dila pemula, kayak belajar tumbling yang salto. Nah, Dila kan belum bisa, Dila masih dibantuin karena masih sulit gitu. Terus Dila itu juga pernah diajarin roll depan yang benar.
1: Oke, roll depan yang kita ke depan yang guling itu ya?
2: Iya.
1: Guling ya kan itu ya?
2: Iya.
1: Oh, itu diajarin juga itu? Iya. Wow. Sakit gak pada saat belajar awal-awal?
2: Ya lumayan sih.
1: Pegel-pegel, capek ya kayaknya ya?
2: Iya.
1: Oke, sakitan badan gitu ya kan rasanya ya?
2: Iya.
1: Sampai ada, mohon maaf, luka-luka gak ada saat awal-awal?
2: Gak ada.
1: Aman berarti ya?
2: Iya.
1: Oke, keren-keren. Kalau Oji sendiri, Oji apa yang paling sulit pada saat latihan persiapan lomba itu?
2: Persiapan lomba Oji pernah diajarin sama coach walkover. Nah, walkover itu paling sulit. Nah, Oji tuh pas belajar itu Oji kesulitan. Terus Oji pernah diajarin tumbling. Nah, Oji tuh belum bisa tumbling. Terus Oji diajarin tumbling.
1: Wow, diajarin semuanya berarti ya?
2: Iya.
1: Sama kayak Dila juga nggak pegel-pegel gitu awal-awalnya sakit gitu?
2: Kadang-kadang sih, tapi Oji tetap semangat.
1: Tetap semangat ya. Tapi mohon maaf, ada sempat luka atau apa gitu nggak ada ya?
2: Pernah tapi sekali aja.
1: Oh, sekali aja. Karena mungkin susah banget kayaknya ya pada saat itu ya.
2: Iya, tapi itu saat menari.
1: Oh, beda lagi nih berarti.
2: Iya.
1: Oh, I see. 1 tahun latihan dan sebelum berangkat ke Jakarta, latihan tiap hari nggak Oji pada saat itu tuh?
2: Latihannya setiap 1 sampai minggu.
1: Oke, setiap seminggu 2 kali berarti ya latihannya. Iya. Yang paling intensif atau paling sering sebelum berangkat Jakarta, ada kira-kira latihannya?
2: Oji, kalau sebelum mendapatkan medali emas ini, Oji latihan bersama Dila.
1: Oh, latihannya barengan 2 ya jadinya ya?
2: Iya.
1: Didampingin coach juga berarti itu? Wih, keren. Kalau Dila, latihannya sama kayak Oji juga, setiap hari juga sebelum berangkat Jakarta?
2: Iya, tapi hampir setiap hari hampir.
1: Hampir.
2: Iya.
1: Masih ada hari liburnya.
2: Iya.
1: Oke, berarti hampir setiap hari 5 hari atau 4 hari seminggu kira-kira latihannya? Ingat? 5 harian ya kayaknya ya, per minggu ya atau lebih?
2: Iya.
1: 5 harian.
2: Iya.
1: Wow, keren. Berarti itu gimana tuh ngimbanginnya Dila, sama sekolah, sama teman-teman, sama belajar? Gimana tuh ngimbanginnya Dila sendiri nih?
2: Dila sekolah itu dari pagi sampai sore.
3: Nah, terus kayak Dila itu belajar itu belajarnya di rumah. Nah, terus Dila itu pas main sama teman itu, Dila pas habis setelah latihan cheer, Dila kan sempat main dulu tuh.
1: I see.
3: Jadi Dila main sama teman.
1: Oke, sempat ternyata mainnya ya?
3: Iya, sempat.
1: Wih, keren. Kalau Oji sendiri gimana tuh ngimbangin belajar, berteman, terus bermain gitu Oji?
2: Oji sekolah pagi sampai siang. Nah, terus kalau ada les sampai rumah Oji les. Nah, biasanya kalau Oji gak ada les itu biasanya Oji bisa bermain.
1: Oh, jadi ada waktu buat bermain juga Oji ya, sempat ya. Wih, keren. Berarti dibantu sama orang tua juga yang ngatur jadwalnya Oji ya?
2: Iya.
1: Sama Dila juga dibantu mamanya juga kan ngatur jadwalnya?
2: Iya.
1: Biar tetap bisa main, biar tetap bisa belajar gitu ya?
2: Iya.
1: Wih, keren, keren. Oke, nih kalaunya pengen nyerah ada nggak Dila pada saat latihan? Kayak, aduh aku nggak bisa deh ini rasanya.
2: Nggak ada.
1: Wih, nggak ada?
2: Iya.
1: Sama sekali?
2: Nggak ada.
1: Kok bisa?
2: Iya bisa.
1: Bisa ya ternyata ya. Gak ada rasa pengen berhenti deh, aku gak capek deh kayaknya belajar cheerleading gitu.
2: Enggak, gak ada.
1: Gak ada ya. Kalau Oji sendiri ada gak rasa capek pengen nyerah gitu?
2: Ada.
1: Ada. Kenapa tuh?
2: Karena Oji tuh kayak pegel-pegel kayak capek gitu.
1: Wah, biasanya mau tidur ya Oji ya pegel-pegelnya ya.
2: Iya. Oji juga pernah, Oji tuh kadang-kadang capek. Nah terus Oji itu disemangat sama coach. Nah Oji akhirnya bisa. Itu tuh namanya tumbling tahan satu.
1: Okay.
2: Nah pas Oji bisa dua kali itu Oji nangis.
1: Oh gitu ya. Gimana Miss Kiki tanggapannya itu? Emang kayak gitu ya?
4: Lebih ke rasa terharu deh. Karena kan dia nyoba berulang kali waktu kita ngasih skill namanya cartwheel tapi pakai one hand atau satu tangan. Jadi itu kan lumayan susah dari segi kekuatan dan juga balancing tubuhnya. Nah jadi ketika waktu itu dia disuruh coba terus, ada di part dia berhasil satu kali, itu dia nangis dan terharu gitu, pelukan sama pasangannya di samping ini.
1: Keren. Itu apa sih namanya, usaha tidak mengkhianati hasil.
4: Iya,
1: ya Oji
4: betul.
1: Ya. Keren Oji. Terus sekarang ada rasa ingin nyerah lagi atau udah gak ada lagi kira-kira?
2: Udah.
1: Udah gak ada lagi ya. Udah dapat medali juara ini kayaknya udah semangatnya kembali lagi ya Oji ya?
2: Iya.
1: Oke, keren. Nah, kalau kita nanyain target deh, kita udah di menit-menit terakhir nih. Oji sendiri deh, target buat ke depan apa yang pengen diikutin lagi kejuaraannya atau kompetisinya?
2: Oji, targetnya itu Oji mau bisa dan tidak gampang menyerah.
1: Wah, keren. Pokoknya harus selalu bisa gitu ya Oji ya?
2: Iya.
1: Wih keren. Kalau Dila sendiri ada target buat kedepannya?
2: Ada.
1: Apa tuh?
2: Kalau Dila itu targetnya ingin lomba internasional untuk mewakili Indonesia, terutama Kota Banjarmasin.
1: Wow, keren.
2: Agar agar negara Indonesia bisa terkenal dari negara-negara lain.
1: Wow, keren. Mulia banget ya pokoknya ini ya.
2: Iya.
1: Miss Kiki, terakhir dong Miss Kiki, ada target gak buat Dila sama Georgina ini? Mungkin belum dikasih tahu ke orang tua atau apa, atau belum dikasih ke Oji Georgina. Dari Miss Kiki sendiri, ada pengen target apa nih buat mereka berdua ini?
4: Oke. Untuk targetnya sih semoga mereka bisa bertanding di World Champions nantinya, bukan cuman internasional yang tahap Asia aja ya, tapi mereka juga bisa langsung ke World Championship-nya sih. Harapannya itu sih untuk target kedepannya. Dan itu juga tidak gampang untuk dicapai. Kita perlu latihan lebih keras lagi. Perlu latihan fisiknya lebih banyak lagi tentunya.
1: Oke. Jadi pastinya itu target yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa digapai ya kayaknya.
4: Amin, amin.
1: Ya kan, karena kalau udah umurnya tuh mereka lebih remaja lagi, beda cabang lagi nanti diikutin ya kan.
4: Lebih ke beda kategori. Kita sih tidak ada tidak ada maksimal usia ya. Okay. Jadi usia berapapun itu selama kuat dan mau belajar bisa aja.
1: Bisa aja. Oke, jadi umur berapapun itu pastinya mereka siap nantinya ya. Betul. Untuk ikut sertakan. Baik, nanti kita bakal lihat penampilan Oji sama Dila. Udah siap belum kira-kira?
2: Udah, iya.
1: Udah. Miss Kiki udah siap juga melihatnya?
4: Siap, siap.
1: Tapi sebelum kita persiapan untuk tampil, ini ada komen-komen dari YouTube dulu. Dari Nur Azmi Azimah, cantiknya Oji, orang dari mana asalnya? Nah, boleh nggak dijawab nih, dari mana sih asalnya Oji?
2: Dari asal Banjarmasin.
1: Banjarmasin ya. Oke, terus juga Dila semangat, sehat, sukses katanya. Dila dari mana juga? Banjarmasin juga kan?
2: Iya.
1: Banjarmasin, oke. Terus juga ada Ahmad Fauzi, tiada hasil yang mendustai usaha. Bagaimana awal menemukan sebuah bakat sehingga menjadi potensi diri hingga berprestasi katanya. Kayaknya tadi udah diceritain ya, Oji sama Dila tadi di awal-awalnya ikut cheerleader gitu ya kan?
2: Iya.
1: Nanti boleh dilihat lagi ya. Terus ada Ratna Nadia, nih mamanya sendiri nih ngomen nih kayaknya nih. Luar biasa anak-anak hebat ini, penuh percaya diri dan smart, sukses terus dan semoga tercapai cita-citanya yang cantik. Amin ya rabbal alamin. Oji, semangat buat jadi dokter kecantikannya ya.
2: Iya.
1: Dila juga semangat buat jadi dokter tadi kan?
2: Iya.
1: Putri Indonesia juga? Oke, sama apa satunya lagi? Ustazah tadi kan?
2: Ustazah sama Putri Indonesia.
1: Wah, keren. Mudah-mudahan tercapai nantinya ya. Miss Kiki pengen ditanyain cita-cita juga enggak?
4: Enggak usah. Enggak usah. Udah telat kan.
1: Udah telat kayaknya. Oke, habis ini kita lihat penampilan mereka. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosata FM, karena informasi dan juga inspirasi

0: menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Saatnya Idola Indonesia Layak Anak, RRI Pro 1.
4: 97,6 Pro 1 FM, kalian informasi dan juga inspirasi ada di rumah. Kita akan lihat performance dari Fadila dan juga Georgina yang akan menampilkan dance dan juga cheer yang menarik banget buat disimak. Dan sampai di sini dulu Idola nemenin adik-adik semua. Kita akan kembali berjumpa di Idola edisi yang akan datang. Ini dia penampilan Fadila dan juga Georgina.

Sampai jumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 11 siang di RRI Pras 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan. To the far side, and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointed, but first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this stage.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara. Ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi coach ingin memuji para pemain Persija Jakarta. Ya untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan kayak gini, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Banjarmasin siang ini.
6: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Ada api yang tidak terlihat, tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah, sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu. Doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, Ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
3: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
4: Banjarmasin siang ini.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
9: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
10: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
11: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
12: curah hujan. Wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
9: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
13: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok, satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi, membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.
1: Kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Di Indonesia, pelayanan kesehatan terus dikembangkan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang mudah, cepat, aman, dan berkualitas. Mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit, tenaga kesehatan hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Namun, pelayanan kesehatan bukan hanya tentang fasilitas dan tenaga medis. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, melakukan pemeriksaan secara rutin, menerapkan pola hidup sehat, serta menggunakan layanan kesehatan sesuai kebutuhan juga sangat penting. Mari bersama-sama mendukung pelayanan kesehatan yang semakin baik, karena masyarakat yang sehat adalah modal penting bagi Indonesia yang kuat, produktif, dan sejahtera. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Metro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat siang pendengar. Apa kabarnya yang masih setia mendengarkan kami? Selamat siang, selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Hari libur buat yang lagi liburan, buat yang gak liburan, selamat aja meratapi nasib. Saya maksudnya ya, saya bukan ngejek Anda ya, tapi saya ngejek diri sendiri sebenarnya ini. Nah, pendengar, kita hadirkan lagu-lagu terbaik pastinya sambil menemani aktivitas hari ini. Buat yang lagi pengen mungkin ya istirahat siang, atau juga sekedar pengen nyari makan siang, siapa tahu ya ada yang jalan-jalan terus bingung mau makan siang apa, silakan, selamat mencari aja. Cari aja di FYP-nya TikTok mungkin, karena banyak makanan yang bisa Anda dapetin. Kalau di Banjarmasin, ah, tentu saja banyak ya kan. Ada makanan yang di pinggir sungai, ada juga makanan yang terkenal dengan patinnya. Saya tanpa sebut mereknya apa ya, yang jelas Anda tahu sendiri Banjarmasin punya banyak kuliner. Banjarbaru pun juga banyak kulinernya, Martapura apalagi, terus juga Barabai ya. Barabai itu saya pernah makan di daerah mana gitu, saya lupa. Makanan Banjar banyak banget di daerah Barabai, Kandangan. Kandangan, ketupat Kandangannya luar biasa ya. Terus Kota Baru dengan mungkin jajanan ikan lautnya dan lain sebagainya. Terus juga Amuntai, ada macam-macam lah pokoknya makanan yang bisa Anda dapetin ya. Yang mau sharing, ada rekomendasi makan apa di daerah Anda, silakan bisa gabung ke WhatsApp kami di 0811 5111410. Boleh di chat WA aja. Ada rekomendasi makan apa sih siang ini kira-kira untuk pendengar semuanya yang mungkin bingung nih, daerah Banjarbaru pengen ngasih rekomendasi apa, terus mungkin daerah lainnya Amuntai, ada juga Barabai yang pengen ngasih tahu rekomendasi makan apa, silahkan boleh di chat aja di WhatsApp kami ya. Sebari kita hadirkan lagu-lagu terbaik, ada juga informasi, ada beberapa informasi yang sudah kita siapin, diantaranya terkait dengan kapan waktu terbaik minum susu. Wah, minum susu masih gak sih pendengar? Dan ada juga kisah pria idap gagal ginjal sejak usia 16 tahun. Wah, ini agak sedih ya. Yang berikutnya ini yang baru-baru viral, yaitu ada selebgram Jule ditangkap karena ada zat dalam vape yang terkandung etomidat. Dan nantinya pendengar, ini kita kasih bocoran duluan ya, insya Allah nanti Selasa tanggal 22 September nantinya ini akan datang Deputi Pemberdayaan Masyarakat dari BNN Pusat atau BNN RI. Ini nanti akan berkunjung ke RRI Pro 1 Banjarmasin yang akan membahas terkait dengan PEP tersebut ya pendengar. Nah, ini pas banget dengan hal-hal viral belakangan ini. Jadi pastikan nanti untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi. Jangan lupa buat yang punya rekomendasi makan siang, boleh kirimin ke WhatsApp kami 0811 5111410. Ada Killing Me Softly with Her Song dari Perry Como, dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu berikutnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,61 FM karena informasi dan juga inspirasi. Ada Karena Cinta dari Glenn Fredly menemani Anda di siang hari ini. Karena cinta juga rasanya kita pengen tubuh kita tetap sehat ya. Karena cinta dengan kehidupan ini rasanya harus tetap menjalani hari dengan penuh semangat. Oleh karena itu salah satu minuman yang mungkin mendatangkan kesehatan mungkin ya. Karena sekali lagi ini bisa jadi ada yang tidak sehat dengan minum ini, ada juga yang sehat karena ada juga yang laktose intoleran dan lain sebagainya. Nah, tapi ada istilah yang namanya itu metode Ayurveda. Ini menyarankan agar susu diminum di malam hari. Karenanya, ini Ayurveda percaya susu dapat menyebabkan kantuk dan sulit dicerna sehingga tidak cocok diminum di pagi hari. Jadi cocoknya diminum di malam hari sebelum bobo ya pendengar. Tapi sebenarnya enggak ada bukti ilmiah sih ya, yang mendukung klaim tersebut. Jadi apakah minum di waktu malam hari itu cocok atau enggak kira-kira? Jadi metode Ayurveda itu viral ya di media sosial. Nah, kami kutip dari headline, dalam beberapa kasus minum susu pada waktu tertentu memang membantu tubuh mendapatkan manfaat yang maksimal. Jadi waktu yang untuk kesehatan umumnya ini boleh dibilang apa ya, belum ada penelitian yang menunjukkan waktu spesifik untuk minum susunya. Tapi buat yang pengen nurunin berat badan misalkan dan lain sebagainya, maka disarankan minum susu itu setelah berolahraga kalau bisa ya. Terus ada juga orang yang membatasi minum susu atau lactose intolerance. Ini adalah ketidakmampuan untuk mencerna gula dalam susu. Nah, kondisi ini bisa mengakibatkan gas, kembung, dan diare. Jadi disarankan untuk tidak minum susu, bahkan mengurangi atau bahkan tidak sama sekali ya. Atau bisa juga penderita diabetes batasi juga minum susunya. Jadi tergantung nih, buat yang pengen nurunin berat badan bisa aja habis olahraga dan lain sebagainya, itu bisa untuk yang namanya itu menurunin berat badan, atau setelah makan juga bisa pendengar ya, karena bisa dibilang ini bisa menurunkan asupan kalori harian karena rasa kenyangnya didapatkan setelah minum susu tersebut. Kira-kira yang enggak lactose intolerant udah minum susu belum hari ini?

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, Glory of Love dari Peter Citra menemani Anda di siang hari ini ya. Apa kabarnya nih di Kalimantan Selatan? Apakah masih kabut asap di daerah Anda? Kalau di Banjarmasin kabut banget jam 1 siang ini, walaupun memang masih aman lah. Aman dalam artian gak sampai merah banget atau oranye gitu ya di siang-siang kayak gini. Gak kayak di provinsi tetangga yaitu Palangkaraya, yang beberapa waktu lalu pernah semerah itu ya waktu siang hari. Bukan lagi kayak gini yang musim menguning, tapi memang merah banget. Mudah-mudahan aman-aman aja deh untuk daerah tetangga kita ya di Palangkaraya dan sekitarnya. Oke, ini ada lagi satu informasi dari Jakarta Barat, di mana seorang pria yang mengidap gagal ginjal viral di media sosial dikarenakan dia udah harus menjalani cuci darah saat menginjak usia 16 tahun. Dia bernama Richard Lee yang sekarang berusia 32 tahun. Dia getol banget nih membagiin kisahnya di media sosial ya, lewat konten-kontennya ingin meningkatkan kesadaran seputar gagal ginjal. Nah, katanya nih semuanya berawal dari sejak 2010-an. Kala itu ia merasakan jantungnya berdetak kencang, utamanya saat ia tengah beraktivitas. Ia bahkan sampai harus tidur dengan posisi duduk lantaran keluhan tersebut. Nah, meski sempat membaik katanya, keluhan serupa kembali muncul. Sang ibu ini membawanya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Dan syoknya, tensi pada saat waktu pemeriksaan itu adalah 240/140 pendengar. Jadi ketika dia nafas, rasanya nggak ada oksigen yang masuk ke tubuh katanya. Nah, hasil pemeriksaan lanjutan memperlihatkan tanda kerusakan ginjal yang ada. Ini membuat jantungnya membengkak pendengar. Paru-parunya juga terisi air sehingga memicu sesak nafas. Nah, semenjak saat itu Richard harus rutin menjalani prosedur cuci darah. Richard sempat bingung dengan diagnosis gagal ginjal yang diberikan padanya. Ia ngaku nih, menjalani hidup sehat seperti berolahraga, nggak ngerokok, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Namun, ternyata kondisi tersebut disebabkan oleh, ini namanya agak susah saya sebutinnya, yaitu glomerulonefritis yang terkait dengan autoimun. Nah, glomerulonefritis ini merupakan peradangan pada glomerulus atau pembuluh darah kecil di ginjal. Hingga saat ini Richard masih rutin melakukan cuci darah, namun untungnya banyak orang yang memberikan dukungan. Nah, selain dukungan, menjaga harapan dan mengelola stres juga jadi faktor penting bagi dirinya untuk fokus menjalani perawatan. Nah, jadi hati-hati ya pendengar, walaupun usia muda tidak terlepas dari yang namanya penyakit-penyakit yang mestinya atau biasanya terjadi di usia senja. Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

107,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, belakangan ini ada selebgram bernama Julia Prastini ditangkap atas temuan vape etomidat. Cara bacanya kayak gitu atau enggak? Enggak tahu ya. Jadi dia ditangkap di kawasan Jakarta Selatan. Nah, jadi apa sih sebenarnya etomidat itu, pendengar? Itu adalah obat bius atau anestesi intravena kerja singkat yang digunakan untuk membuat orang cepat tidak sadarkan diri. Biasanya cairan ini nih dipakai medis untuk pasien cepat tidak sadarkan diri sebelum menjalani prosedur darurat atau operasi singkat. Dan itu dipakai di vape. Aduh. Jadi ada aja nih cara untuk, ya begitulah kira-kira lah, untuk bisa senang-senang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita terhindar dari zat-zat tersebut agar kita tetap ya sehat-sehat aja, normal-normal aja lah, gak usah yang agak gimana-gimana gitu ya. Nah, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selepas ini kita hadirkan Lintas Benua Siang dengan rangkuman berita sepekan. Jangan kemana-mana.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya Lintas Benua Siang diisi dengan rangkuman berita sepekan yang akan disampaikan selengkapnya bersama dengan Aulia Rahman.

0: Mendengar kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 20 September 2026. Jumlah informasi sudah kami persiapkan diantaranya. KM Virgo 8 yang berangkat dari Tanjung Perak, Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Laut Jawa. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Aulia Rahman. KM Virgo 8 dilaporkan hilang kontak pada Minggu 13 September 2026. Berbagai upaya dilakukan untuk bisa menyelamatkan para penumpang. Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandi menginstruksikan seluruh jajaran dan pihak terkait memprioritaskan pencarian, evakuasi serta pendataan penumpang dan awak KMP Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa. Instruksi tersebut disampaikan Menhub Dudi dalam konferensi persnya di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, di mana berdasarkan data manifest, kapal tersebut mengangkut 243 orang.
1: Kami bersama dengan Basarnas telah melakukan koordinasi kepada seluruh instansi terkait untuk melakukan proses pencarian, penyelamatan, dan evakuasi. Hingga saat ini upaya masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk melakukan proses pencarian dan penyelamatan berikutnya dengan evakuasi.
0: Di tengah suasana duka, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya Herman berusia 26 tahun resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal ABK selama kurang lebih 5 tahun. KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di perairan Laut Jawa. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kalimantan Selatan menyiapkan langkah permanen untuk mengatasi kebakaran lahan gambut di kawasan Pengayuan, Kelurahan Landasan Ulin Banjarbaru. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan, Andi Faisal Nuropik, mengatakan pemadaman secara konvensional belum cukup untuk mengatasi api yang berada di bawah permukaan gambut. Pemerintah menyiapkan restorasi hidrologi di sejumlah kawasan, termasuk hutan lindung, Untung Damar, dan juga Pengayuan.
2: Kita menganalisa tiga lokasi utama di Kalsel, jadi ada di Liangandang, Hutan Lindung, kemudian Gunung Damar, dan Kayuan. Secara teknis, Liangandang dan Gunung Damar bisa kita kuasai melalui metode perendaman. Nah, kemudian menjadi perhatian serius kita Pengayuan itu, meskipun Pak Kapolda sudah menggerakkan semua sumber daya tenaga yang ada di kita di Kalimantan Selatan, tapi setiap hari masih nyala. Hingga tidak sanida kita harus membangun musik yang cukup. Musik itu dengan sistem kanal blocking.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar pasar murah, pembagian bibit cabai dan pemberian kesehatan gratis di balai kota Banjarmasin. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin dan dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin, diwakili staf ahli bidang digitalisasi pemerintah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik Ihsan Budiman. Ihsan mengatakan, kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari membantu pemenuhan kebutuhan pokok, hingga mendukung kesehatan dan juga ketahanan pangan. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin menangani 6 pasien korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa. Seluruh pasien langsung menjalani perawatan setibanya di rumah sakit untuk menentukan tingkat kegawatan dan penanganan medis. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Dr. Ambong Wibowo, mengatakan 6 pasien tersebut terdiri atas korban dengan kondisi yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien masuk dalam kategori merah dan juga kuning. 5 pasien telah mendapatkan penanganan dan menjalani perawatan di ruang inap Gedung Tulip, sementara 1 pasien lainnya masih menjalani penanganan di instalasi gawat darurat.
3: Terus aku pas maju ke depan itu terpukul sama ombak, aku jatuh. Pas aku jatuh itu ombaknya pukul lagi aku kayak baling-baling kapal, tapi syukur itu baling-baling kapalnya udah mati. Terus aku dibawa arus jauh sekali. Selama 9 jam aku dalam air. Yang dirasakan ya agak mending lah dadanya, kayak kemarin kan dadanya sesak. Kapalnya cuma kesedih aja, kes berkumpul kembali bersama keluarga.
0: Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan menyerahkan penanganan kecelakaan yang melibatkan bus Trans Banjar Bakula dan sepeda motor di Jalan Ahmad Yani kilometer 26 Landasan Ulin Banjarbaru. Kecelakaan yang terjadi pada Senin pagi, 14 September 2026 tersebut mengakibatkan seorang siswa meninggal dunia. Kepala Dishub Kalsel, Fitri Hernadi, menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan, Fitri Hernadi, menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Fitri mengatakan operator bus Trans Banjarbakula akan berkoordinasi dengan Ditlantas
4: dengan bagaimana ke depan ya. Dari Dinas Perhubungan kita sudah menghubungi PT Bagong DKK Makmur sebagai operator ya. Kemudian kita juga minta dari Ditlantas Polda Kalsel supaya mengevaluasi terkait dengan safety driving yang dimiliki oleh para driver. Kemudian kita berharap nanti akan banyak perbaikan-perbaikan ke depan ya, harapannya tidak akan terjadi seperti ini lagi. Kita berharap juga pengguna angkutan pribadi yang sama-sama menggunakan angkutan jalan umum itu juga kita sama-sama untuk berhati-hati menjamin keselamatan masing-masing.
0: Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Selatan Kartoyo meminta adanya kepastian regulasi terkait kelayakan kapal sebelum digunakan untuk mengangkut para penumpang. Hal itu disampaikannya menyusul musibah KM Virgo Transport 8 yang menjadi perhatian terhadap aspek keselamatan transportasi laut. Kartoyo menyayangkan informasi mengenai usia KM Virgo Transport 8 yang disebut telah mencapai sekitar 40 tahun. Menurutnya, usia armada perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam memastikan kapal memenuhi persyaratan untuk berlayar. Pencarian korban KM Virgo Transport 8 hingga hari ketiga masih menghadapi kendala kondisi cuaca di lokasi. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya operasi bawah air yang telah direncanakan sejak hari kedua pencarian. Kepala Basarnas, Sekal Madya TNI Muhammad Safi mengatakan, pihaknya terus memaksimalkan seluruh unsur yang tersedia dalam operasi pencarian. Menurutnya, langkah teknis lainnya masih disiapkan untuk menyesuaikan langkah perkembangan kondisi di lokasi. Basarnas bersama tim SAR gabungan terus memantau kondisi cuaca dan situasi di sekitar kapal. Operasi bawah air akan dilaksanakan setelah kondisi dinilai memungkinkan dan aman bagi seluruh personil yang terlibat.
5: Teman-teman yang melaksanakan penyelaman tentunya juga ada batasan-batasannya. Kalau dari kedalaman mereka memiliki kemampuan sampai di atas 150 meter pun memiliki kemampuan dan peralatan itu ada di kapal itu. Tapi pada saat berbenturan dengan kondisi cuaca, baik dari besaran ombak, kecepatan arus, dan juga kecepatan arus di dalam itu yang menjadi pengaruh untuk membatasi kemampuan mereka. Begitu juga tentang visibility yang terkenal bahwa Laut Jawa ini.
0: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi seluruh satuan pendidikan pada 16 hingga 18 September 2026. Kebijakan itu diambil setelah kualitas udara di Banjarmasin kembali memburuk dan mencapai kategori berbahaya. Berdasarkan pemantauan Selasa 15 September 2026, indeks kualitas udara tercatat mencapai 368 atau masuk kategori bahaya. Kebijakan ini menjadi lanjutan setelah pembelajaran tatap muka kembali diterapkan pada 14 hingga 15 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, PJJ diterapkan untuk melindungi peserta didik dari dampak buruk kualitas udara.
6: Lalu posisi indeks standar pencemar udaranya sudah kuning, sudah sehat dan sesuai dengan surat edaran Mendikbudsman, untuk perlakuannya adalah tatap muka terbatas. Namun hari ini setelah rilis kembali, itu diskunya ada di angka 314, artinya sangat berbahaya untuk udara, makanya sesuai dengan arahan wali kota, karena kualitas udaranya sangat berbahaya, besok kita mulai PJJ-kan lagi sampai 3 hari ke depan melihat hasil evaluasi dari rilis ISPU kembali.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan masih menjadi ancaman karena sejumlah titik belum padam sepenuhnya. Kabut asap juga masih muncul pada sejumlah wilayah. Kondisi itu menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi Satgas Karhutla dan kekeringan Kalsel di Gedung Idam Halid. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan lahan gambut yang berada di kawasan Gunung Damar Banjarbaru masih terbakar di bagian dalamnya. Menurutnya, berbagai upaya pembahasan sebenarnya telah dilakukan, namun belum memberikan hasil maksimal. Karena itulah diperlukan penanganan yang lebih serius untuk memastikan api di dalam lahan gambut benar-benar padam.
7: Di daerah Gunung Namar itu masih ada asap, padahal sudah apinya tidak ada, tapi asap ada. Setelah diuji drone thermal oleh Polda, polisian, ini ternyata api strukturnya itu masih ada. Jadi apinya di bawah, karena kita di gambut, di bawahnya itu masih ada api. Nah ini yang akan kita besok kerjakan, supaya benar-benar apinya ini hilang. Jadi kita besok ini kita kerjakan bersama.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin meniadakan rangkaian perayaan hari jadi ke-500-nya yang bersifat hiburan dan juga kemeriahan. Keputusan itu diambil di tengah berbagai musibah yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk karhutla, dan kondisi kekeringan yang berdampak terhadap masyarakat Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin mengatakan, keputusan itu bukan perkara mudah. Menurutnya berbagai persiapan untuk menyambut perjalanan 5 abad Kota Banjarmasin telah dilakukan dan momentum itu telah dinantikan masyarakat.
8: Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kami pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan untuk meniadakan kegiatan perayaan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin yang bersifat hiburan dan kemeriahan. Ini semua bukanlah keputusan yang mudah. Kami sangat memahami ada banyak sekali pihak yang sudah bekerja dalam rangka mempersiapkan diri, bahkan menggantungkan harapan pada rangkaian kegiatan tersebut.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 20 September 2026. Saya Uli Rahman, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Ya, 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan sama-sama nanti mendengarkan update terbaru ya dari rekan kita Rizky Wahyudi, yang akan mengabarkan terkait dengan update KM Virgo Transport 8, di mana tim SAR gabungan kembali mengerahkan personel penyelam ke lokasi kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa untuk memper

0: kuat upaya pencarian korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi. Yudi, silakan.
1: Ya baik Padi dan juga pendengar, dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan, memasuki hari ke-8 operasi SAR kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim SAR Gabungan kembali memperkuat pencarian korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Dan pada Sabtu malam tadi, personil penyelam kembali dikerahkan menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian di bawah permukaan air. Dan pengerahan ini dilakukan sebagai upaya memperluas dan juga memaksimalkan pencarian di sekitar badan kapal. Saat konferensi pers tadi malam, Direktur Operasional Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, para penyelam diberangkatkan menuju lokasi menggunakan KN SAR Kamajaya dan TB Jaya Dragon. Adapun kedua armada tersebut membawa personil dan juga perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian di bawah air. Berikut penuturannya untuk RRI.
2: Kita juga sudah menggeser kekuatan personil dari KN SAR Kamajaya dan dari TB Jaya Dragon yang berisi para penyelam ke lokasi. Jadi harapan kita untuk memperkuat apa yang telah dilaksanakan oleh teman-teman dari TNI Angkatan Laut kemarin, kita sambil menunggu keputusan apa yang akan dilakukan oleh tim SARPAS, kita berusaha untuk melaksanakan pencarian di bawah air.
1: Dan KN SAR Kamajaya dan TB Jaya Dragon diberangkatkan menuju lokasi kejadian sekitar pukul 19.00 WITA tadi malam. Dan pergerakan kedua armada ini, pendengar, menjadi bagian dari pencarian lanjutan terhadap korban yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Sementara itu, adapun untuk kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian dalam beberapa hari terakhir relatif mendukung pelaksanaan operasi pencarian. Dan tim SAR berharap kondisi ini dapat bertahan sehingga proses penyelaman dapat dilakukan secara optimal dengan tetap mempertimbangkan faktor keselamatan para personil. Dan memasuki hari ke-8 operasi SAR, tim SAR gabungan terus melakukan koordinasi dengan tim Salvage untuk menentukan langkah penanganan badan kapal yang mana berdasarkan hasil survei dan kondisi juga di bawah air. Pencarian korban akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan perkembangan operasi. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi kembali ke studio.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
5: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
4: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
6: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
4: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat siang menjelang sore pendengar semuanya, apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Blantika Musik Karya Indonesia. Di jam ini, buat Anda yang baru gabung nih sama kita, kita bakalan nerima telepon, nerima WhatsApp, nerima pilih lagu dari TikTok. Ingat, sistemnya adalah pilih lagu, jadi lagu-lagunya udah kita playlistin, udah kita daftarin lagu-lagunya apa aja, nanti akan saya bacakan. Silahkan dipilih lagunya via telepon, via WhatsApp, ataupun juga di TikTok ya. Di sesi 1 saya akan menemani Anda dengan kurang lebih ada 3 lagu yang kita hadirkan. Jadi 3 lagu aja yang bisa terpilih, sisanya nanti bisa masuk di jamnya penyiar berikutnya ya. Oke, kita terima penelpon yang pertama dulu. Dari yang pertama gabung, kita balik dulu formatnya. Kalau biasanya saya di 562, sekarang kita ke WhatsApp. Ini karena ada Abah Ica yang nelponnya udah dari jam 2:30 tadi ya. Selamat siang Abah Ica.
1: Selamat siang.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawat tambus, alhamdulillah ya kalau lah.
1: Badahulu pandai.
0: Badahulu asli. Ulun melihatnya tadi jam berapa pian? Jam 14:31 sudah menelponnya tadi lah.
1: Pokoknya belum jam 2:30 pak deh.
0: Sudah berdulu tadi mah, Pak.
1: Iya, belum 2:30 kurang 10 menit kah? Pokoknya pas belum acara itu, Pak.
0: Oh, malah dasar mantap ya nih bapaknya.
1: Masalahnya deh sudah kayak tadi sudah acara loh jam 10 lewat 10-an nelpon berdia. Ah, lo enggak salah lo.
0: Kalau ngalih tambus ya kalau.
1: Itu udah lain itu masuk ya Allah.
0: Asli, kada kegampangan pokoknya ya kalau.
1: Iya, perjuangan ya Allah.
0: Betul. Gabung dia ini. Ayo ja, Abah Ica. Ya Allah. Lagunya udah bacakan dulu lah. Anu, lagunya ini ada Anggun dengan Mimpi, ada Angga Chandra Sekecewa Itu, ST12 Putri Iklan, Tip X Kamu Enggak Sendirian, ada Arif Rembulan Malam, Mutiara dari Ipang, ada Kasih Putih Glenn Fredly, ada Fanny Fabiola Di Sini Di Batas Kota Ini, ada Rosa Terlalu Cinta, ada juga Audi Janji Di Atas Ingkar. Mau yang mana kira-kira nih?
1: Apa tadi lah?
0: Ayo, yang mana? Yang ingat pian apa tadi? Ada Mutiara dari Ipang. Ada Kasih Putih. Yang mana? Di Batas Kota Ini aja?
1: Siapa nyanyi tadi di Batas Kota Ini tadi?
0: Yang ini nyanyinya Fanny Fabiola ya, lagu coveran nih.
1: Oh iya, lagu Bahari Lupa Dulu lah.
0: Tapi di cover oleh YouTuber penyanyi Fanny Fabiola namanya.
1: Itu aja kan beliin.
0: Oke, siap. Lagunya kita bungkus. Salamnya dulu silakan.
1: Salamnya buat sebelah Putri Lena. Ya. Mawar ya Allah.
0: Betul.
1: Ramadan juga. Lagi lah.
0: Ayo, siapa lagi? Banyak.
1: Bunda Rika lah juga. Masih di kampus aja juga harus ya Allah.
0: Iya, tapi kalau di jam saya Bu Rika nih perlu perjuangan ya.
1: Oke. Melodi memori itu jelas kok masuk di banyak
0: banget. Alhamdulillah ya kalah lah kau tambus.
1: Jadi, iya tuh.
0: Siapa lagi kira-kira?
1: Abu Tiara Jolan ya. Nah, Jolan.
0: Iya.
1: Satu lagi yang tempuluh kalau masuk ke dulu lah. Apa Oji ya?
0: Paujan ya.
1: Itu yang dikatakan Paujan kan ya. Kapan aja lah ya.
0: Iya iya.
1: Terus mohon itu beliau nggak nyolok.
0: Oke siap.
1: Matahari minggu dia ya Allah. Kapriket.
0: Siap. Oke deh. Thank you.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WA, di TikTok ada yang request lagunya Mutiara dari Ipang, Pak Ramli dan juga Mama Alfi. Lagunya kita siapin dulu. Lanjut kita terima telepon di 562 ya. WhatsAppnya udah selesai dulu. Selamat siang.
2: Assalamualaikum Mas Pak.
0: Waalaikumsalam Abah Tiara Kawat Tambus Sumailah. Perjuangan menyali 562 nih Abah Tiara ayah kalau.
2: Iya.
0: Kapan nih kabar sehat aja kak?
2: Alhamdulillah sehat. Tapi iya. Cuacanya nah liwar panasnya.
0: Tapi bakabut kah kada kira-kira nih?
2: Ya, hari ini mulai kada ada lagi kabut bersih nah.
0: Oh, alhamdulillah nyamannya didengar. Damai lah pokoknya ya kalau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya kayak ini ya kalau mun kawat teh.
2: Iya.
0: Oke, Abah Tiara lagunya dulu silahkan.
2: Lagunya sudah di request kan Mas Pak. Kalau dipilih Mas.
0: lagu ini masih bisa request nih, silakan.
2: Ya, Anggun aja dah.
0: Anggun dengan Mimpi berarti ya. Baik, siap. Ya. Salamnya dulu silakan.
2: Salamnya buat Abah Hica tadi juga, salam sehat buat Abah Hica.
0: Terus
2: buat Om Madan, buat Bang Meh.
0: Oke.
2: Okay. Abah Kalbi.
0: Siap.
2: Buat Bang Herman juga. Ya, buat semuanya aja mah salamnya.
0: Siap, buat semuanya yang gabung nantinya juga ya.
2: Iya.
0: Oke, siap ya, terima kasih Mas Pati, banyak.
2: Doa yang terbaik dan sukses selalu.
0: Terima kasih.
2: Iya, semangat bertugas Mas Pak.
0: Siap, Abah Tiara. Alhamdulillah.
2: Terima kasih, selamat.
0: Baik, terima kasih juga Abah Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, buat Mama Rahma yang di WhatsApp, berarti lagunya mohon maaf banget abis ini ya, diputerin di sesi kedua. Tandanya ini udah abis lagunya, ada di sini di batas kota ini, Fanny Fabiola, Ipang dengan Mutiara, dan Anggun dengan Mimpi. Satu telepon lagi di 976, ada yang bergabung kira-kira? Kayaknya Putri nih pengen gabung di 976, terputus ya. Oke, boleh dicoba lagi di 976-nya. Kita coba tunggu dulu apakah ada yang bergabung. Kalau tidak ada yang bergabung, saya mohon maaf nih. Buat Pak Alimun Hakim, semangat Pak Alimun Hakim nelponnya. Oke, kita coba sama 976, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Maimunah.
3: Sehat,
0: Mbak Fadli. Sehat. Mbak Mai, kabarnya sehat juga?
3: Lagi kepanasan, kehumapan.
0: Kehumapan lagi lahan.
3: Tapi anginnya kenceng banget.
0: Sepoi-sepoi anginnya berarti ya.
3: Debunya berseburan.
0: Asli. Asli, kabut asap.
3: Ini kesegang kabut juga dah, sama Iwet dah.
0: Nah, Banyu Pang aman aja kah di sana, kering kah?
3: Lagu Anoja, Pak Ipang kah, dadah.
0: Mutiara ya?
3: Iya.
0: Baik, salamnya dulu silahkan.
3: Salamnya buat Kotre, Mawar, Abah Ica tadi.
0: Baik.
3: Abang Ojan, buat Rika, Bantin, Abah Kaldi.
0: Siap.
3: Buat semuanya aja, salam sehat. Buat Mas keluarga, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dah dua lagu untuk Anda, Fanny Fabiola dan Ipang. Selamat mendengarkan.

Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RI di Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi. Jangan khawatir yang belum kena giliran nelpon atau belum kena giliran buat dibacain WA-nya, nanti habis ini ada Made yang akan menemani Anda di sesi kedua. Dan satu lagu ini bisa sempat nanti kita putarkan dari Mimpi ya, Anggun. Dan ada juga Mama Rahma di Barambai Batola yang katanya minta request Senandung Maaf Ding Fadli. Terima kasih lah lagunya sama-sama. Oke deh, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami di sore siang menuju sore waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi buat yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya. Oke, ini dia satu lagu terakhir kita, Mimpi dari Anggun. Kita berjumpa lagi besok malam di jam 7 malam sampai nanti jam 12 malam besok ya. Buat yang pengen gabung live TikTok besok, kita hadir jam 10 malam di Melody Memory. Malam ini nanti bersama Mbak Niar ya, yang pengen request lagu kenangannya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Prosatu Banjarmasin.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Prosatu RRI.
2: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan truth scan probabilitasnya mencapai 99%. Dengan demikian, informasi Suhasil Nazara beri dana bantuan pada September 2026 adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar, kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Prosatu Banjarmasin, sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Prosatu RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah. Di antaranya, menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe. Mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat. Mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola Komunitas Literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum. Memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kita bergabung bersama dengan Mada di Banjarmasin sore hari ini setelah sama Mas Padli ya. Dan kita siap menemani Anda sampai nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Pas banget, kita lanjutin dulu satu jam kebersamaan di Belantika Musikara Indonesia, Belaria Indonesia. Request-request lagu-lagu Indonesia yang udah kita siapin di sore hari ini sampai nanti di jam 16 ya. Boleh banget yang belum gabung sama Mas Padli, gabung lagi sama Mada ya, dicoba ulang untuk bisa ditelepon ya. Minum dulu Mbak Mada ya, nanti habis ini saya minum ya, baru mulai soalnya. Oke, lagu-lagunya pendengar yang bisa di request diantaranya sore hari ini yang udah di playlist, tinggal kita puterin. Ada Senandung Maaf darinya White Shoes and the Couple Company, terus juga ada Rosa Terlalu Cinta tadi requestannya Mbak Fatimah ya. Ada juga yang bisa di request, ada Agnes Monica featuring Titi DJ, Hanya Cinta Yang Bisa. Terus ada Sayangnya, Juicy Lucy, Hampari Lasso, Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu, Angga Chandra Sekecewa Itu. Terus juga ada Yofi Widianto, Menyesal ya, featuring Liodra, Tira Andini dan Ziva Magnolia. Ada juga satu lagi ya, Putri Iklan ST12 ya. Silakan di 0511-325-1562, nomor WhatsApp di 0811-5111-410. Selamat sore, Assalamualaikum Belar Indonesia.
1: Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ozan, apa kabar?
1: Baik.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Hari ini suara Pina sudah gagah nah Bang Ozan nah.
1: Panas banget mano madai.
0: Ai dasar bujur pian tahulah ulun tulak dari rumah aja nah, hanyar di kendaraan membuat limbuy palhulun.
1: Makanya rasa terbakar.
0: Ih Allah, hanyar di dunia Bang Ozan nah kayak itu panasnya ya Allah, hekar terbayang ulun hen.
1: Tahu tuh
0: kita ya, kalau makanya merasa tahu. Maka tahu jarnya orang-orang terancak.
1: Tahu tuh yang paman bejol pentol.
0: Mau itu mulak tahu lun ini nyamannya itu tahu isi bedanya mana Bang Ozan lah sore-sore lah.
1: Abang Hendy ini pobil aja nak boleh makan.
0: Nah, Abang Hendy umai digawil bana Bang Hendy. Sudah masuk lah sih tadi Bang Hendy ya.
1: Ada tahu kan ada.
0: Oh, bakal ada kan. Kamana Bang Hendy?
1: Biar boleh masuk malam tadi enggak boleh masuk.
0: Siapa melarang Sidin masuk, ada boleh masuk tuh jar.
1: Aku bang.
0: Berarti pian hari ini pian larang jualan kada boleh lagi Bang Hendy masuk sini jar. Ayo. Tahu lun lah.
1: Sebulan libur dulu
0: jar. Ayo jar Bang Ozan, lagunya apa sore hari ini silakan. Mau yang mana?
1: Apa itu? Apa judulnya Ari Lasso.
0: Ari Lasso Hampa.
1: Ya dah Hampa.
0: Hampa. Aduh sakitnya ih bila Hampa nih ih.
1: Karena no kemarau ya Allah.
0: Iya bener, oke deh kalau gitu. Salam-salam buat siapa?
1: Wadahnya Karin.
0: Salam-salam dulu Bang Ozan, sekian siapa salamnya?
1: Buat Adin Putri nah. Tadi masuk kelas tadi, abis Padli ya tadi.
0: Enggak, ada pinanya tadi.
1: Jam 10.
0: Oh jam 10, tadi abis Hica, Mama Alpi, Bang Ramli, Abah Tiara, Memunah, nyerang masuk lah.
1: Mendengar ya kok.
0: Nah, nanti ya. Mendengar pian pada ulun-ulun tadi hanyar sampai.
1: Setia
0: loh. Iya aja. Siapa lagi?
1: Ya udah buat semuanya dikit lah. Buat
0: semuanya Herman aja
1: juga.
0: Ya.
1: Herman siap. Herman udah habernya cuman Herman.
0: Herman masih begawi, Jar.
1: Kamu anak begawi juga.
0: Iya anak mana pian? Ayo aja begawi lah Sidin. Anu merantau kalau Sidin.
1: Iya anak merantau jadi.
0: Anak ya. Mana pian juga? Astagfirullahaladzim. Semua orang merantau.
1: Iya anak pulak. Hari Kamis kalau Kamis.
0: Ai, kemana pendek ziarah kah? Ada. Ai, jadah ai aja seberatan nah.
1: Tadi aku lihat ya, no.
0: Apa?
1: Apa nih? Dapat teman baru nih.
0: Alhamdulillah siapa teh?
1: Penyiar RRI Pro Jakarta.
0: Nah, alhamdulillah siapa ngaran?
1: Oh, siapa tadi yang ngarannya ingat jelas.
0: Pro 1 Jakarta kah Pro 2 Pro 4? Oh Pro 3.
1: Pangeran kami tadi lebih tadi.
0: Maraminya
1: sama. Banyak di situ dapat.
0: Kau masuk berarti pian lah.
1: Ada jadi Sidin Nano jadi sudah 3 hari aku di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Ada Sidin Nano diarah ke sini.
0: Oh Allah, ii.
1: Baru sempat ini aja jadi.
0: Alhamdulillah.
1: Karena rencana hendak Nano jadi nak bilangnya haulan.
0: Haulan guru. Ayi jahan. Alhamdulillah kau tidak dapat orang hanyar pulang ya kalau kita.
1: Nama kafe kawan dari lo.
0: Ayi jahan siap.
1: Mudah-mudahan
0: ya kalau iya amin.
1: Baru pulang aku.
0: Siap, bagus.
1: Orang Jakarta, orang
0: relasi Jakarta. Itu bagus. Iya lo dikembangkan tuh.
1: Ada makan anu orang Jakarta tuh udah.
0: Bagus alhamdulillah.
1: Orang apa nih Jakarta Selatan aja.
0: Ranjaksel Ayija. Salam segan beratan aja Bang Ola. Makasih banyak Bang Ozan.
1: Ya makasih Madalah, hati-hati pulang.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ozan kita terimakan yang ada di nomor WhatsApp Pro 1. Bang Eza, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dek.
0: Alhamdulillah. Apa kabar, Bang Eza, sore hari ini? Halo? Abang Eza, suara pian kemana? Abang Eza, uy uy. Iya, Pang Lahana, terputus kalinya. Halo, Bang Eza.
2: Halo, sinyalnya, Mada. Halo.
0: Sinyalnya tangkap dulu lah, kasih ditangkap sinyalnya.
2: Sudah unambil.
0: Kabur-kabur sinyal, wani-waninya kabur sinyal lah. Ya Allah, hai.
2: Diambil.
0: Ayo, Bang Eza, sehat aja kalau kabar sore hari ini.
2: Alhamdulillah, saya cuma dengan nah tebet bangun guring.
0: Nah, nyamannya kau teguring sudah sih lah.
2: Lagunya ini aja dah.
0: Apa tuh nyaman lagunya mau apa?
2: Ulun ini aja dah. Lagunya ini aja dah.
0: Apa yang mana?
2: Ulun kada sorangan aja dah.
0: Yang mana ulun kada sorangan? Kamu enggak sendirian tipe X ya? Oke deh, siap. Salam-salam.
2: Tipe X lah.
0: Siap. Salamnya buat siapa, Bang Eza?
2: Buat mama aja nak lagi di higan dan mudah selalu sehat. Jadi doakan aja
0: selalu. Amin.
2: Malam kaina siapa nih?
0: Malam kaina hadang lama ada melihat akan hari ini tanggal 20 September ada Ibu Niar nanti malam.
2: Ibu guru.
0: Ibu guru. Ya, sambil makan pinanya Mang Eza nih. Ayo jangan sambil makan
2: pian. Ayo, Mang. Ayo lah.
0: Ayo sama-sama. Oke.
2: Terus sosongan Manda ibu ya.
0: Bye bye. Assalamualaikum.
2: Enggak apa aja. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulika jangan sorangan, Bapak siapa Mam bilih ulun? Atau ulun Mam bilih siapa biar enggak ada sorangan lah. Halo, ada Mama An juga hari ini Sumaro 108. Nih, kita mau nyapa-nyapa juga warga-wargi di TikTok ya. Yang lagi di radio kalau mau ke TikTok boleh banget juga. Mada udah live streaming dari tadi ya. Ada Mama Dan siang jelang sore Mada. Halo, selamat sore Mama Dan. Angin panas di sini sama di Banjar juga anginnya angin panas sih sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan kita berdoa semoga cepat hujan ya di wilayah Banjarmasin ataupun juga di wilayah-wilayah Indonesia yang belum ada hujan hari ini ya. Rosli Yusuf, hai seberataan, ada Bang Rosli, apa kabar? Dewi Safitri, ayo live bareng Kak. Oh, gimana caranya tuh? Jurusan apa nih beliau? Jurusan Banjarmasin Martapura. Oke deh kalau gitu, ada Nur Laila Syam, dulu cuma bisa dengar suara kamarnya dari radio, sekarang bisa lihat muka di live ya. Oke dong ya. Pas banget yang mau lihat langsung aja ke TikTok, kita langsung puterin dulu dua lagu ya. Special request dari Anda, White Shoes tadi ya, Senandung Maaf nih, requestan dari Mama Rahma di Baramba. Ya mau ada salah lah. Dan ada Terlalu Cinta darinya Rosa. Untuk special requestnya Mbak Fatimah di Yogyakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini.

0: 93,6 MHz, ya, RRI Prosto Banjarmasin masih di Belantika Musikari Indonesia, Belaria Indonesia. Lagu-lagunya silakan pendengar yang masih mau request sore hari ini, yuk gabung sama Mada ya. Di 976 juga boleh sih, 0811 40 976, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore.
0: Sore juga. Putri ini Pia, Putri ya?
1: Iya.
0: Halo Putri, apa kabar?
1: Halo.
0: Alhamdulillah, karena

0: Kak.
1: Arif Rembulan Malam, ada sih. Mau itu ya?
0: Itu jadiin.
1: Oke, siap. Ditungguin lagunya nanti Mada puterin ya. Salam-salam buat siapa, Put?
0: Ibu Lia.
1: Oke.
0: Mai. Mbak Mawar.
1: Iya.
0: Ini buat Bang Ojan tadi.
1: Iya.
0: Sama juga Bang Hendy juga.
1: Bang Hendy juga ya. Oh, Bang Hendy ada nelpon di WhatsApp. Angkat gak ya?
0: Abang Ojan tadi dulu diangkatnya.
1: Iya, kata Bang Ojan sih gak boleh. Ini amanah sih nih. Gimana ya saya ya? Nanti di boikot gak ya Mada ya? Ya udah, buat semuanya aja ya Putri ya. Oke, makasih banyak Putri, sehat selalu.
0: Ya amin.
1: Terima kasih. Salam buat semuanya keluarga. Assalamualaikum. Oke, Putri di Karang Intan ya. Tapi di WhatsApp tadi udah ada yang masuk deh, kayaknya Bang Roy. Assalamualaikum Bang Roy.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roy apa kabar? Halo, Bang Roy.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Baik ya.
1: Alhamdulillah. Tanjung kayak apa Tanjung? Panas menyala ke Tanjung. Halo.
2: Lumayan berkabut nah.
1: Lumayan berkabut hari ini ya. Kenapa suara Bang Roy sepertinya lumayan berubah? Berkabut. Apakah ya. Anda lagi sakit?
2: Rupanya tidak bisa terhindarkan juga. Rupanya
1: kau. Han, kenapa pian? Pian hirup kah asap tuh? Pian taguk es batu kah? Pian apa nih? Kenapa nih?
2: Sudah pakai anu. Dia kalau cuma kabut mungkin enggak apa-apa. Ini baunya itu, udaranya itu, bau gosong itu yang bikin kita bisa
1: ya. Betul. Ya udah deh kalau gitu, nah. Semoga cepat sembuh ya Bang Roy. Udah berapa hari nih sakitnya?
2: Mulai tadi malam.
1: Oh, mulai ya. Tadi malam. Iya, kerasaan suaranya agak-agak berubah sedikit ya. Ini waktu Mada kemarin siaran kayaknya
2: mulai
1: kayak gini.
2: Mulai tadi malam.
1: Iya, iya deh kalau gitu ya. Biar aja nih sambil istirahat Abang Roy-nya lagunya mau apa sore hari ini, silakan. Halo, lagunya ada Ari Lasso Hampa, Tipe X Kamu Gak Sendirian, Utopia Hujan, Arif Rembulan Malam. Lagunya mau yang mana?
2: Lagu anu Kak, itu lagunya Adam Tip.
1: Yang mana, yang mana?
2: Lagu Adam.
1: Halo.
2: Apa itu Lelaki judulnya?
1: Lelaki. Love. Mana tadi ya Lelaki ya? Lagu siapa, Bang?
2: Lagu Adam.
1: Tuh kan terputus. Bang Roy di ketik aja deh menurut Mada ya, biar jelas juga nanti Mada cariin lagunya kalau ada gitu ya. Mada kemarin telepon di WA ada diangkat, Korila Soja Hampa nggak ada masuk nih, Mbak Amah nggak ada masuk nih, nomor WhatsAppnya di sini nggak ada yang masuk, coba ditelepon lagi aja ya, ditungguin nanti ya. Oke deh kalau gitu, ini pas banget 15.26 waktu Indonesia Tengah, adzan asar berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kita jeda sejenak ya, nanti kita open request lagi dan juga baca-bacain komentar yang ada di WhatsApp maupun juga di TikTok ya. Tetap bersama kami dan selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi Anda kaum muslimin, kaum muslimat di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya.

0: القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 26-27.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Belantika Musikaria Indonesia ya. Selamat menunaikan sekali lagi bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat ibadah sholat asar, dan kita lanjutkan lagi sampai nanti di jam 16 waktu Indonesia Tengah untuk sesi request ya. Dan Anda silakan yang mau gabung sama Mada boleh banget di 0511325162 ataupun juga nomor WhatsApp kita 0811511410. Assalamualaikum Kak, perlu menyapa. Salam kenal Sofian Brututu, salam kenal juga ya. Pembawa acaranya cantik, asyik lagi. Hanya masyarakat TikTok yang tahu itu ya. Waringin Jati, titip salam buat Bapak Aidi Normansa dan Ibu Anita serta kru era di Banjarmasin. Siap, terima kasih banyak Waringin Jati ya. Oke deh kalau gitu teman-teman pendengar semuanya 562 kita coba angkat dulu ada siapa di sana. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Bang Masri apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Masih keganangan.
0: Karindangan. Itu adalah kabar Bang Masri ya.
1: Oke, makanya tadi kita siaran makanya.
0: Hari ini kita siaran lah, maka ada rasanya
1: Sebut tadi masih dijorong kedada banyu, makanya masih kedada mandi.
0: Oh, jadi subuh tadi kan mendengarkan gara-gara pengen mandi, mencari banyu ya. Kalau lawas-lawasnya pang mandi, ya Allah.
1: Mencari banyu, sumur, karena semuanya.
0: Karingankah sudah sumur di Jarang?
1: Pun?
0: Karingankah sudah sumur, Jarlon?
1: Kaling bertahan,
0: ya
1: jadi
0: Allah, siapnya, ya,
1: cuma lama orang berjual banyu aja di Jarang nih.
0: Hai, jadi menukar banyu aja lah, wah ini pian lah Bang Masri ya.
1: Bang kata nukar.
0: Tapi kalau anu PDAM peng berjalan kan ada banyunya?
1: Jalan, tapi kayak bakal mau juga sana-sana juga sama aja.
0: Halus banget bisa banyunya lah.
1: Sama
0: aja.
1: Makanya semalam masih minta kirimin kakan juga, iya kena-kena terus.
0: Maaf, pian ini minta kirimi apa gerang banyu di sini gini ngalih, pian kalau pian dapat samburan lah, dapat banyu lain.
1: Iya juga, harus juga di rumah, harus juga jamah saja.
0: Ngalih panar, ulunnya anak mandi mana nadah banyu dulu di bawahnya, remangkat di kebak, sama aja kita ya lah.
1: Sama aja sih.
0: Lagunya dulu Bang Masri apa mengawani pian sore hari ini, ada Kamu Gak Sendirian Tipe X, ada Yutovia Hujan, ada Arif Rembulan Malam, atau Agnes Monica, Hanya Cinta Yang Bisa Sayangnya Juicy Lucy, ada Yofi Widianto Menyesal. Yang mana?
1: Cinta Saya Tulus.
0: Hah? Sayangnya?
1: Iya.
0: Allahu Akbar. Ibu nyanyi dulu nah. Sayangnya. Asik.
1: Nah itu ya mudah. Kangen aja mendengarkan.
0: Oke deh kalau gitu ya. Terima kasih banyak
1: semuanya pendengar terus satu selesaian.
0: Oke. Siap. Sama-sama. Terima kasih Bang Masri. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, di 976. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oi, ada yang masuk Bang Ojan, kepen nih. Yang pintu ini satu ini sih gak bisa ditutup masalahnya ya. Bang Hendy apa kabar?
2: Alhamdulillah. Apa Jar Ojan tadi?
0: Iya, biar kada dibolehi masuk Jar, pian kada boleh masuk kayak peni ulun nah.
2: Terlalunya pang.
0: Terlalu benar lohan kayak apa ulun lah teh. Kalau dibolehinya mah angkat telepon pian.
2: Anu Jan tulak kayak Ojan kah?
0: Anjak tulak Ojan Jar kayak apa pian anu mensay goodbye kah dulu nah.
2: Waduh. Nak tolak lah Herman sudah kada daya lah.
0: Ih, sih nak tolak juga. Bang oh, Hendy harus satu mata lagi nak tolak juga Jar.
2: Anu ada empat aja enggak?
0: Kada. Ulun umpat kemana? Ulun terbang di sini. Jana di Pro 1 ulun terbang sekali di udara tetap di udara. Kada kemana mana ulun.
2: Jangan mau umpat aja lah.
0: Ulun ini nak umpat siapa gerang?
2: Kada mau umpat Jana.
0: Ulun umpat Bang Hendy aja gini lah.
2: Itu mah
0: kan kayak apa nih menyebelah dulu ulun nah ulun tergantung siapa yang menelpon bang ulun umpati ai.
2: Jangan hendak tulak lo kita doakan aja mudah diterima di sisinya.
0: Ayo astagfirullahaladzim maksud pian apa yuk kada paham ada nah istighfar pian astagfirullahaladzim maksudnya
2: amalnya tuh nah diterima
0: amal segala ibadahnya gitu ya. Oke deh kalau gitu ya. Abang Hendy langsung aja gini lagu pian nak apa nak kasih.
2: Lagunya Matahariku.
0: Matahariku dari Agnes Monica dong berarti ya?
2: Iya.
0: Berarti kita ganti Agnes Monica yang saat ini ya. Matahariku.
2: Matahariku.
0: Dengarlah tangisan. Kenapa lah hari tengah hari panas? Kenapa pengen lagu Matahariku? Padahal sudah ada lagu Utopia ya, hujan kayak itu nah.
2: Itu lagunya gemelo kalau lagunya romantis sebenarnya pulang. Mantap.
0: Sekarang siapa nih?
2: Salamnya lah. Bukan wajan tadi lah.
0: Oke. Berlahan taruh saya lon piani. Apa lagi lon siapa lagi?
2: Ajeng Putri, alhamdulillah.
0: Iya.
2: Ajeng Mawar nah. Belum masa pagi nih Ajeng Mawar.
0: Oke.
2: Buat Ading Eja, Ading Eja tuh laki gak binian aja, beda.
0: Ading Eja, Eja tuh lalakian. Han, pian, amun adiknya kada tahu lun lah, amun Ejanya lalakian, bang.
2: Ada dia, ya Ejanya.
0: Ayu, sudah kena untuk aku nih, gini sedin lah, pian takuni seorang kah?
2: Hah? Kena di SMS aja gini, Eja tuh lah.
0: Siap, salamnya segera seberatan aja gini lah, nyaman memputarakan lagunya nah.
2: Satu lagi, kesan Cinta Maharani sampai yang aja.
0: Ay siap, ayo jawab.
2: Assalamualaikum Adung Ipar.
0: Ay waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Handak ada di Sauti lah, ada embel-embel Adung Ipar itu ya, handak coret dulu lah. Oke deh kalau gitu pendengar, terima kasih sekali yang udah gabung hari ini. Ini mudah-mudahan nanti masih ada waktu dan juga kesempatannya ya. Ya mau request silahkan. Tapi kalau misalnya enggak sempet, ya gimana ya, dengerin aja deh gitu ya. Ada dua lagu dulu untuk Buhan Pian Seberataan. Ini yang ada masuk ada Laila dari Banjarbaru pengen request lagu Hanya Cinta Yang Bisa. Hanya Cinta Yang Bisa, oke deh nanti insya Allah ada puterin juga ya. Makasih Mamada, have a nice day. Terima kasih Laila. Oke ya, ada Tipe X menemani Anda sore hari ini dengan Kamu Gak Sendirian, sama tadi requestannya orang TikTok ya, ada Putra Yudi kalau gak salah ya, hujan dengan Utopia.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 Banjarmasin ya. Kita langsung aja angkat, ada telepon di WhatsApp Mama Madan. Assalamualaikum Mama Madan.
1: Salam.
0: Alhamdulillah. Waduh, suara Pina baik sudah nah.
1: Ya, alhamdulillah hari sudah baik deh suara
0: Nda. Nah, apa tadi obatnya Pina hancep ya, apa obatnya nih?
1: Kada ada obatnya aja dah ai.
0: Oh, ada obatnya. Minum
1: terus aja.
0: Nyamannya ai ayu jamalah lawan anu pian nih mah ai sambil begagawian begagah kalau awak tuh lo inya jadi
1: iya kalau ai ya kalau
0: sehat
1: kalau ya kalau
0: bejer benar. Nah, ai jalagunya nih umpatan orang aja malah.
1: Umpatannya orang aja enggak ada apa-apa yang itu lempet kita absen dulu ya kalau.
0: Dulu, nah, bejer
1: tadi patli tadi itu tak aja kada kawala lu.
0: Anjar kawala. Salam-salam mah silakan.
1: Salam-salamnya tuh lawas bana si Pakih lah kada gabung. Ii, ya kalau Pakih, Bang Rama, Mama Alpi, Fatimah Umar, ada Aisyah tadi ya, yang dari mana-mana ya tadi, dari Malaysia
0: ada dia kalau. Ada jua bujur.
1: Nah, banyak banar orangnya di TikTok tuh. Berapa ribu tadi dia banyak ribu-ribu
0: lah. Ada hitung lagi sudah berjuta-juta bisa.
1: Berjuta-juta sudah ya kalau nah. Dah itu aja gendah nyaman terputar lagunya Mandala.
0: Oke, siap. Terima kasih Mama.
1: Manda. Doa yang terbaik, sukses. Amin. Selalu sehat-sehat kita sabarataan. Dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Madan di Sungai Andai ya. Dan Lara Purnama. Assalamualaikum Mbok. Mbok apa Mbak iki lho. Selamat sore, pengganggu ya Mbok. Request satu lagu boleh, boleh banget. Tapi udah close. Kalau masih pada bilang boleh, udah close ya untuk request lagu ya. Satu penelpon terakhir, penutup di hari ini 562. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Halo Amanda.
0: Halo. Minta maaf banget, ini suaranya Kayani kan nih. Aduh, apa kabar Kayani?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, mah kagandangan jual lu no suara pian kai ainah lah sore hari ini alhamdulillah.
2: Berapa hari awak kan nyaman lah.
0: Nah, iya Pang. Nih Pang kayak apa? Sudah mulai sehat lah.
2: Mulai Pang sudah baik.
0: Makan minumnya kailah dijaga juga.
2: Kayak di orang kan.
0: Enggih. Anu banyak minum banyu putih kayak ya kalau kita nih banyu putih. Panas pian pasti ya kalau sudah. Kayak ini lagunya kada kalau lagi request kada apa-apa lah.
2: Kada apa-apa, asal congol aja.
0: Asal congol aja. Salam-salam dulu pian sore hari ini silakan.
2: Salam sudah semua masuk lah. Memadan. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Saya tinggalkan kali ingat lagi.
0: Diingati seberatan aja kah?
2: Seberatan aja lah.
0: Oke.
2: Kecuali.
0: Siap. Makasih banyak Kaila.
2: Ada lagunya adalah. Pinjam di tong 100.
0: Ay, siap.
2: Kayaknya aku beri pantun.
0: Ay, kenapa? Jadi pinjam duit 100-nya aku beri pantun karena kau Pang.
2: Bayari pantun.
0: Pantunnya larang mana 100.000 lah. Anu bayar belakang aja kau lah kai.
2: Kalau Pak.
0: Bayarnya di belakang aja, Mbak pian pantun aja lu bayar.
2: Apanya anu mana?
0: Pian pantun dulu kan lu bayarnya 100.
2: Iya. Bisa. Pantun biasa ulang tahun RRI.
0: Selamat ulang tahun RRI. Makasih ya Pete.
2: Ikan hiu, ikan tenggiri.
0: Cakep.
2: Buah sukun dimakan burung hantu. Diri gahayu untuk RRI.
0: Nggih.
2: Selamat ulang tahun angka 80.
0: Satu.
2: Asik.
0: 100 segan Kai. Terima kasih banyak Kai. Karena pula kita mendapatlah.
2: Mohon maaf
0: lahir batin. Sama-sama. Sehat terlalu Kailah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayani dari Banjarmasin ya. Oke deh kalau gitu kita habisin aja waktunya sampai jam 16. Tapi Madam mau bacain juga yang di TikTok. Terima kasih ada Bang Ramli. Mantap pinjam duit 100. Jadi Bang Herman halo. Apa kabar selamat sore. Ada Bang Mandra nego. Iya saya nego-negoan sama pantunnya Kai ya. Kada tahu 4 mulai jam padli sampai jam ada. Hehe game. Jasidin alhamdulillah kau masuk ya. Pijat Bu Islam sehat. Kebumen Jateng hadir. Halo. Minum banyu ladar jar orang tua bahari. Nah bujur banyunya aja ladar. Banyunya aja garing. Kayak kita minum lah banyunya tuh. Banyu panas jar orang ya lelah. Ngeri warna kabut asap di Kalteng jar Siden. Iya amlah. Oke deh kalau gitu pendengar yang di TikTok juga terima kasih. Admin Sisi Gelap ucapkan salam juga kawalah. Boleh sih sebenarnya. Tapi kita udah mau end live juga. Dan juga bakal berakhir lagu-lagu yang bisa anda dengarkan nanti di RRI Digital. Setelah ini yang belum kita puterin ada Arif, ada 5 Minutes, ada Sayangnya Juicy Lucy, ada Matahari Kuaknes Monika Monica dan juga Hanya Cinta yang bisa, lagunya Agnes Monica featuring Titi DJ ya. Pada pamit di Belaria, sampai bertemu nanti besok hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin sore ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz Pro 1 Banjarmasin ya. Dan kali ini sore hari ini masih bersama Mada juga menemani Anda sampai nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali hadir dengan tentunya sajian beragam hiburan serta informasi yang aktual untuk Anda ya. Termasuk tadi Mada banyak banget ya dapat laporan dari beberapa pendengar yang di ada warga TikTok gitu ya. Yang kita sebelumnya tadi request-request katanya ada sampai di Sungai Lulut tuh ngalih banyunya. Jarlah ada waktu. Terus juga di daerah Alalak tadi kalau gak salah ya, yang laporan juga ya, susah air. Memang hingga hari ini juga dirasakan oleh semua orang, termasuk Mada juga ngerasain di rumah pribadi gitu ya. Air cukup susah mengalirnya, kecil gitu. Tapi syukur masih alhamdulillah mengalir. Nah, persoalan masih penyaluran bantuan air kali ini pendengar, melansir dari rri.go.id, PT Air Minum Banjarmasin Perseroda menyalurkan bantuan air bersih layak konsumsi untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau dan keterbatasan debit air. Bantuan tersebut disalurkan ke wilayah Banyur Luar, Banjarmasin di hari Sabtu kemarin pendengar ya. Yang mana Direktur Umum dan Pemasaran PAM Banjarmasin Yulia Riana Sari mengawal langsung penyaluran bersama Supervisor Humas dan Supervisor Pemeliharaan Bangunan. Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur masyarakat setempat seperti Ketua RT, Ketua RW, ya, Babinsa dan juga Babin Kaptipmas. Riana mengatakan air yang disalurkan melalui mobil tangki merupakan air bersih layak konsumsi. Ya, memang bantuan tersebut ini pendengar gitu ya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak masyarakat yang terdampak keterbatasan pasokan air. Nah, selain untuk konsumsi, pemerintah masih juga menyiapkan penyaluran air ya untuk kebutuhan MCK, mandi, cuci dan juga kakus mulai dari Selasa besok ya, tanggal 22 September 2026. Dan air untuk keperluan tersebut tidak diperuntukkan bagi kebutuhan minum dan juga memasak. Jadi memang dibedakan gitu pendengar ya. Nah, untuk kebutuhan minum dan memasak, bantuan air layak konsumsi maksud Mada gitu ya melalui mobil tangki akan tetap kami upayakan. Penyaluran dilakukan melalui tandon bantuan termasuk di sekitar masjid dan juga titik pelayanan masyarakat. Dan memang ya pendengar ya, ini Pemerintah masih sendiri berkoordinasi dengan unsur masyarakat untuk memastikan distribusi berjalan dengan lancar dan kebutuhan warga bisa tetap terpenuhi. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Wih, tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin sore ini.

Masih bersama di Pro 1 Banjarmasin. Pendengar ya, PS Barito Putra sore hari ini menghadapi Delta Sidoarjo ya di lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Dan pertandingan tersebut ini pendengar jadi laga tandang ya bagi Laskar Antasari setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan atas Persipura Jayapura. Ada yang nonton gak nih langsung ke sana gitu ya? Mudah-mudahan nih yang langsung pergi berangkat mendukung Barito Putra ya aman sampainya di sana. Dan pastinya ini Barito Putra ya menjalani latihan terakhir hari Jumat kemarin 18 September di Stadion 17 Mei Banjarmasin sebelum bertolak menuju Sidoarjo. Pelatih Barito Putra Henry Susilo mengatakan seluruh pemain dalam kondisi siap nih dan persiapan telah diarahkan untuk menghadapi pertandingan di hari ini ya sore hari. Dan menghadapi Deltras yang meraih kemenangan besar pada laga sebelumnya pendengar, Henry memilih berkonsentrasi pada kesiapan internal tim karena menurut beliau fokus tersebut diperlukan supaya para pemain ini bisa menjalankan rencana permainan secara maksimal. Hasil evaluasi pertandingan sebelumnya membuat Barito Putra memberikan perhatian khusus ya terhadap lini pertahanan dan juga situasi bola mati. Perbaikan dilakukan dalam beberapa sesi latihan terakhir agar kesalahan serupa ini tidak kembali terjadi apalagi saat menghadapi Deltras di sore ini ya. Dan Aymar Iskandar mengatakan tim tidak terlalu memikirkan hasil besar yang diraih Deltras pada pertandingan sebelumnya karena para pemain ini lebih fokus pada persiapan dan juga menjalankan instruksi yang memang diberikan oleh pelatih ya. Barito Putra membawa modal kemenangan 3-2 atas Persipura Jayapura pendengar dan pada laga perdana kemarin, sedangkan Deltras Sidoarjo ini menang 5-0 ya atas PSBS Biak. Dan laga tersebut menjadi kesempatan bagi Laskar Antasari untuk meraih poin di markas Deltras sekaligus menjaga tren positif pada awal kompetisi.

Masih bersama di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, informasi lainnya di sore hari ini adalah terkait dengan pencarian korban KM Virgo Transport 8 ya, yang hingga hari ini juga terus dimaksimalkan oleh tim SAR gabungan ya. Sebanyak 6 personel Basarnas Special Group atau BSG diterjunkan untuk melakukan penyelaman ke dalam kapal di hari Minggu 20 September hari ini. Penyelaman difokuskan untuk mencari korban yang diduga pendengar masih berada di dalam KM Virgo Transport 8, yang mana sementara itu KN SAR Kamajaya melakukan penyisiran di sekitar lokasi kapal dan akan lego jangkar untuk mendukung proses penyelaman. Kepala Basarnas M. Syafi'i mengatakan seluruh upaya pencarian dilakukan secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel. Operasi pencarian kali ini difokuskan untuk menemukan korban ya. Dan operasi SAR ini pendengar ya masih terus dilakukan dengan melibatkan unsur laut dan juga tim penyelam di sekitar lokasi KM Virgo Transport 8. Ya, mana operasi SAR juga terus dilakukan dengan mengedepankan keselamatan dan penghormatan juga terhadap korban. Ya. Bagi tim SAR gabungan, evakuasi ini bukan sekedar membawa korban dari laut ke daratan, karena di balik setiap kantong jenazah yang tiba, pendengar, ada keluarga yang berharap dapat menemukan kembali orang yang mereka cintai ya. Dan tentunya sebelumnya ini pendengar, setelah berhari-hari berada dalam pencarian, 3 korban KM Virgo Transport 8 juga kemarin berhasil dievakuasi ke daratan. KN SAR Kamajaya membawa ketiga korban tiba di Dermaga Trisakti hari Jumat malam kemarin.

Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung, Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Demi cintanya.
1: Demi cinta nih ya, hati kos endang pendengar menemani kita juga di Banjarmasin sore hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya yang lagi pada kesibukan, lagi sambil ada yang dikerjain gitu ya, semangat kerjanya, semoga lancar, berkah di hari Minggu ini ya. Tadi lucu banget deh Mada, kalau misalnya ada yang lagi dengerin ya teman Mada ya. Terus dibilangnya TKW, apa tuh? Tenaga Kerja Weekend. Kita dong ya, tapi apapun itu yang lagi dikerjain semuanya pendengar, mudah-mudahan lancar luncur dan juga cepet deh ya buat beraktivitas istirahat. Nah, aktivitas ke istirahat ya, istirahat deh pokoknya gitu. Mumpung hari-hari Minggu dimanfaatin dengan benar ya. Yang lagi di perjalanan juga hati-hati. Selamat menikmati momen weekend Anda di hari Minggu ini ya. Nah, termasuk juga kita akan menemani Anda dengan informasi-informasi dari rri.co.id. Yang kali ini datang dari Asian Games 2026 yang udah resmi ya dibuka di Aichi Nagoya, Jepang di tanggal 19 September kemarin. Nah, selain cabang olahraga yang udah dikenal, ternyata edisi kali ini pendengar juga menghadirkan beberapa cabang yang baru pertama kali dipertandingkan. Ada apa aja tuh Mada ya? Ternyata lumayan beragam juga ya. Misalnya nih ada satu virtual taekwondo. Keren banget, taekwondo ada virtualnya sekarang ya. Ini salah satu cabang olahraga yang baru cukup berbeda pendengar. Cabang ini menggunakan teknologi VR dan juga pelacak gerak untuk membuat pertandingan bela diri tanpa kontak fisik. Jadi ya memang atlet tetap melakukan gerakan juga nih, seperti menendang dan juga menyerang, tapi gerakan tersebut ditampilkan dalam pertandingan virtual tanpa kontak fisik antar atlet. Nah, terus yang kedua ada juga namanya tekball. Ini memadukan keterampilan sepak bola ya dengan meja yang memiliki permukaan melengkung ya. Jadi pemain menggunakan kaki, kepala, dada atau bagian tubuh lainnya untuk mengembalikan bola melewati net. Dan cabang ini dimainkan di atas meja yang ukurannya mirip tenis meja ya, tekball, dan juga ini resmi ya jadi cabang perebutan medali di Asian Games 2026. Terus yang ketiga yang baru masuk di Asian Games adalah serving, pendengar. Ini pertama kalinya masuk di program Asian Games dan cabang ini atletnya dinilai berdasarkan berbagai gerakan yang dilakukan saat mengendarai ombak. Jadi ya memang berbeda gitu ya dari olahraga di dalam arena. Surfing ini tentu perlu yang namanya ombak dan juga cuaca, dan itu dipengaruhi langsung gitu ya. Dan dijadwalkan berlangsung di Tahara Aichi. Terus ada BMX Freestyle juga di tahun ini. Dan atlet BMX Freestyle ini ternyata adalah di Asian Games mengutamakan kecepatan. Jadi memang menunjukkan berbagai trik di dunia ya, dan di udara menggunakan sepeda mereka. Dan penilaian diberikan berdasarkan tingkat kesulitan, teknik dan juga keunikan gerakan. Terus ada padel juga. Wah, akhirnya padel masuk Asian Games ya. Dan ini olahraga raket yang menggabungkan unsur tenis dan squash, pendengar, yang memang menggunakan lapangan kecil yang dikelilingi dinding dan juga kaca serta jaring yang mungkin kita udah tahu gitu ya padel itu gimana. Dan memang Dewan Olimpiade Asia atau OCHA ini resmi memasukkan padel sebagai cabang untuk memperebutkan medali di Asian Games 2026. Dan yang keenam terakhir ada Mixed Martial Arts atau MMA. Ini cabang baru di Asian Games dan olahraga ini menggabungkan berbagai teknik bela diri ya dalam satu pertandingan. Dan memang ini ya dibutuhkan kemampuan menyerang dan bertahan gitu ya dengan teknik yang berasal dari berbagai disiplin bela diri. Dan ini termasuk 43 cabang olahraga gitu ya yang dipertandingkan di Aichi Nagoya 2026. Dan mudah-mudahan ya ini pendengar Indonesia juga bisa memberikan yang terbaik untuk kancah nasional. Dan informasi-informasi lainnya tentang olahraga Asian Games 2026 bisa banget langsung Anda baca-baca gitu ya di portal kita di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Baik pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia tengah kita segera hadirkan di ruang dengar Anda rangkuman berita olahraga sepekan. Hari ini Minggu 20 September 2026 yang akan disampaikan Robby Angga.

0: Saudara, rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu, Cornelis Huai mengawali kiprahnya bersama PS Barito Putra dengan penampilan impresif. Dalam pertandingan perdananya, Cornelis langsung mencetak 2 gol dan membawa Laskar Antasari mengamankan 3 poin. 2 gol tersebut menjadi kontribusi penting bagi Cornelis dalam kemenangan PS Barito Putra saat menjamu tim tamu Persipura Jayapura. Cornelis mengaku senang bisa memberikan kontribusi pada pertandingan pertamanya bersama tim Laskar Antasari.
1: Pertandingan tadi ya cukup senang buat saya karena pertandingan pertama buat saya dan di situ juga gol itu saya juga persembahkan buat keluarga di Papua. Gol tadi saya juga tidak habis pikir kan bisa cetak gol dan juga saya juga tidak enak hati kan dari lawan kita.
0: Kemenangan tersebut membuat debut Cornelis semakin berkesan, meski Barito Putra sempat mendapatkan tekanan setelah Persipura memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2. Hasil ini menjadi catatan bagi pelatih Hendry Susilo. Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kekurangan laga perdana dan meningkatkan permainan pada pertandingan berikutnya.

0: Kejuaraan Provinsi Angkat Besi Kalimantan Selatan tahun 2026 digelar di halaman PPLP Mulawarman Banjarmasin Sabtu 12 September 2026. Diikuti sebanyak 80 atlet dari 11 kabupaten kota, kejuaraan ini mempertandingkan kategori pemula hingga senior dengan nomor snatch, clean and jerk, dan total angkatan. Mewakili Kadispora, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalimantan Selatan, Heru Susmianto, membuka kejuaraan tersebut didampingi Kasih Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan Rizal Hamid. Ia mengatakan kejuaraan ini menjadi salah satu sarana untuk menjaring atlet potensial. Para atlet yang menunjukkan kemampuan terbaik diharapkan dapat terus dibina untuk menghadapi jenjang kompetisi yang lebih tinggi.
1: Kegiatan hari ini tentunya kita melaksanakan kejuaraan provinsi untuk angkat besi di Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh Pengprov Paksi, dilaksanakan mungkin 3-4 hari ini dalam rangka tentunya mencari atlet-atlet yang potensial yang berprestasi tingkat provinsi. Dengan adanya kegiatan kejuaraan provinsi ini juga menumbuhkan minat untuk atlet-atlet yang mungkin yang di daerah yang bersaing di tingkat provinsi.
0: Selain menjadi ajang pembinaan atlet, kejuaraan ini juga menjadi bagian dari persiapan Kalimantan Selatan untuk menghadapi Popnas dan Prapon tahun 2027. Ketua Umum Pengprov Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan, Mardian Susanto, menilai peningkatan jumlah peserta pada Kejurprov tahun ini menunjukkan antusiasme pembinaan yang semakin baik. Pihaknya juga memberikan kesempatan kepada atlet pemula untuk bisa merasakan pengalaman bertanding di panggung kejuaraan.

0: datang dari atlet muda angkat besi Kabupaten Tanah Laut, Muhammad Wildan, yang berhasil meraih 3 medali emas di ajang kejuaraan provinsi Kejuprov Angkat Besi Kalimantan Selatan tahun 2026. Ia meraih medali emas di 3 nomor yang dipertandingkan, yakni snatch, clean and jerk, dan total angkatan. Turun di kelas 55 kg, Wildan tampil impresif hingga menyapu bersih 6 angkatan pada ajang Kejuprov keduanya ini. Total angkatan yang dicatatkannya mencapai 168 kg. Atlet yang masih berusia 15 tahun ini mengaku sangat senang dan bangga bisa menyumbangkan 3 medali emas untuk Kabupaten Tanah Laut.
1: Pasti senang banget dan bangga karena usaha saya tidak mengkhianati hasil saya selama saya 1 tahun lebih latihan angkat besi. Dan alhamdulillah medali emas 3 di Kejuprov tahun 2006 ini. Sekarang udah snatch 78, alhamdulillah tadi. Terus clean jerk 90. Jadi total angkatan kalau nggak salah 168. Alhamdulillah. Sangat menambah semangat. Menurut saja doa orang tua kan sangat mendorong kita untuk bisa mengangkat besi tersebut, beban tersebut.
0: Keberhasilan Wildan mencapai prestasi tersebut tidak lepas dukungan moral dari kedua orang tuanya yang hadir langsung di venue pertandingan. Nisa, sang ibunda, menyatakan rasa bangga dan harunya. Meski sedang dalam kondisi kurang sehat, ia tetap semangat mendoakan sang buah hati hingga berhasil meraih prestasi terbaik.

0: Wakoni Kalimantan Selatan terpilih Haji Yasunur Yadi Sulaiman menyebut bahwa rencana pelantikan pengurus KONI Kalimantan Selatan periode 2026-2030 akan dilaksanakan pada bulan September. Yasunur Yadi Sulaiman sendiri terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Musprov KONI Kalimantan Selatan pada 4 Juli 2026 lalu. Usai terpilih, ia mengaku telah meminta kepada Ketua Umum KONI Pusat untuk menentukan waktu pelantikan.
1: Mintanya September. Saya lagi minta tanggal dari Pak Ketua Umum. Kapan beliau bisa datang? Kemarin sih beliau bilang bukan dalam bulan September.
0: Sementara itu, rencana pelantikan ini juga dinanti sejumlah pengurus cabang olahraga di Kalimantan Selatan. Ketua Umum Pengprov Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Potsi Kalimantan Selatan, Doni Ahdiat Sugian, menilai terpilihnya Yasunur Yadi Sulaiman menjadi momentum bagi pembinaan olahraga di daerah. Menurutnya, aktifnya kembali ke pengurusan KONI Kalimantan Selatan diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi organisasi cabang olahraga, termasuk dalam pengurus administrasi dan surat keputusan.
2: Dengan terpilihnya Pak Yasunur, kita menyambut baik karena angin segar buat pembinaan di cabor. Mudah-mudahan seperti almarhum ayah beliau lah, pembinaan akan jalan dari akar rumput sampai ke atas. Ada beberapa cabor misalnya yang sedang mengajukan SK karena organisasi KONI ini belum aktif, otomatis sangat terhambat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera kejelasan dari KONI
3: susunannya profesor. Gitu Bang ya.

0: Sebanyak 383 peserta mengikuti kejuaraan Wali Kota Cup cabang olahraga bulu tangkis tahun 2026. Ajang ini dibuka secara langsung oleh Sekda Kota Banjarmasin Ikrom Muftezar Kamis siang di lapangan Exco Badminton Center Kota Banjarmasin. Mewakili Wali Kota Banjarmasin, Sekda mengapresiasi kolaborasi Disbudporaper bersama PBSI Kota Banjarmasin yang telah menggelar kejuaraan sebagai wadah dalam pembinaan atlet. Menurutnya langkah ini selaras dengan fokus Wali Kota dalam mencetak atlet berprestasi sejak usia dini.
1: Alhamdulillah dari Disbudporaper melalui PBSI melaksanakan kegiatan Wali Kota Cup Badminton 2026 yang mana dilaksanakan di Gor Expo Badminton Center. Ini dilaksanakan selama 4 hari dan jumlah peserta kurang lebih sekitar 383 orang. Cukup banyak diminati memang untuk bulu tangkis ini, dan memang Pak Wali Kota Banjarmasin itu sangat konsen untuk membina talenta-talenta muda, membina atlet-atlet muda. Mudah-mudahan mereka nanti betul-betul memberikan prestasi untuk Kota Banjarmasin ke depan.
0: Sementara itu, Ketua PBSI Kota Banjarmasin Aliansyah mengaku bangga melihat antusiasme jumlah peserta yang mencapai hingga ratusan. Menurutnya, di kepengurusan yang baru ini, pihaknya terus berkomitmen dalam membuka peluang bagi para atlet bulu tangkis Kota Banjarmasin untuk bisa terus berkembang dan berprestasi.

0: PS Barito Putra menggelar sesi latihan terakhir di Stadion 17 Mei Banjarmasin Jumat sore. Latihan ini menjadi pematangan Laskar Antasari sebelum bertolak melakoni laga tandang kedua Liga 2 Pegadaian Championship tahun 2026 kontra Delta Sidoarjo. Pelatih Barito Putra Hendri Susilo mengatakan, latihan terakhir ini difokuskan untuk membenahi hal krusial yang menjadi evaluasi pada laga sebelumnya. Pada laga kontra Deltras minggu mendatang, skuadnya tetap optimis dan hanya fokus pada kesiapan internal tim agar dapat tampil maksimal.
1: Ya, alhamdulillah telah selesai persiapan terakhir dan semua pemain siap untuk main untuk lawan Deltras Sidoarjo. Besok siang kita berangkat ke Surabaya. Ya, kita akan optimis tulis saja mas, seperti biasa kita tidak berangan-angan yang besar-besar. Artinya saya tidak memikirkan lawannya, saya pikir bagaimana tim saya kondusif, tim saya siap main untuk tampil sebagus-bagus.
0: Nada optimis juga disampaikan salah satu pemain Barito Putra, Aymar Iskandar. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih dan mengincar poin penuh di kandang lawan.
2: Ya, tentu kami sebagai pemain mengikuti instruksi pelatih, kita juga sudah persiapan beberapa hari ini ya. Saya rasa tim siap untuk berangkat dan menang di Deltras. Ya, tiga hari ini kita memang fokus di beberapa kekurangan kita, yaitu set piece dan transisi bertahan, agar di menit 70-an bisa lebih fokus lagi ya, perbaiki semua kesalahan yang kemarin. Mungkin masih pertandingan awal jadi belum bisa gimana ya. Jadi kita prepare buat tim kita aja dulu.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Zaman sekarang, teknologi telah menyentuh semua kalangan, termasuk anak-anak. Anak-anak bisa memperoleh banyak informasi dari seluruh dunia. Namun kebanyakan ada juga anak-anak menjadi malas dan lupa waktu. Bahkan ada yang lebih parah dari ini, yaitu kurangnya moral pada anak-anak. Biasanya itu terjadi karena pergaulan yang tidak sehat atau bebas, sehingga dalam diri mereka tidak tertanam lagi moral baik. Bahkan sebaliknya, anak-anak sering melawan orang tuanya, baik melalui perkataan hingga perbuatan yang kasar. Ini sangat berdampak terhadap perkembangan psikis dan moral mereka. Untuk menanggulangi permasalahan ini, peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan anak. Seperti mengajarkan kepada anak-anak cara bersikap baik kepada siapapun. Dengan upaya ini, anak-anak

0: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
1: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
0: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
2: Banjarmasin sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore hari ini ya. Tepatnya Anda masih di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Hari ini jangan lupa ya buat dengerin siaran kita streaming di RRI Digital. Boleh banget di-download di Play Store atau juga di App Store ya. Serta bisa langsung baca-baca berita di rri.co.id yang sekalian juga bisa dengerin RRI streaming di sana ataupun RRI Net. Ya, tonton yang Anda dengar. Itu RRI sekarang mah banyak, bisa lewat mana aja ya. Sore hari ini pendengar silakan juga Anda bisa bergabung bersama dengan kita di Banjarmasin sore, informasi yang mungkin datang dari pendengar gitu ya, yang urgent sekali harus disampaikan di 0511325162 maupun juga di nomor WhatsApp kita 0811531410 ya. Kali ini dari Polda Kalimantan Selatan, informasi pertama yang mana memastikan proses pemeriksaan terkait kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih berlangsung ya. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid ya, saat ditemui di Banjarmasin hari Sabtu kemarin ya. Beliau mengatakan Satgas penegakan hukum yang menangani perkara KM Virgo masih melakukan pendalaman. Namun pihaknya belum dapat memberikan informasi lebih rinci mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan kecelakaan kapal tersebut ya. Intinya kata beliau, kami dari Satgas Penegakan Hukum sudah melakukan upaya-upaya yang pada intinya didalami ya. Dan saat ditanya apakah pemeriksaan terhadap pihak terkait termasuk awak kapal telah dilakukan, Nur Hamid memastikan proses tersebut masih berjalan ya. Sebelumnya kuasa hukum KM Virgo Transport 8 Ruli Fahrijal menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dari kapal maupun manajemen telah dilakukan pendengar. Ia mengatakan kapten dan para mualim kapal telah menjalani pemeriksaan atau BAP ya, berita acara pemeriksaan oleh Polairut Polda Kalimantan Selatan. Dan saat konferensi pers di hari keempat operasi pencarian, Wakil Menteri Perhubungan Suntana juga sempat ditanya ya mengenai status Kapten KM Virgo. Dan saat itu ia menyebut hasil pemeriksaan belum dapat dipastikan karena masih dalam proses pengolahan data. Dan hingga kini proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait masih berlangsung dan aparat juga melakukan pendalaman ya untuk mengungkap rangkaian kejadian yang menyebabkan KM Virgo Transport 8 terbalik di perairan Pulau Jawa. Baik, saat ini juga sudah terhubung, sepertinya ada pendengar yang ingin bergabung bersama kita. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa Bang Ozan yang mau dilaporkan hari ini? Silahkan.
1: Laporan apa ya? Apa? Ini nah, laporan dari Jalan Ayani, kilometer 38, tepatnya di itu Masjid Pancasila, Mada.
0: Oh iya, kenapa?
1: Ya ramai lancarnya, Mada.
0: Alhamdulillah, siap. Ya nih, malam hari ini ada pengajian ya biasanya ya atau?
1: Ya biasa, ya kan? Rutinan malam Senin, Mada, acara
0: politik, okay. Mada. Oke, masih aman terkendali berarti di sana ya?
1: Amin, aman, masih aman, Mada. Dari Sekumpul menuju ke arah Sungai Cipai, Mada, ke Banjarbaru masih juga lancar ya.
0: Lancar aja, nggak ada kemacetan ya?
1: Ada perlambatan juga kan, ada lampu merah, di depan masjid. Oke,
0: siap. Ya. Mudah-mudahan ya malam hari ini lancar agendanya, ibadahnya ya, juga ya. Baik diterima yang Maha Kuasa.
1: Banyak jemaahnya dari Banjarmasin, Mada.
0: Alhamdulillah Banjarmasin juga ya. Termasuk tadi mungkin ada yang orang luar juga ya Bang Ozan ya?
1: Ya Bang, orang luar ada juga. Dari Hulu Sungai, Mada, arah. Okay. Dari Martapura arah ke Nusupus.
0: Oke, selamat bertugas Bang Ojan ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih.
1: Terima kasih banyak, Mada. Sehat selalu.
0: Siap, Inggi.
1: Dari Martapura, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima laporannya Bang Ozan di Martapura ya. Baik, ada lagi yang mau bergabung. Kai Ambul di Rantau. Assalamualaikum, Kai Ambul.
2: Waalaikumsalam, Mada Kaine.
0: Bujur benar, pian 100, kurangi 100. Apa kayak Ambul yang dilaporkan di RRI Pro 1 Banjarmasin, silahkan.
2: Ini kan dilaporkan apa-apa, nah cuacanya cerah di Rantau itu aja.
0: Oh alhamdulillah, Rantau sudah ada hujan lah sejauh ini kayak Ambul.
2: Alhamdulillah, ada malam Jumat tadi hujan lebat.
0: Alhamdulillah, berapa jam tuh?
2: Sekitar 1 jam, mulai jam 7 sampai jam 8 malam.
0: Sawat juga berhasil, ada dingin-dinginnya lah sedikit barang lah.
2: Ini ada udah yang menyiram-nyiram tuh nah.
0: Oke, siap. Ya kalau kabut di Rantau gimana, Kai?
2: Ini hari ini sudah alhamdulillah kabut tipis saja lagi, kurang sudah kabutnya.
0: Alhamdulillah karena sudah ada hujan sudahlah. Oke deh kalau begitu ya. Laporan diterima dulu, Kai Ambul. Ada lagi yang mau dilaporkan di sini, silakan.
2: Itu aja mada enak kita sambil mendengarkan lewat radio nah.
0: Siap, makasih banyak kayak ambullah berelaan. Jaringan aman aja kalau radio di sana lah.
2: Radio ini kan lewat pemancar kandang kan sekitar 7 kilo aja dari rumah kami nih.
0: Oh alhamdulillah, jernih aja berarti lah.
2: Jadi suaranya sangat jelas.
0: Alhamdulillah mantap ya. Oke. Terima kasih.
2: Selamat ulang tahun aja untuk RRE yang ke-81
0: Madala. Alhamdulillah, terima kasih Kay Ambul. Selalu di udara kita ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kay Ambul dari Rantau di sore hari ini ya. Baik pendengar yang nanti ingin bergabung lagi bersama kita terkait dengan informasi-informasi yang bisa untuk disampaikan di sini, silakan. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Terima kasih Anda masih di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Syamsudinur Banjarmasin, menyebut kondisi kemarau di Kalimantan Selatan masih cukup kuat ya. Kepala Stasiun Meteorologi Syamsudinur Ota Weli Jenny Talo mengatakan sejumlah wilayah berpotensi mengalami kemarau dengan durasi panjang. Kondisi tersebut pendengar ini meningkatkan resiko kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah ya, dan ini memang terutama dampaknya adalah kekeringan dan juga karhutla. Menurut beliau, kondisi kemarau tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga awal tahun 2027 ya. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kondisi tersebut adalah aktivitas El Nino. Nah, sementara itu pendengar, operasi OMC modifikasi cuaca ya sementara dihentikan. Hak itu dikarenakan kondisi atmosfer dinilai belum mendukung untuk pembentukan awan hujan. BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak musim kemarau, terutama potensi karhutla. Dan masyarakat juga diminta untuk menghemat penggunaan air selama periode kering saat ini ya. Dan selain itu masyarakat juga diimbau untuk terus memantau yang namanya informasi cuaca dan peringatan dini BMKG sebagai salah satu langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca.

TJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.

7 kafilah asal Kalimantan Selatan pendengar ini berhasil meraih predikat terbaik dan harapan pada Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Jawa Tengah ya. Capaian tersebut diumumkan di malam penutupan MTQ Nasional 31 di panggung utama lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang hari Sabtu kemarin ya. Dua peserta Kalsel meraih predikat terbaik 3, Ahmad Khotib ya meraih terbaik 3 cabang Tahfiz 20 Juz Putra. Sedangkan Haura Nur Syafia meraih terbaik 3 cabang Tahfiz 1 Juz Tilawah Putri. 5 peserta lainnya meraih predikat harapan. Ada Arya Nur yang meraih harapan 1 cabang Tuna Netra Putra ya. Dan juga Nuriyah meraih harapan 1 Tafsir Bahasa Indonesia Putri. Dan Mahrudin meraih harapan 2 cabang Khat Kontemporer Putra. Kemudian ada juga Sumaya Aziza pendengar ini yang meraih harapan 3 cabang Tartil Putri. Dan Rahmadi meraih harapan 3 cabang Tilawah Dewasa Putra. Nah, capaian tersebut diraih dari 56 kafilah Kalsel yang mengikuti berbagai cabang musabakah ya selama pelaksanaan MTQ Nasional ke-31. Disampaikan Sekretaris 3 LPTQ Kalsel Ahmad Bugdadi yang mengatakan capaian tersebut ini hasil dari rangkaian persiapan yang telah dijalani para peserta bersama pelatih dan juga ofisial. Dan ia memberikan apresiasi tentunya kepada seluruh peserta kafilah Kalsel termasuk mereka yang belum memperoleh predikat pada MTQ Nasional kali ini. Dan memang beliau berharap ini adalah sudah membawa nama baik Kalimantan Selatan gitu ya dengan memberikan penampilan terbaiknya dan berharap hasil tersebut ini jadi bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan pembinaan dan juga persiapan dalam menghadapi MTQ berikutnya ya. Dan di MTQ Nasional 31 Kalimantan Timur nih pendengar informasi ditetapkan sebagai juara umum ya. Jawa Tengah berada di posisi kedua dan juga tentunya ya ada posisi ketiga yang diraih oleh DKI Jakarta. Teman-teman kita ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah berjuang untuk mewakili nama Kalimantan Selatan dan selamat untuk para pemenang. Mudah-mudahan di tahun berikutnya lagi ya kita harus lebih semangat lagi meraih yang namanya prestasi lainnya yang membanggakan ya.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

0: sore ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Madah. Beredar unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Menteri HAM Natalius Pigai menyebut penembakan terhadap aparatur sipil negara ASN oleh KKB, kelompok kriminal bersenjata di Wamena, tidak melanggar HAM karena KKB dianggap sedang mempertahankan haknya. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kelompok sipil bersenjata masih memiliki pandangan bahwa masyarakat pendatang merupakan bagian dari aparat yang beroperasi di Papua, dan ia kemudian meminta aparat untuk menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pigai justru meminta pelaku penembakan diproses secara hukum. Dan sementara itu pendengar, dalam siaran pers Kementerian HAM tanggal 10 September 2026, maksud Mada, Kementerian HAM menyatakan mengecam dan menegaskan tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan serta meminta pelaku diusut tuntas serta dihukum. Dan lebih lanjut, Kementerian HAM memastikan pernyataan seperti yang diklaim dalam unggahan media sosial tersebut tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai, baik dalam forum resmi maupun melalui komunikasi publik lainnya. Kementerian HAM pun meminta masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang mencatut nama pejabat publik atau lembaga negara. Dengan demikian, Pigai sebut penembakan ASN oleh KKB tidak melanggar HAM adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar, kami kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

perut sana ya mendengar suaranya. Utih luar biasa sekali ya dengan lagunya Harus Kumiliki yang dirilis tahun 1993 ya mendengar ya. Nah, mungkin bagi Anda yang di zaman itu udah mulai remaja ya, udah mulai suka dengan dengar lagu, kayaknya lagu populer yang lumayan cukup hits juga ya di masanya. Ini diciptakan oleh Yongki Suwarno dan Yuke NS ya, serta jadi salah satu single utama dalam Ruth Sahanaya dan kemudian dimasukkan di dalam album kompilasi yang terbaik di tahun 1995 ya. Dan kali ini mendengar masih dengan sajian beragam hiburan tentunya di ruang dengar Anda FM 97,6 MHz, dan jangan lupa streaming di RRI Digital ya, sampai nanti di Banjarmasin sore sama Mada jam 19 ya. Hari ini jelang senja, insyaallah kita juga menunggu untuk azan maghrib di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya berkumandang di jam 18.21 waktu Indonesia Tengah. Nanti juga kita akan hadirkan segera ya setelah ini pengajian Al-Quran. Tapi sebelum itu Anda tetap bersama kita dulu ya, kita temani dengan ada sebuah lagu dulu ya, darinya Rizky Febian juga Mahalini, Bermuara untuk Anda.

Baik pendengar, Anda masih setia bersama kita di Pro 1 Banjarmasin. Dan seperti yang Anda sampaikan sebelumnya, sebelum ada adzan maghrib gitu ya, kita dengarkan dulu di sore hari ini pengajian Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 94 dan seterusnya dibacakan oleh Mawarti. Dan nanti adzan maghrib di Banjarmasin dan sekitarnya berkumandang di jam 18 lewat 21 waktu Indonesia Tengah.

Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Al-Qur'an, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah Al-Qur'an. Dan meskipun didatangkan tambahannya sebanyak itu lagi, tidaklah akan mencukupi. Begitu hebatnya kandungan Al-Qur'an. Andai kata kering lautan dan ditambah sebanyak itu lagi sebagai tinta untuk membahas dan menulis Al-Qur'an, belumlah cukup. Sering juga ditambahkan orang perumpamaannya dengan habis pula sekalian pohon kayu di hutan sebagai mata penanya, tidak akan cukup.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustaz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1.

Terima kasih Anda pendengar masih bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi 97,6 FM RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dan hari ini pendengar masih di Banjarmasin sore juga sama Mada ya, ba'da maghrib kita hari ini. Mudah-mudahan yang sudah menjalankan amal ibadahnya di maghrib ini diterima yang Maha Kuasa ya. Dan tentunya kita selalu mendoakan untuk segala hal kebaikan termasuk keselamatan kita ya, seluruh warga Indonesia maupun juga di seluruh dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar, perkembangan arus informasi dan juga perubahan zaman yang berlangsung cepat ini menghadirkan berbagai bentuk fitnah ya yang jadi ujian bagi umat Islam. Nah, kondisi tersebut membutuhkan penguatan iman agar umat tidak mudah terpengaruh dan juga mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Disampaikan oleh Ustadz Ahmad Jumadil Toha LC MPD, pendengar MPD maksud Mada ya, dalam acara Hikmah Subuh di RRI Pro 4 Banjarmasin, yang mana menurut beliau umat Islam perlu memperkuat keimanan dan bersegera melakukan amal kebaikan sebelum menghadapi fitnah yang semakin berat. Ia mengutip hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menggambarkan fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Dalam kondisi tersebut, mendengar seseorang dapat mengalami perubahan keyakinan dalam waktu yang singkat ya akibat kuatnya pengaruh fitnah. Dan fitnah ini menjelaskan gitu ya bahwa umat manusia kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Dalam kondisi tersebut, orang yang membawa kebenaran dapat ditinggalkan, sementara perkara yang batil justru memperoleh banyak dukungan. Menurutnya, salah satu cara menghadapi kondisi ini, pendengar, adalah kita memperkuat pemahaman agama melalui proses belajar yang benar, yang mana melalui bimbingan guru dan ulama, ya, menghadirkan majelis ilmu, majelis ilmu, membaca Al-Quran serta juga mempelajari sirah Nabi. Dan Ustadz Ahmad Jumadil Toha mengingatkan kecenderungan mengejar kehidupan dunia secara berlebihan ini bisa membuat seseorang lalai terhadap kehidupan akhirat. Karena itu pendengar, umat Islam perlu menata kembali ya prioritas hidup dengan memperbanyak amal yang bermanfaat. Ilmu ini penting sekali pendengar, dan juga silahkan Anda bisa menambah ilmu melalui memperbanyak berita, juga bacanya bisa di rri.co.id.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
3: Banjarmasin sore ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin ya. Harapan keluarga korban KM Virgo Transport 8 ini kembali mendapat titik terang setelah tim Basarnas Special Group menemukan satu korban dalam operasi pencarian di perairan Laut Jawa. Korban ditemukan di hari ini Minggu 20 September 2026 pukul 14:14 waktu Indonesia Tengah oleh penyelam BSG saat melakukan pencarian di dalam badan kapal yang tenggelam. Setelah berhasil ditemukan, korban kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju KN SAR Kamajaya. Dalam ini mendapatkan penanganan lebih lanjut. Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati dan tetap memperhatikan medan dan keselamatan personel. Dan selanjutnya ini pendengar, korban akan dievakuasi dari KN SAR Kamajaya melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas. Proses pengangkatan korban dari kapal menuju helikopter dilakukan dengan teknik hoisting rescue net guna memastikan evakuasi berlangsung dengan aman. Kepala Basarnas M. Syafi'i mengatakan seluruh unsur SAR gabungan terus berupaya memaksimalkan menemukan dan mengevakuasi korban yang masih berada di sekitar lokasi kejadian. Setiap korban ditemukan menjadi amanah yang harus ditangani dan diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi pencarian evakuasi ini akan terus dilakukan pendengar dan juga akan terus dioptimalkan seluruh unsur yang tersedia di lapangan meliputi ada tim penyelaman ya, terus juga sarana laut dan dukungan udara untuk memperluas dan memperkuat pencarian di lokasi kejadian. Informasi ini pendengar, jadi informasi terakhir di Banjarmasin sore hari ini. Pada harus izin pamit ya, sudah di menit ke-52 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nanti di Banjarmasin malam, ada rekan saya Mbak Niar menemani Anda sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Pada pamit ya, terima kasih banyak berelaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda di malam hari ini? Banjarmasin malam menemani Anda sambil bercengkrama dengan keluarga ataupun menikmati makan malam ya. Dan semoga kabar pendengar selalu bahagia, selalu dalam kondisi sehat. Kalaupun ada di antara pendengar RRI yang kurang begitu sehat, ada yang flu, ada yang batuk, atau mungkin kurang fit, semoga ya, dengan rehat, dengan istirahat di malam hari ini sambil dengar RRI, kesehatan Anda akan kembali pulih. Pendengar RRI, jangan lupa rri.co.id, Anda akan mengetahui berbagai update informasi terkini. Jadi silakan untuk Anda yang ingin mengetahui berbagai update informasi terkini di rri.co.id. Baik, pendengar, satu informasi mengenai satu korban KM Virgo Transport 8 ditemukan penyelam BSG. Silakan Anda klik di rri.co.id. Dan ini merupakan harapan keluarga korban KM Virgo Transport 8 kembali mendapat titik terang setelah tim Basarnas Special Group menemukan satu korban dalam operasi pencarian di perairan Laut Jawa. Korban ditemukan hari ini Minggu 20 September pada pukul 14.14 menit waktu Indonesia Tengah oleh penyelam BSG saat melakukan pencarian di dalam badan kapal yang tenggelam. Adapun setelah berhasil ditemukan, korban kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju KN SAR Kamajaya dalam mendapatkan penanganan lebih lanjut. Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan medan dan keselamatan personil. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekedar angka di atas kertas. Faktanya, lebih dari 25 ribu laporan masuk setiap tahunnya. Namun, bayangkan betapa banyaknya luka yang masih terkunci rapat di balik pintu rumah karena rasa takut bersuara. Luka fisik mungkin pudar, tapi trauma jiwa bisa menghancurkan masa depan. Berhentilah menganggap kekerasan sebagai urusan rumah tangga orang lain. Karena setiap detik kita memilih diam, satu korban lagi kehilangan harapan. Jangan biarkan kekerasan menjadi hal biasa di sekitar kita. Beranilah bersuara untuk mereka yang tidak berdaya. Segera hubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak di nomor 129 atau WhatsApp di 0811-1129-129. Berhenti normalisasi kekerasan. Lindungi mereka, amankan masa depan bangsa.

Halo, selamat malam pendengar yang baru aja bergabung ya dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Semoga dengan berkah dan karunia Allah, hari ini kita bisa menikmati dengan penuh sukacita dan dengan kebahagiaan pastinya, bisa melakukan berbagai kegiatan dengan dilancarkan oleh Tuhan. Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kembali satu informasi kami hadirkan juga untuk pendengar yang baru aja bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, yakni mengenai kemarau Kalimantan Selatan berpotensi panjang hingga awal 2027. Dan ini merupakan laporan dari reporter Diki Munadi. Pendengar RRI, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Syamsudinor Banjarmasin menyebut kondisi kemarau di Kalimantan Selatan masih cukup kuat. Kepala Stasiun Meteorologi Syamsudinor Ota Weli Jenny Talo mengatakan sejumlah wilayah berpotensi mengalami kemarau dengan durasi panjang. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Dan kondisi kemarau di Kalimantan Selatan masih cukup kuat. Beberapa wilayah berpotensi mengalami kemarau yang panjang, sehingga kita perlu mewaspadai dampaknya, terutama kekeringan dan karhutlah. Ini dikatakan Ota. Menurutnya, kondisi kemarau tersebut diperkirakan masih dapat berlangsung hingga awal 2027. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kondisi tersebut adalah aktivitas El Nino. Sementara itu, operasi modifikasi cuaca OMC untuk sementara dihentikan. Hal itu dikarenakan kondisi atmosfer dinilai belum mendukung pembentukan awan hujan. Nah, BMKG menghimbau kepada masyarakat tetap waspada dampak musim kemarau, terutama potensi karhutlah. Masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air selama periode kering. Baik, pendengar RRI, mari kita jaga banua kita, rumah kita, tempat tinggal kita, lingkungan kita. Jangan membakar sampah sembarangan, karena ada beberapa perumahan pendengar di kawasan Kota Banjarmasin ataupun juga Kabupaten Banjar ya. Ada warga yang mencoba membakar sampah, kecil memang sedikit, tapi di musim kemarau ini cepat banget menjalar. Jadi api kecil jadi teman, tapi kalau api besar menjadi musuh kita bersama. Jangan dibakar ya pendengar, ini rentan banget terjadi kebakaran di lahan dan juga perumahan. Hati-hati, tetap waspada, dan satu lagi, jangan buang puntung rokok sembarangan di musim kemarau. Karena kemarau ini kita coba lihat, rumput aja kering, menguning, saking panasnya. Jadi jangan sampai tersulut puntung rokok yang Anda buang sembarangan. Kalau Anda memang mau buang puntung rokok, benar-benar dimatikan, gak ada apinya lagi, benar-benar aman. Jadi jangan buang puntung rokok sembarangan, karena ini bisa memicu kebakaran hutan dan lahan. Kami terus menemani aktivitas Anda di malam ini.

0: tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1,

Baik, pendengar, selepas Anda melaksanakan sholat Isya, semoga ya diberikan ketenangan dan juga kemudahan dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Dan pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di rri.co.id. Pendengar, informasi ini pastinya disampaikan oleh reporter RRI ya, tidak hanya di Banjarmasin tapi seluruh Indonesia. Seperti halnya informasi berikut ini, pendengar, mengenai kebakaran hutan dan lahan ini masih menjadi salah satu bencana yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain mengganggu kesehatan, karhutlah juga berdampak serius pada beberapa sektor seperti ekonomi dan lingkungan. Api bisa menimbulkan kerusakan ekosistem, hilangnya tutupan vegetasi, juga menurunkan manfaat hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karhutla juga dapat mengancam keanekaragaman hayati, sebab api bisa menghancurkan habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Kerusakan yang disebabkan karhutla juga mampu mempengaruhi keadaan tanah, khususnya pada daerah yang tercatat sering mengalami kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan kebakaran meningkatkan risiko erosi dan mengurangi fungsi area hutan sebagai daerah tangkapan air. Selengkapnya di rri.co.id.

0: aja kamu. Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen, Dang, lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Terima kasih pendengar, selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Anda yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga, semoga ya sambil dengar RRI, Anda semakin bersemangat makannya. Bahagia itu sederhana, sambil berkumpul dengan keluarga, dengar RRI yang bikin hati Anda senang. Ini kebahagiaan yang gak bisa ditukar dengan uang ya. Baik, salam sehat selalu bahagia kami ucapkan untuk pendengar yang selalu menikmati siaran RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda suka menanam tanaman? Ya, kalau kita bicara tanaman, ternyata tanaman hias Indonesia semakin diminati. Ekspor florikultura capai 3,51 triliun rupiah. Pendengar RRI, ekspor florikultura Indonesia dilaporkan mencapai 3,51 triliun rupiah pada periode Januari hingga 14 September 2026. Dan ini menunjukkan bahwa tanaman hias asal Indonesia kian berkembang sebagai komoditas bernilai ekonomi dan memiliki potensi pasar internasional. Badan Karantina Indonesia, Barantin, menyatakan ekspor tersebut mencakup 59,6 juta komoditas yang menjangkau total 96 negara. Di antaranya bibit bunga krisan, kemudian ada lilium, dan ada juga ya tanaman akuarium dan bibit tanaman hias. Direktur Tindakan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Baratin Abdul Rahman mengatakan, jenis tanaman hias yang bernilai ekspor sangat beragam. Menurutnya, anthurium ini menjadi salah satu tanaman yang memperoleh nilai tinggi dan sangat diminati pasar luar negeri. Dan ia juga menambahkan komoditas pecinta tanaman hias didominasi kalangan muda yang tersebar di seantero negeri ya. Jadi kebanyakan berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan juga Lampung. Nah, untuk mendukung kegiatan ekspor, Barantin melakukan pembinaan sejak fase pemeliharaan tanaman hingga memenuhi persyaratan dari negara tujuan. Ini dilakukan melalui fasilitas screen house agar tanaman tumbuh dengan sehat sebelum kemudian dikirim ke pasar internasional. Ya, tanaman hias itu seperti halnya kaktus, apalagi kaktus itu kalau sudah berbunga ya, mungil kaktusnya kemudian berbunga, nilainya sangat tinggi sekali. Estetik memang, keren. Apakah Anda juga memilikinya?
4: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
6: Oh no.
5: Pakai tiket dong naik motor.
7: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
8: Oh no.
9: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
6: Oh no.
10: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, secara berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus terus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada paksa skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Terus, kalau ada? Dan,
16: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya. Yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah Dr. Tri Sulistyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang
19: karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rana Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara, perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia Oleg Kobyakov kepada RIA Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian draw sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Halo pendengar yang baru aja gabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Bagaimana malam Anda? Sudah menikmati makan malam? Udah dong ya? Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1 ada informasi yang patut juga lah diketahui masyarakat Banua, terutama untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga calon karyawan. Mengenai kesantunan berbahasa, penting diterapkan mahasiswa saat berkomunikasi di lingkungan kampus, terutama ketika berinteraksi dengan dosen. Kemampuan tersebut dibutuhkan calon karyawan saat memasuki lingkungan kerja. Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Ridha Nazrullah MPD mengatakan, mahasiswa baru perlu menyesuaikan cara berkomunikasi dengan budaya akademik. Menurutnya, komunikasi dengan dosen perlu memperhatikan situasi, media, serta hubungan antara pembicara dan lawan bicara. Jadi, mahasiswa baru itu seringkali menghadapi kendala sosiolinguistik. Karena apa? Belum terbiasa dengan kultur akademik perguruan tinggi. Nah, karena itu mahasiswa perlu menyesuaikan cara berkomunikasi dengan dosen, baik itu secara langsung melalui maupun melalui pesan digital. Komunikasi melalui WhatsApp maupun email tetap perlu menggunakan bahasa yang santun dan jelas. Waktu penerimaan pesan juga, identitas diri serta maksud yang ingin disampaikan juga perlu diperhatikan. Selain itu, pesan kepada dosen sebaiknya diawali salam dan perkenalan diri agar komunikasi berlangsung lebih sopan. Bahasa formal juga perlu, ya, perlu digunakan dengan menghindari singkatan tidak baku, kalimat perintah, dan penyampaian yang terkesan mendesak. Jadi prinsip kesantunan berbahasa dalam dunia kerja berfokus pada efisiensi, kejelasan informasi, dan penghormatan hierarki. Bahasa yang digunakan jelas, singkat, dan tetap menghormati orang yang diajak berkomunikasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok, satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi, membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.

0: Pendengar, Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar kegiatan Harmoni Kebersamaan yang dirangkai dengan doa bersama lintas agama di halaman Balai Kota Banjarmasin. Hari ini Minggu 20 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah memperkuat kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Banjarmasin. Pelaksanaannya merupakan arahan langsung Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihram Mubtazar mengatakan doa bersama lintas agama menjadi bagian utama dalam rangkaian kegiatan tersebut. Selain doa bersama, kegiatan juga diisi dengan aksi solidaritas berupa penggalangan dana bagi korban bencana. Pemko Banjarmasin turut menghadirkan sejumlah kegiatan sosial lainnya seperti jalan santai, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Info selengkapnya silahkan diklik di rri.co.id.
1: WhatsApp 0811 511 1410.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.

0: Selatan. Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya winning juga kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Cup Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar RRI, sesaat lagi drama radio akan hadir membersamai Anda. Cahaya di tepian Sungai Martapura.
9: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
10: Di tepian Sungai Martapura, tepatnya di Desa Sungai Gampa, kehidupan mengalir seperti airnya. Kadang tenang, kadang membawa ujian. Disinilah Sita, seorang gadis desa, sedang diuji antara keimanan dan juga kebutuhan hidup.
11: Kita kada jadi kelanggar kah malam ini?
12: Kakak Uyu masih di ngai. Seharian sudah mencari gawian, tapi kada dapat jual lagi.
11: Ujar Amang Guru, rezeki itu kada lari kemana, Kak Ai. Asal kita kada jauh dari Allah.
12: Udah naik, kada lari kemana-mana. Tapi utang kita ini makin banyak, Tiai. Kayak apa? Kadang kakak mikir, adakah yo jalan yang cepat?
11: Jalan cepat apa maksud pian, Kak?
12: Kawan kakak ni ada pang menawari gawian. Iya, pinanya agak kurang beres gawiannya. Kayak disuruh mengawani bos-bos kayak itu.
11: Mengawani bos kayak apa maksudnya, Kak? Kakak, jangan sampai kita makan dari yang kada halal. Mama dulu rancak memadahi. Kada papa hidup sederhana. Asal berberkah.
13: Sita. Los banar lah kada melihat pian sembahyang berjamaah lagi kalanggar.
12: Amang Hadi. Inggih, belum pas lagi hauran nah bercari gawian. Lawan juga lagi banyak-banyaknya pikiran, Mangai. Gawian belum dapat. Utang masih ada.
13: Pikiran manusia itu kayak jukung di atas arus, Taai. Kalau kada diarahkan, bisa membawa hanyut kada tentu tujuan.
12: Kalau hidup kita ini susah, salahkah misalnya mencari jalan yang cepat kayak itu?
13: Nah, Taai, orang Banjar itu hidup dari sungai. Sungai itu mengalir pelan, tapi pasti sampai ke hilir, sampai ke laut. Sama nang kaya rejeki halal itu mungkin lambat, tapi membawa selamat dunia akhirat.
12: Tapi ulun takutan kada kawa menghidupi keluarga, Mangai.
13: Nah, takut itu manusiawi, Taai. Tapi jangan sampai jua takut miskin, bahkan sampai membuat kita berani melawan dan melanggar apa jar Tuhan.

0: Sita duduk sendiri di tepi sungai, mengingat pesan orang tua, adiknya, dan Amang Hadi.
1: Ya Allah, ulun uyu. Ulun lelah banget kali ini ya Allah. Tapi ulun juga takutan kalau pina salah jalan. Tolong ya Allah.
2: Kak Sita, sudah ulun kira pian di sini.
1: Kenapa pian kesini malam-malam, Siti?
2: Ulun cuma hendak bepandah. Kita mungkin kada kaya raya, kada banyak harta. Tapi kita jangan sampai miskin iman.
1: Maaf, Siti. Kakak parak dia lagi menerima gawian haram itu.
2: Alhamdulillah, pian belum menerimanya. Masih ada diberi waktu memilih mana yang benar.
3: Sita, dengar-dengar dari ading pian, pian menolak gawian yang ditawarkan kawan pian tuh kah?
1: Inggi mangai. Ulun takutan rezeki haram tuh tadi bisa merusak hidup ulun lawan keluarga. Kasian jua lo, ading ulun tak umpat kada berkah hidupnya.
3: Nah, itulah jihad yang paling berat, melawan diri sendiri, Sita ai.
1: Ulun sadar, mungkin rezeki kada datang cepat. Tapi ulun yakin Allah tuh kada guring.
3: Nah, ingat Sita ai, orang yang menjaga agama itu, Allah akan menjaga hidupnya.
0: Di tepian Sungai Martapura, Sita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita sampai dengan cara yang diridhoi Tuhan.
1: Selama sungai masih mengalir, ulun akan tetap percaya rezeki Allah jua yang mengatur.
2: Dan selama kita ingat Allah, kita kada pernah benar-benar sendirian.
3: Hidup mungkin sederhana, tapi kalau berkah, itu sudah lebih dari cukup.
0: Cahaya di tepian Sungai Martapura, produksi RRI Banjarmasin, diproduksi oleh Heri Purwanto. Sutradara Aditya. Sita dimainkan Erni. Siti diperankan Rahmah. Amang Hadi diperankan Ibai. Teknik rekaman Lutfi. Teknik montase Baihaki. Narator Fadli. Sampai jumpa.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI.

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
5: Banjarmasin malam ini.

Baik, pendengar RRI di Ngobras ini malam kami akan hadirkan nanti komunitas yang pastinya memberi inspirasi untuk kita semua ya. Apakah itu tentang bidang ekonomi atau pendidikan? Pastikan di sini di Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tulus baru saja kita nikmati Jatuh Suka judul lagunya ya. Dan kali ini pendengar di Ngobras ini malam kami hadirkan informasi mengenai perempuan berdaya, keluarga lebih berdaya. Pendengar, senang sekali kami menemani Anda dalam program Ngobras ini malam. Ruang ngobrol yang pastinya membahas cerita, perjuangan, dan berbagai persoalan di balik dunia usaha ya. Kalau kita bicara UMKM, seringkali yang terbayang adalah modal, produk, kemudian pemasaran, omset, dan keuntungan. Tapi hari ini kita akan melihat sisi yang sedikit berbeda. Di balik banyak usaha kecil, ada perempuan yang bangun pagi, menyiapkan kebutuhan keluarga, kemudian memasak untuk pesanan, membuat kerajinan, mengemas produk, membalas pesan pelanggan, menghitung uang masuk dan keluar, sambil tetap menjalankan perannya di rumah. Kadang usahanya dimulai dari dapur rumah, kadang hanya bermodal keterampilan yang selama ini dianggap sederhana.

0: mengenai perempuan dan dunia usaha. Pendengar, kalau kita mendengar nama wanita cerdas berdaya, sebetulnya komunitas ini lahir yang tentu sangat diperlukan ya untuk masa-masa sekarang ini, karena memang apa? Mereka sejak awal memang ada keresahan atau kebutuhan perempuan untuk saling mendukung dalam mengembangkan potensi. Jadi tidak hanya kaum laki-laki yang bisa berdaya, perempuan juga bisa. Pendengar, banyak perempuan sebenarnya punya kemampuan membuat makanan, menjahit, membuat kerajinan, berdagang juga jago ya, bahkan punya kemampuan digital. Tetapi seringkali kemampuan ini berhenti sebagai aktivitas rumahan. Nah, dari sinilah wanita cerdas berdaya hadir membersamai kita. Dan pendengar RRI, Anda yang ingin sukses seperti mereka, pastinya juga harus berdaya ya. Harus punya kemauan. Dan untuk masalah modal ini nanti bisa menyusul, walaupun modal itu memang harus. Ada juga yang mengatakan kita nggak mesti harus hebat berjualan. Di sini nanti akan dilatih dan juga akan diberikan edukasi untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Dan pendengar, sebenarnya yang paling sering menjadi penghalang perempuan ini memang salah satunya memulai usaha masalah modal ya, kemampuan, waktu, dan rasa tidak percaya diri. Tapi semua ini akan hilang kalau kita punya kemauan dan juga tekad. Modal bisa diusahakan. Kemudian kita harus memiliki jiwa wirausaha, kemudian juga harus pede. Nah, kadang modal memang penting, tapi kalau mental untuk memulai belum ada, ini pasti menjadi masalah juga. Jadi modal besar sebesar apapun belum tentu membuat usaha berjalan ya. Yang penting ada niat, ada keyakinan untuk bisa menjadi seorang pengusaha.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, banyak UMKM perempuan memang tumbuh dari rumah. Ada yang mulai dari 5 bungkus makanan, ya. Ada yang awalnya hanya menerima pesanan dari tetangga. Ada yang menjual melalui WhatsApp. Ada pula yang memanfaatkan media sosial setelah melihat teman-temannya mulai berjualan secara daring. Dan di sini pengalaman dari perempuan pelaku usaha, kemudian perjalanan mereka dari usaha kecil ke rumah sampai menghasilkan pendapatan yang konsisten, ini pasti banyak dialami oleh para perempuan di Banua. Ada istilah juga usaha sampingan, tetapi bagi sebagian keluarga, uang dari usaha yang disebut sampingan ini justru sangat berarti, dan ini akan sangat membantu ekonomi rumah tangga. Berarti jangan melihat usaha kecil dari ukuran omsetnya saja, pendengar. Karena apa? Ini pasti dampaknya sangat besar, ya, bagi keluarga. Seorang ibu misalnya memperoleh keuntungan Rp50.000 atau mungkin Rp100.000 atau yang lebih banyak lagi Rp200.000 seharinya. Dan ini pintar-pintar kita harus mengelola. Dan ini bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau sebagian harus diputar kembali sebagai modal. Dan pendengar, ketika usaha mulai menghasilkan uang dan usaha semakin banyak, ya, tentu kita harus bisa membagi antara uang rumah tangga dan uang usaha. Karena kalau kita tak pandai mengaturnya, maka ini tentu efeknya kurang baik. Jadi sebagai pelaku UMKM, kita harus bisa memisahkan antara uang untuk rumah tangga dan uang untuk keperluan usaha ataupun juga pribadi. Pendengar, bagi perempuan yang baru mulai usaha, pencatatan keuangan ini juga perlu banget, ya. Pencatatan walaupun sederhana, tetapi ini realistis kita lakukan saban harinya agar usaha tetap berjalan dan tetap solid. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya winning killer kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: Tapi ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali? Itulah yang namanya resilience.
8: 15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pendengar, ketika perempuan memutuskan menjadi pelaku usaha, bukan berarti pekerjaan rumah otomatis berhenti. Ada keluarga yang memang harus diperhatikan, kita harus menyadarinya. Ada anak yang harus diurus, pekerjaan rumah yang menunggu, sementara pelanggan juga tidak mengenal kata nanti. Nah, perempuan juga bisa membagi waktu antara usaha, keluarga, dan dirinya sendiri. Dan, pendengar RRI, semuanya bisa berkembang. Dan merasakan juga kelelahan ya, karena semua pekerjaan kita mengerjakan. Di samping itu, keluarga juga memberikan dukungan. Ini adalah salah satu cara untuk kita tetap bisa sukses sebagai pelaku usaha. Dan ini penting sekali pendengar RRI. Kadang kalau kita bicara UMKM hanya soal bagaimana omset naik, tetapi kita lupa bahwa pelakunya juga manusia yang bisa lelah. Jadi kita jangan borong pekerjaan itu sendiri. Kita bukan robot. Kita bisa berdayakan orang-orang yang di samping kita. Pasangan kita, keluarga kita, teman-teman kita, atau lingkungan di sekitar kita. Masyarakat yang ada di sana. Kita bisa berdayakan juga. Pendengar, seorang perempuan tentunya harus mulai belajar mendelegasikan pekerjaan. Misalnya melibatkan pasangan, anak yang sudah cukup besar, atau orang lain untuk membantu usaha kita. Ini harus menjadi catatan dan harus kita lakukan kalau kita ingin sukses. Dan peran keluarga sebenarnya dalam keberhasilan usaha perempuan ini penting banget, karena mereka mendukung kita. Selain masalah permodalan, juga mendukung, memberi motivasi kepada kita. Dengan dukungan ini, tentunya kita akan semakin bisa berdaya, termasuk juga anak-anak kita yang selalu mendukung. Dan perempuan juga harus tetap memperhatikan lingkungan terdekat dan harus percaya diri, karena kita bisa berdaya, bisa sukses atas dukungan orang-orang terdekat, suami, anak, keluarga, dan lingkungan masyarakat di sekitar kita. Selain itu juga pendengar RRI, ini menarik banget ya untuk UMKM, karena pelakunya juga sering menghadapi berbagai masalah, dan ini bisa menjadikan sebuah pengalaman yang sangat berharga. Tatkala dia bisa melewati berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi sebagai pelaku usaha. Dan pendengar RRI, selain mencapai sukses, kita juga harus memiliki dan membangun pola pikir bahwa sesama pelaku UMKM juga tidak harus saling menjatuhkan dalam mendapatkan pelanggan. Ini harus kita sadari. Kita harus bersaing secara sehat. Dan juga seorang perempuan harus bisa memasarkan produknya ya, dengan sederhana, misalnya mengandalkan status WhatsApp ke pelanggan, tetangga. Ini bisa kita lakukan agar kita naik level, naik kelas sebagai pelaku UMKM. Apalagi sekarang ini kita hidup di zaman digitalisasi dan juga pangsa pasarnya sangat cepat sekali. Punya HP, punya media sosial, belum tentu berarti kalau kita tidak memanfaatkannya. Jadi dari sekarang kita bisa belajar ya, jangan gaptek, kita harus bisa memasarkan melalui media sosial. Nah, ini pasti Anda punya pengalaman yang menarik sebagai perempuan berdaya yang tergabung mungkin di komunitas UMKM. Sering melakukan atau pernah melakukan sebuah kesalahan yang terkadang ini membuat pemasaran jadi tidak berkembang. Jadi dari sekarang kita harus melek dengan teknologi. Dengan medsos kita bisa memasarkannya. Kemudian agar pelanggan tetap loyal dengan kita, masalah citra rasa juga harus kita perhatikan. Nah, pendengar RRI Banjarmasin, semoga saja informasi yang kami hadirkan ini malam, perempuan berdaya, ini menjadi inspirasi untuk Anda para pelaku UMKM yang mungkin Anda ingin masuk ke dalam sebuah komunitas menjadi pelaku UMKM yang berdaya. Baik, pendengar, di balik sebuah usaha rumahan, bisa ada keberanian seorang perempuan untuk mencoba. Di sini ada proses belajar, ada perjuangan yang mengatur waktu, ada keluarga yang ikut bertumbuh, juga ada komunitas yang membuat seseorang merasa bahwa dirinya tidak berjalan sendirian. Dan menjadi berdaya juga tidak selalu berarti memiliki usaha besar. Kadang berdaya itu dimulai dari hal yang sangat sederhana. Kita berani mencoba, berani belajar, mampu mengelola penghasilan, dan percaya bahwa kemampuan yang kita miliki juga punya nilai. Untuk seluruh perempuan yang hari ini sedang merintis usaha dari rumah, jangan buru-buru menganggap kecil apa yang sedang Anda kerjakan. Karena apa? Sesuatu yang besar seringkali dimulai dari langkah yang kecil, dilakukan terus-menerus dan dikerjakan dengan kesungguhan. Terima kasih pendengar, selalu bersama kami di Ngobras ini malam. Kami hadirkan informasi mengenai komunitas wanita cerdas berdaya yang tentu ini malam membersamai kita ya di Ngobras ini malam, khusus bagi para pelaku UMKM di Banua. Semoga semakin banyak perempuan di Banua yang tidak hanya menjadi pelaku usaha, tetapi juga semakin cerdas mengelola usaha, berdaya mengambil keputusan, dan mampu memberikan dampak bagi keluarganya. Terima kasih pendengar RRI. Terima kasih kebersamaan Anda. Salam sukses dan berdaya.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Pendengar, kembali satu informasi untuk Anda. Bangkalsel memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui program CSR. Kali ini Bangkalsel menyalurkan bantuan CSR, program ketahanan pangan dan pengelolaan sampah organik melalui budidaya ikan lele kepada pusat daur ulang PDU skala RT, Bank Sampah di kelompok Herlina Perkasa, di komplek Herlina Perkasa, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Program tersebut menjadi bentuk sinergi antara Bangkalsel, pemerintah kota Banjarmasin, dan penggerak lingkungan dalam menciptakan kawasan permukiman yang mandiri serta berwawasan lingkungan. Kolaborasi ini sekaligus diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan, atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.

0: Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, bersama kita di Melodi Memory ini malam ya. Membersamai Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Silakan untuk pendengar yang ingin bersama-sama di acara ini. Baik, lagu-lagunya ada Camelia 2, Ebet GAD, Bintangku Bintangmu, Hedy Diana, kemudian Mendung Tak Berarti Hujan, Ella, Kasih Ermi Kulit, Cintaku Krisye, Siapa di Hatimu, Eka Matra, Kerinduan Meriam Bellina. Kemudian ada Mata Dewa Iwan Pals, Waktu Tersisa Kla Project. Boleh kami sapa ya untuk Anda yang ingin bergabung. Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Ya, dari mana?
3: Dari Handil Bakti.
2: Handil Bakti, siapa you?
3: Abang Ali.
2: Oh, Abang Ali.
3: Iya, iya.
2: Abang Ali ada di Handil Bakti ya?
3: Iya, iya.
2: Oh, gitu. Baik, Abang ya. Ali mau lagu yang mana?
3: Lagu apa tadi, Anu? Kamu malah rumah nyaman, nyaman. Katakan tadi.
2: Camelia, Ebet GAD, Bintangku Bintangmu, Hedy Diana, Mendung Tak Berarti Hujan, Ella, Kasih Ermi Kulit, Cintaku Krisye, Kerinduan ya. Meriam Bellina. Yang mana?
3: Cinta apa tadi? Cinta.
2: Cintaku Krisye.
3: Ya.
2: Oh, boleh.
3: Salamnya Barika. Mbak Usin. Mama Madan.
2: Ya.
3: Lawan apa Mangiat.
2: Ya, nggih.
3: Baju Masin menyatain di Sungai Musang di Alu-Alu.
2: Nggih.
3: Ya, salam beratan aja.
2: Sana ada hujan kah?
3: Gak ada.
2: Oh, belum lah.
3: Parah empat bulan gak ada hujan.
2: Walah. Lawas banar gak ada hujan. Mudahan lah kesucian.
3: Ya.
2: Inggi, makasih Bang Ali. Inggi.
3: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ali. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mbak Maimunah.
4: Apa
2: kabar? Baik. Baik-baik. Gimana di sana?
4: Baik juga.
2: Sehat juga?
4: Baik dan sehat.
2: Alhamdulillah, kota baru.
4: Walaupun kepanasan, kemapan.
2: Bawa berkipas, Mbak Ai. Nih lo.
4: Keanuan di tangan berkipas.
2: Uyuh lah.
4: Lagunya lagu Mendung Tak Berarti Hujan tadi.
2: Mendung Tak Berarti Hujan, Ella.
4: Kalau mau hujan isok.
2: Oh, iya kah? Janjian lah, bujur lah.
4: Salamnya buat Bang Ali tadi, Mbak Erika, Putri, Mawar, Mbak Pina, Herman, Bang Ojan, Bang Hendy. Pokoknya buat Ibu Lia, Bang Rian. Pokoknya buat semuanya aja, salam sehat ya. Buat Beniar, semoga diberi kesehatan selalu.
2: Amin,
4: terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah bergabung, Mbak Maimunah. Di belakang Mbak Maimunah, satu lagi penelpon boleh ya? Adakah di WA? Kita coba lihat dulu. Siapa dia? Ya. Halo. Halo, Bang Yadi.
5: Halo. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang Yadi?
5: Halo.
2: Iya, sehat kabarnya?
5: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cuma lumayan berkabut.
2: Pian di mana posisinya?
5: Ini bagian Tanjung.
2: Tanjung Tabalong. Di mana Tanjung?
5: Di bagian Tanjung.
2: Tanjung, iyalah. Baik, Bang Yadi mau lagu yang mana, Bang Yadi?
5: Lagunya itu tadi yang Ermi Kulit.
2: Kasih.
5: Ya.
2: Iya, siap, meluncur. Oke, kita bungkus ya.
5: Kalau di Banjar masih kabut kah juga?
2: Berkabut juga, cuma malam tak kurang, Bang. Kalau yang anu banar tuh pagi.
5: Kalau cuma anu. Kita ini yang bikin masalah itu baunya ini. Kalau cuma berasap doang kayaknya nggak apa-apa, yang bikin kita sakit-sakitan yeah. pulau ini ya baunya ini.
2: Ya betul. Bau angus. Kalau ini kurang kabut, tapi ini bisa tengah malam bisa ada kabut dan bau-baunya timbul juga ya, bau karhutlah, kebakaran
5: hutan. Iya.
2: Itu yang sakit
5: kalau
2: kepala.
5: Kalau di sini kayaknya kalau habis isya itu sudah mulai, nanti jam 12 malam itu tambah parah, parah baunya.
2: Kalau tengah malam parah sampai pagi baunya. Pusing kepala. Iya kan, sama ya.
5: Bikin hidung meler.
2: Iya, betul iyo. Banget. Mudah-mudahan ini segera
5: berlalu.
2: Ini
5: lagi kena flu juga.
2: Nah, itu dia. Minum air hangat tuh, air putih hangat enak.
5: Iya.
2: Tenggorokan biasanya agak enggak enak gitu ya, agak kering atau gimana.
5: Kayak gatal-gatal. Kita itu kalau flu pasti kayak mau batuk-batuk jadinya.
2: Ini juga kalau mata itu mata merah akibat karhutlah.
5: Iya.
2: Kalau obat mata biasa biasanya enggak mempan, ada yang lebih bagus kita beli kemarin. Gara-gara ini asap karhutlah. Pedas banget itu.
5: Iya, paling kalau sering banyak berjalan di luar itu mata.
2: Jadi hati-hati, jangan lupa kalau pakai bisa, masker.
5: Kalau bisa pakai kayak kacamata orang pekerja batu bara itu yang matanya menutup. Walah, itu.
2: Iya, itu tertutup ya. Betul.
5: Ada kan? Kayak mata tukang las.
2: Iya, terlalu banget itu.
5: Iya, tapi malu juga.
2: Iya, yang penting kita jaga kesehatan ya, Bang Yadi ya. Salam sehat.
5: Tapi Mbak Nia sehat kan?
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pian segera pulih lah.
5: Iya.
2: Makasih.
5: Salamnya buat Anu, Burika, Maimunah juga, buat Nyamawar juga lama nggak masuk kayaknya, Mawar lagi sibuk kayaknya Mawar.
2: Mudah-mudahan ini malam bisa gabung.
5: Iya, Ma Putri juga, kalau Putri sudah muncul dia, mungkin sudah habis dia itu acara Maulidan.
2: Iya betul.
5: Iya. Nah, buat semuanya aja, nah salam sehat, salam persaudaraan darinya Yadi.
2: Yeah.
5: Buatnya Mbak Niar, semoga Mbak Niar tambah sehat.
2: Amin ya Allah.
5: Tambah gemoy.
2: Waduh, sehat kita sebarataan lah. Makasih banyak.
5: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bergabung di TikTok ya, ada Hari Bintang, terus siapa lagi nih? Ada Selamat juga ya. Ada, coba kita cek dulu siapa dulu yang bergabung di sini, banyak nih. Oke, semuanya yang ada di TikTok, selamat malam, selamat bergabung. Mudah-mudahan ini malam semuanya diberikan karunia sehat lahir batin. Andre Makfirah, Bang Zul, Boy juga ya, selamat bergabung. Bang Rudi, Rosmini, Ulfah Maria. Siapa lagi ini? Syam juga, Fadil, Bahtiar Kolbi, kemudian Bella Diani, Ismail Fahmi, Reni, Beni, Lili, Ahmed, Titik Fadilah, Wahyu juga selamat gabung, Abdul Syukur, Agung, Salimi juga, terima kasih banyak ya. Bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terus ada Nina Marlina Rashid, assalamualaikum, salam dari Makassar. Terima kasih Mbak, salam kenal, salam silaturahmi ya. Kami senang Pian bisa gabung di sini. Kemudian juga Hadi, Amah Palam Mbak. Oh ya, lagunya udah kita hadirkan nih di grup pendengar Mbak Amah ya. Antara lain Cintaku Krisye, Mendung Tak Berarti Hujan Ella, Kasih Ermi Kulit, Kamelia Ebet GAD, Bintangku Bintangmu Hedi Diana, kemudian Siapa di Hatimu, Eka Matra, Kerinduan Meriam Belina, Mata Dewa Iwan Pars, Waktu Tersisa, Club Project. Jadi Mbak Amah boleh pilih lagu yang saya sebutkan tadi, yang lain juga ya. Kemudian Mbak Diana juga selamat gabung, Abah Kalbi, Mbak Anissa, siapa lagi nih, Pauzi Putra, Widi, Fahru Razi, Nor Laila, kemudian juga salam dari Mila dari Batubara Sumatera Utara Medan kakak. Oke, Horas ya, terima kasih Mbak Mila. Kemudian Selamat bergabung juga dari siapa ini? Sebentar ya. Ya, dari semuanya aja. Kita nikmati dulu satu persembahan pendengar Cintaku. Selepas itu ada Mendung Tak Berarti Hujan bersama Ella.

0: Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Masin malam ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Halo pendengar RRI, satu persembahan lagu lawas miliknya Ella, Mendung Tak Berarti Hujan. Nyanyi dia sama Bang Dedi Dores, lagu lama di era tahun 1991. Lagu ini bercerita tentang perjuangan di masa sulit, tapi tetap berusaha ya, dan akhirnya bisa, apa namanya, bisa bertahan. Ini lagunya adalah semacam motivasi untuk diri kita semua. Manusia itu memang banyak diberikan cobaan dari Tuhan, tapi bisa melaluinya ini luar biasa ya. Semoga lagu ini memberi inspirasi. Selamat gabung untuk pendengar RRI di acara Melodi Memori. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, dari mana kah?
1: Dari Pak Eko.
0: Oh, Pak Eko, apa kabar Pak Eko?
1: Alhamdulillah sehat aja.
0: Sehat. Pak Eko, gimana? Di sana ada hujan kah, Pak Eko?
1: Belum ada juga.
0: Mah sama lah.
1: Ada orang gila.
0: Pak Eko, oke. Lagunya yang mana nih, Pak Eko?
1: Mata Dewa.
0: Mata Dewa dari Iwan Fals. Punya cerita kah di lagu ini?
1: Ah, itu kenangan di Pantai Kuta.
0: Oh, iya kah?
1: Di atas pasir putih. Bagus pantainya.
0: Oh iya memang.
1: Kalau sunset ya, yang sore itu ya, matahari tenggelam tuh kan.
0: Betul. Itu banyak bule di sana ya.
1: Iya, bule ya. Memang di situ tempatnya bule.
0: Iya. Betul. Berpanas-panas dia.
1: Iya, dia kan supaya kulitnya merah itu kan, Mbak. Jadi bagus kalau kita tambah itu.
0: Hangit tuh kita.
1: Iya, bagus kulitnya.
0: Iya lah.
1: Makanya kadang gak pakai baju kan.
0: Baik. Oke. Ya, salam sehat ya.
1: Salamnya dengan Ojan, katanya nuk-tunuk jar.
0: Kemana?
1: Tadi sore pamitan mada aja.
0: Oh iya kah? Ada kemana?
1: Mau ke Papua kah? Kemana kah?
0: Mau jauhnya ke Papua?
1: Wah, kayaknya masih ditakutin mada kan, dia mengaku.
0: Jauh banar ke Papua.

0: Ini kemana nih kedada orang anu nih bergabung Herman?
1: Iya sinyal sulit main, makanya ini telepon supaya bisa masuk.
0: Alhamdulillah. Ini yang rindu dengan Herman nah, malam ini terobati rasa rindunya.
1: Putri sama Mbak Takun. Acil amah Takun juga.
0: Ih mana Herman nah, sudah nah, alhamdulillah. Sehat di sana lah Herman. Oh Herman.
1: Herman.
0: Sehat aja kah kabarnya Herman? Pak bila ke Banjar Herman?
1: Ujar 2 minggu lagi aja bulik baik.
0: Oh ya lawasnya pang.
1: Pada gajian lo.
0: Iyalah jual lah. Ayo ja. Hati-hati di situlah. Jaga kesehatan.
1: Man lagunya man.
0: Lagunya apa Herman? Mata Dewa lagi. Kah?
1: Lagunya apa? Ada
0: Mata Ella, Dewa, ada Kasih, Ermi Kulit, Kerinduan, Meriam Bellina.
1: Ella aja mbak, Ella.
0: Ella sudah. Ii, acil Ella sudah.
1: Yang lain man.
0: Kasih, Ermi Kulit, Kerinduan, Meriam Bellina, atau Mata Dewa? Ya?
1: Sama. Dewa aja, Mata Dewa aja.
0: Oh, Waija, Mata Dewa. Dibungkus jar Mama Madan. Siap.
1: Mantap.
0: Makasih lah. Mudahan sehat pian-pian nih.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, ya lo. Alhamdulillah. Ini Arifah. Halo Mbak Yuniar. Selamat malam. Pinandukah juga. Arifah tuh yang mana yuk? Arifah. Oh, Inggi. Pinandu Banar. Salam sehat lah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan sekeluargaan sehat walafiat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Arifah, kemudian Ahyani, 22. Assalamualaikum Mbak Niar, Ulun, Kai Fadil. Salam sehat aja. Mbak Niar lah, terima kasih. Nggi. Bu Fatimah Umar, Assalamualaikum Bunda Niar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fatimah Umar baru aja gabung nih. Sehat terus ya Bunda ya, sehat, bahagia, berkah. Mudah-mudahan sekeluarga bisa naik haji. Amin, amin. Kemudian, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Harbi juga. Oke, ini tulisannya kecil banget nih. Assalamualaikum Mbak. Siapa ini ya namanya? Kecil banget. Padahal udah pakai kacamata nih. Oke, salam kenal aja ya. Mang Aman. Mang Saman. Teteh RRI Neng Gendi. Dari Banjarmasin ya, kita dari RRI Pro 1 Banjarmasin. Marsono AR, selamat gabung juga. Ignas Saragih juga, selamat menikmati siaran kami. Berarti ada 3 lagu yang bakal kita hadirkan, Kasih, Kerinduan, dan Mata Dewa. Satu lagi lah pendengar, boleh dipilih lagunya. Halo, malam.
2: Halo.
0: Selamat malam. Gih, dari mana?
2: Dari Pontianak, Manyar.
0: Matnur, Pontianak ya?
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Sehat di sana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya,
2: keriting dari Mbak Manyar.
0: Oh, keriting. Yang sabar ya. Di sana? Iya, ini udah mulai apa namanya dingin ya. Kalau nggak ada hujan.
2: Oh, di sini alhamdulillah gerimis hari ini.
0: Gerimis. Saat ini ya gerimis ya atau gimana?
2: Ya saat ini dari sore sih.
0: Oh enaknya, kirim dong hujannya ke Banjar ya.
2: Bungkus jar Mama Madan.
0: Bisa benar. Ini jargonnya Mama Madan nih, bungkus jar. Matnor, lagunya yang mana?
2: Aku minta lagu ini aja lah, Kerinduan.
0: Kerinduan. Meriam Bellina.
2: Ah, boleh kerinduannya lah.
0: Boleh. Kapan pulang ke Banjar, Matnur?
2: Pas Lebaran, Banjar.
0: Oh, pas Lebaran. Aja, mudahan sehat.
2: Pulang sekali ya lah.
0: Inggi, hati-hati di sana ya.
2: Ya. Salam Banjar buat Nyama Ramadan.
0: Ya.
2: Bang Mihat, Bang Jarwo.
0: Ya.
2: Buatnya Putri, Mbak Maimunah, Mawar juga ya, Ujan, buatnya Bang Hendy, buatnya Pak Eko tadi.
0: Oh Pak Eko,
2: Pokoknya buat semuanya aja deh,
0: Dan
2: WA juga ya, semoga sehat semua.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Buat Bang Mir juga ya, semoga sehat.

0: rezekinya lancar juga.
1: Amin ya Allah, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Niar.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eza, lagunya Club Project Mbak Niar, doa yang terbaik terus minta rela ya. Amin amin dari Eza. Pendengar yang bergabung melalui TikTok RRI juga makasih ya. Ini dari pemilik nomor 08190422 sekian sekian. Terima kasih Abah Kalbi, selamat gabung juga. Kemudian pemilik nomor 08235134 sekian sekian. Terima kasih udah bergabung juga di sini. Mudah-mudahan sehat terus ya untuk semua pendengar yang bergabung di sini di acara Melody Memory. Ada lagi yang gabung ya? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Alhamdulillah. Dari manakah?
2: Hana di Martapura.
1: Dari Mbak Hana di Martapura. Pian di mana di Martapura?
2: Ada aja di mana.
1: Iya, Kak. Salam kenal aja lah Mbak Hana lah. Nggih.
2: Ya. Siapa nyarnya nih Mbak Niar kah?
1: Inggi ulun sama Surya di Kawani Suryana.
2: Cantik orangnya ih.
1: Ah, masya Allah.
2: Iya.
1: Jadi tersanjung ulun nah. Pian juga cantik. Di sana ada hujan kah Mbak Hana?
2: Ada deh hujan-hujan mulai dulu.
1: Kita lawas banget menantikan hujan lah Mbak Hana lah. Dua bulan setengah lebih nah.
2: Dua bulan lah ada deh hujan siapa?
1: Di sana banyak ya Pak Mbak Hana?
2: Kami kan menyusumur aja.
1: Oh, masih jadi masih bebanyu aja lah.
2: Masih.
1: Alhamdulillah.
2: Sungainya kering, Bang.
1: Ibu jurjua, tapi banyunya kada hanta kalau lah. Di sumur kada hanta kalau.
2: Ada.
1: Alhamdulillah. Biasa aja. Berarti sumur pian di dalam banar nih.
2: Iya.
1: Sumur bahari lah.
2: Iya.
1: Inggih, ajak mudahan sehat, kabul hajat kita. Lagunya apa? Lagunya Kasih Ermi Kulit, Kerinduan Meriam Belina. Bintangku
2: kasih
1: bintangmu
2: aja, Hedi Diana.
1: Oh Ermi Kulit aja Kak. Ayo ulun kirim udah ya. Pian lagunya lah.
2: Ya. Salamnya buat yang di samping aja gini.
1: Oh maai. Tersungging banar nah takurihinginya.
2: Salam paling sayang ya. Selalu.
1: Amin. Ayo jak mudahan langge.
2: Buat Bu Yuniar mudahan sehat selalu banyak rezekinya.
1: Amin amin ya robbal alamin. Amin.
2: Tambah cantik aja
1: Mbak Yuniar. Doa yang sama gesan pian jual lah.
2: Ya. Boleh nyambung lah.
1: Siapa?
2: Yang samping tadi.
1: Oh, boleh, boleh. Aja.
2: Ya, terima kasih atas waktunya. Ada yang nyambung ya?
1: Aja, nggih.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Alhamdulillah kabar baik.
1: Amin.
3: Gimana juga penyiarnya kabarnya?
1: Kabar kami nak ulun lawan Surya tugas baik juga, sehat.
3: Alhamdulillah, membaik juga kabarnya lah.
1: Menanti hujan nah kada belum ada hujannya nah.
3: Sama aja di Martapura ada hujannya juga nah.
1: Dua bulan juga di Martapura parak mana?
3: Di jembatan lah rumah.
1: Oh iya kah?
3: Jembatan Kuning.
1: Jembatan Kuning jar lah. Nya si Ojan di Martapura juga tuh bebuhannya tuh si Eza.
3: Di seputaran dalam pagar lah.
1: Ada bisi ading ulun juga di sekumpul situ.
3: Lewat lagi sekumpul sini lagi Martapura terus ya lo dari salam terus.
1: Bujur-bujur inggi.
3: Nah, apa itu jembatan dalam pagar nah seberang Tolok Helong lo jembatannya. Nah.
1: Oh iya inggi. Aja sehatan nah, aja pian barata.
3: Ulunnya teh.
1: Salam amin. Kenal lah.
3: Salam kenal juga nah buatnya penyiarnya ya lah siapa nih penyiarnya nih?
1: Mbak Niar, Yuniar.
3: Oh, Mbak Niar, salam kenal juga ya lah. Nah,
1: teman-teman
3: juga Mbak Niar nah.
1: Nggih,
3: lagunya apa nih pilihannya?
1: Lagunya Kak Kasih Ermi Kulit atau Kerinduan Meriam Belina?
3: Kerinduan aja nah, rinduan di samping aja lah. Kan
1: pas banar.
3: Aja. Pian jerong dah.
1: Ulun kirim lagunya lah. Makasih lah.
3: Iya, terima kasih banyak buatnya Mbak Linda, terima kasih atas waktunya ya lah. Maniar, maniar ya Allah.
1: Itu di sebelah kalau Sidin tugas lah.
3: Di sebelah, ini
1: sebelah. Kan menyebelah biar nah.
3: Kan di sebelah aja saya nelpon.
1: Aja, makasih lah.
3: Jemputnya, ya. Terima kasih atas waktunya. Buat yang terbaik ya ucapannya mudah-mudahan tambah disayang keluarganya tambah disayang ya semuanya ya lah.
1: Nggih, makasih lah.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati aja lagunya. Muhammad Idris, assalamualaikum. Selamat malam kakak, ulun Banjar juga nih. Tapi ulun di kota Jambi. Nah di kota Jambi jarnya lah. Salam kenal aja barataan. Terima kasih Muhammad Idris. Bos Sukari, Citando, nyimak terus sambil bungkus kerupuk dua RT-an di rumah bosku di Pasar Kereta Harja, nggih. Bunda semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang. Amin, amin sekeluarga katanya. Amin, amin, doa yang sama ya. Bunda mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna, nggih. Ulin Nuha, halo Bunda, selamat malam, malam juga, salam sehat ya, salam kenal. Ya, Citando Malimping Lebak Banten, nggih, makasih. Kemudian Mbak Amah, terima kasih ya Mbak Amah ya, Bu Fatima Umar juga. Kemudian, siapa lagi nih? Oke, semuanya aja. Nor Laila, Adre, mana ini? Oke, semuanya ajalah kita nikmati persembahan dari Ermi Kulit, kasih.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Baik, pendengar, kita udah berada di penghujung acara Melodi Memori dari RRI Banjarmasin Pro 1. Lukman, selamat malam, host hadir dari kota Empek-Empek berarti Palembang ya. Enak loh malam-malam kayak gini makan Empek-Empek Palembang dengan apa ya istilahnya, cukok ya, yang kuahnya itu yang agak pedes-pedes, enak banget. Oke, selamat bergabung ya Mas Lukman ya. Dan pendengar, terima kasih. Mudah-mudahan sempat semua nih lagu-lagu yang akan kami hadirkan. Ada lagu Kerinduan, Mata Dewa juga, dan Bintangku Bintangmu ini mudah-mudahan sempat juga. Terima kasih semuanya. Sampai di sini kami temani Anda di Melodi Memori. Mas Lukman, lagu dangdut gak ada nih. Ini lagu-lagu lama ya, Melodi Memori. Oke, setiap malam kami hadir di acara ini pukul 22 sampai pukul 23 malam. Terima kasih semuanya, salam kenal. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjar

RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung, atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat dalam dirinya sendiri. Tahun 2003, Chairul Tanjung mendirikan CT Corp, sebuah konglomerat bisnis yang mencakup berbagai bidang, termasuk media, perhotelan, retail, properti, dan keuangan. Salah satu aset utama CT Corp adalah Transmedia, yang memiliki stasiun televisi dan radio terkemuka di Indonesia. Di buku ini, Chairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Chairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Chairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian esensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Chairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Konfirmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yang mana?
1: Itu jenang foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat hilang duduk mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, sesaat lagi kami akan hadirkan renungan malam dengan judul Ketamakan. Semoga cerita ini memberi inspirasi untuk kita.
4: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5111 410.
5: Renungan malam

Alkisah, di sebuah negeri, ada seorang saudagar kaya raya. Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik yang pernah ada pada masa tersebut. Selain rasanya khas, makanannya sangat lezat dan pelayanannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana. Berkat restoran itu pula, sang saudagar mendapat banyak rezeki. Meski usahanya menjadi berkembang ke berbagai bidang, namun restoran itulah yang menjadi urat nadi usaha yang sangat dijaganya. Karena tak memiliki keturunan, sedang usianya yang sudah semakin tua, ia ingin mewariskan usaha itu pada orang terpilih yang dapat dipercaya untuk menjalankan usahanya itu. Ia nanti akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik dengan syarat separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada kaum yang tak berpunya. Adapun cara untuk menemukan orang yang diinginkannya tersebut adalah dengan mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya. Kepada 80 orang tersebut, ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restorannya. Saat ke-80 orang tersebut berdatangan memenuhi undangannya, banyak wajah-wajah berharap mereka yang akan terpilih mewarisi kekayaan sang saudagar. Begitupun sang saudagar, ia berharap bisa memilih orang terbaik yang bisa mewarisi usahanya. Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian dipersilahkanlah ke-80 orang tersebut untuk menyantap makanan yang telah disediakan itu. Uniknya, ada 20 meja kotak yang disediakan dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Namun hampir semua orang yang sudah tak sabar merasakan kelezatan makanan dari restoran sangat terkenal itu mengalami kerepotan. Sang saudagar lantas berkeliling ke semua meja makan. Ia melihat hingga meja ke-19. Tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan. Sebab mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya, tepat di meja ke-20 saudagar pun tersenyum. Di meja tersebut, 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain saling menyuapi. Memang, sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya dan sebaliknya. Hingga acara makan malam selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang, sementara yang lain tak bisa menikmati hidangan karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tak boleh serakah, tamak, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Uang dan harta memang penting, namun ada banyak hal penting lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam hidup, sehingga kebahagiaan bisa kita peroleh. Harta adalah sarana, kita adalah manusia. Karena itu, mari jadikan sarana tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun, jangan sampai menjadikannya sebagai hal yang membelenggu kita. Jadikanlah hidup lebih berarti. Dengan mau peduli dan berbagi, harta dan uang kita akan jauh lebih memiliki arti.

0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026 dari program 1 RRI Banjarmasin. Kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program A1 RRI Banjarmasin. Radio Publik Milik Bangsa kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran dari kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

لا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا وطهر

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustaz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, alhamdulillah kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin pagi. Dan kami ucapkan bagi Anda yang mungkin baru saja selesai melaksanakan ibadah salat subuh ini, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Karena salat subuh tadi kan azan jatuh pada pukul 4.57 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, kami informasikan pendengar untuk kajian ba'da subuh kita hari ini di kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Al-Azhar Banjarmasin, insyaallah nanti akan diisi oleh Ustadz Profesor Dr. Haji Ahmad Sagire Mage. Dan insyaallah bersama beliau topik bahasan kita adalah Allah Ar-Rahman, kasih sayang Allah meliputi segalanya. Baik, bagi Anda nantinya yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait topik bahasan kita, kami persilahkan ya. Dan saat ini kita juga masih menanti kehadiran beliau di studio. Insyaallah beliau akan hadir langsung di studio RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Mekah. Diinformasikan pemerintah kota Mekah saat ini sudah mulai menerima pendaftaran kualifikasi kontraktor catering untuk musim haji 1448 Hijriah atau tahun 2027. Terhitung mulai 1 Rabiul Akhir yang bertepatan pada 12 September 2026 kemarin ya. Di mana langkah ini merupakan bagian dari persiapan awal pemerintah kota untuk meningkatkan kesiapan layanan bagi jamaah haji serta memperbaiki efisiensi operasional di lapangan sesuai dengan standar kualitas dan keamanan pangan tertinggi. Di mana pemerintah kota Mekah ini menjelaskan bahwa pendaftaran dilakukan melalui platform elektronik khusus untuk kualifikasi kontraktor. Di mana pihaknya mengimbau entitas yang berminat menyediakan layanan catering untuk melengkapi dan memperbarui data mereka sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan, serta mematuhi ketentuan teknis dan juga administratif yang berlaku agar permohonan dapat disetujui. Dikutip dari Saudi Gazette pada Ahad kemarin 20 September 2026, pemerintah kota Saudi ini memaparkan bahwa proses kualifikasi ini bertujuan untuk menjamin penyedia layanan untuk makanan yang aman dan berkualitas tinggi, serta meningkatkan kesiapan operasional untuk musim haji. Dan hal ini dilakukan melalui penerapan standar teknis dan mekanisme pengawasan yang berkontribusi pada penguatan keamanan sistem catering serta peningkatan efisiensi.
4: Sambunglah dan jangan putuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: aja kamu, lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, sendang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
0: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih dipanjangkan umur dan dapat kembali berjumpa dalam kajian pada subuh kuliah subuh kerjasama antara UIN Antasari Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Selawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat dan pengikut ila yaumil akhir. Pendengar dan pemirsa, pada kajian ba'da subuh hari ini, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, hari ini kita akan mengangkat satu topik, yaitu Allah Ar-Rahman, kasih sayang Allah meliputi segalanya. Dan sudah hadir pendengar di studio RRI Pro 1 Banjarmasin bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Haji Ahmad Sagir MAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Gak batuk-batuk sedikit.
0: Kabut kayak berdian tadi Ustadz?
1: Kerdalah.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, bagaimana nantinya mungkin yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustadz Ahmad Sagir, kami persilahkan ya di dua line telepon kami 325-1562 ataupun di 0811-511-1410. Siaran ini juga kita livekan melalui channel YouTube kami di @RRIPro1Banjarmasin, dan Anda juga bisa menuliskan komentar di channel YouTube kami, insya Allah nanti kami bacakan. Sekali lagi, topik kajian ba'da subuh kita hari ini adalah Allah Ar-Rahman, kasih sayang Allah meliputi segalanya. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar di Republik Indonesia Banjarmasin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lupa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita masih bertegur sapa, berjumpa di udara melalui channel RRI Banjarmasin untuk kajian subuh atau kuliah subuh pada pagi ini. Kita mengangkat tema yang saya kira familiar, sangat akrab dengan kita, tetapi ini perlu kita angkat kembali karena keadaan perjalanan kehidupan kita kadang-kadang terlalu banyak menggunakan logika, sehingga kadang-kadang lupa kepada Allah yang maha pengasih atau maha penyayang kepada kita. Kasih sayang Allah itu meliputi segalanya. Sifat atau asma Allah Ar-Rahman, Allah Maha kasih sayang kepada semuanya. Dan kasih sayang Allah itu tidak terbatas kepada sesuatu, kepada tempat, satu tempat saja. Nah, oleh karena itu pagi ini kita mengangkat tema ini. Ada kejadian macam-macam, ada kabut, ada kapal tenggelam. Saya kira itu adalah kejadian-kejadian yang mungkin saja kita melupakan akan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri mengapa setiap pagi kita masih diberi kesempatan untuk memulai kehidupan kembali? Kemarin mungkin kita melakukan kesalahan, ada kegagalan, kemudian ada persoalan yang belum selesai, seakan-akan kita mau berhenti hidup sampai pada titik itu. Tetapi hari ini kita mulai kembali kehidupan pada hari ini, hari Senin, tanggal yang baru, itu semua tidak luput daripada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat Ar-Rahman. Nama sekaligus menjadi sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahman itu berarti Allah yang Maha Pengasih, yang rahmatnya sangat luas. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1 dan 2, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Menarik bukan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti namanya yang Maha Pengasih Ar-Rahman itu dengan sebutan Allamal Qur'an, Allah mengajarkan Al-Quran. Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Ar-Rahman, kemudian menyebut salah satu nikmat terbesar yaitu Al-Quran, bahkan disebut dengan mukjizat terbesar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini harus diakuisisi sebagai nikmat terbesar bagi umatnya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa rahmat Allah bukan sekadar berupa harta, kesehatan dan kemudahan hidup. Rahmat Allah yang paling besar adalah ketika Allah memberikan kita petunjuk. Seseorang mungkin memiliki banyak harta tapi belum tentu memiliki ketenangan. Seseorang mungkin memiliki jabatan tinggi tetapi belum tentu memiliki hati yang dekat dengan Allah. Namun ketika Allah memberikan hidayah, seseorang mendapatkan arah dalam mempelajari kehidupan, dalam menjalani kehidupan ini, itu lebih besar kasih sayang Allah diberikannya kepada kita. Jadi sekarang kita harus berpikir bahwa kasih sayang Allah itu jangan hanya dinilai secara material, namun dibalik dari itu yang non-material, yang sifatnya membuat hati tenang, membuat kita damai, itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita yang jauh lebih besar daripada hal-hal yang bersifat material. Yang material itu bisa hilang, yang bersifat duniawi itu bisa meninggalkan kita, atau bahkan kita sendiri yang meninggalkannya. Baik, yang kedua, rahmat Allah ada di sekitar kita. Mengapa kita ingatkan kembali kepada diri kita bahwa rahmat Allah itu sebenarnya tidak jauh-jauh amat dari kita? Kadang-kadang kita mencari rahmat Allah dalam bentuk sesuatu yang besar, padahal rahmat Allah yang hadir dalam perkara yang sederhana. Ketika kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, itu bukankah rahmat Allah yang mengitari dan meliputi kita? Ketika tubuh kita masih mampu bersujud, ketika hati kita masih merasa bersalah setelah melakukan dosa, itu juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemampuan kita untuk mengucapkan Alhamdulillah adalah bagian dari nikmat Allah. Karena itu jangan sampai kita hanya melihat apa yang belum kita miliki sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 18. Ayat ini berlaku untuk semua orang, tidak untuk orang-orang tertentu, tidak untuk orang yang sudah mapan, tidak untuk orang yang sudah mempunyai segalanya. Tetapi ini berlaku kepada semua orang, mulai yang dalam pandangan kita berada di level yang tinggi sampai pada status sosial yang rendah. Jadi ayat ini tentu harus dimaknai tidak hanya untuk kalangan tertentu. Jadi artinya berdasarkan pandangannya, dia akan mengatakan bahwa Allah sudah memberikan banyak hal dan tidak bisa kita hitung nikmat Allah yang ia berikan kepada kita. Oleh karena itu maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu mengitari kita, berada di sekitar kita. Kalau kita mampu membacanya, memaknainya sebagai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah berada pada titik nadir, pada titik berada pada titik yang paling bawah, tidak sedikit orang mungkin sudah pasrahnya itu, lalu kemudian tidak menggantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal rahmat Allah itu masih menyertai kita. Sehingga Allah dalam Al-Quran memberikan peringatan kepada kita semua, la taqnatu mir rahmatillah. Kalau ayat lengkapnya itu yang memberikan gambaran bagaimana terkait dengan hamba-hamba Allah itu, qul ya ibadialladzina amanu asrafu, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang, kepada manusia banyak, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Nah, ini memberikan jawaban kepada kita bahwa bagaimanapun keadaan kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, rahmat Allah, atau dalam bahasa yang sederhana, Allah memperhatikan kita. Allah melihat kenyataan yang ada pada kita. Sehingga jangan lupa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ar-Rahman, ini adalah sebagai realisasinya, kita juga harus menjadi manusia yang penuh kasih sayang. Ini yang tuntutan berikutnya adalah bahwa kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu ar-Rahman, maha pengasih, maka sebagai hambanya harus merealisasikan. Jadi Allah itu kan maha pengasih, supaya nampak kasih sayang Allah di muka bumi, maka kita berusaha, berupaya menjadi perpanjangan perilaku Allah. Ya, sifat dan nama Allah itu harus kita bumikan. Siapa yang membumikannya adalah makhluk-makhluk Allah yang berupa manusia. Manusia yang bisa melakukan untuk mengasihi orang lain. Allah mengajarkan kasih sayang, maka kita juga belajar menyayangi. Kasih sayang kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak-anak, semua itu adalah gambaran kasih sayang Allah kepada makhluknya yang direalisasikan oleh kita-kita yang mempunyai akal sebagai manusia. Jangan sampai kita rajin berbicara tentang agama, tetapi orang-orang di sekitar kita justru merasa takut atau tertekan atau tersakiti karena perilaku kita. Jadi ini yang kita khawatirkan, bahwa kita hanya pandai bicara terkait dengan apa yang menjadi sifat Allah ini, sementara perilaku kita, ucapan kita, tindak tanduk kita tidak mencerminkan itu. Menyakiti orang lain, mungkin dalam bahasa kita, kitanya merasa kada, tapi orang merasa tersakiti. Nah, itu harus dibaca, harus dirasakan. Yang terakhir adalah bahwa kalau sudah kita mau mencoba menjadi perpanjangan tangan daripada sifat dan nama Allah yang baik, yang maha pengasih ini, maka adalah kewajiban kita semua memasyarakatkan ya sifat atau ar-Rahman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua punya profesi yang berbeda-beda. Ada yang berdagang di pasar. Jadilah pedagang yang jujur. Yang jujur itu menunjukkan bahwa dia mengakui dia sebagai hamba Allah yang harus menjalankan sifat jujur itu sebagai rasa kasih sayang. Di tempat kerja, jadilah orang yang amanah. Di rumah jangan mudah membentak keluarga. Jalan raya jangan egois dan berikan ruang kepada orang lain. Di lingkungan masyarakat jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas. Bahkan di media sosial jangan menjadikan jari kita sebagai sumber luka bagi orang lain. Sebab bisa jadi satu kalimat yang kita anggap sederhana justru membuat seseorang terluka sepanjang hari. Oleh karena itu, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulai hari ini, mulai pagi ini, kita membulatkan tekad dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Engkau Ar-Rahman, ajarkan kami untuk mengenal rahmat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu, dan menjadi manusia yang menebarkan kasih sayang kepada sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah tangga kita penuh kasih sayang, pekerjaan kita penuh keberkahan, masyarakat kita penuh kepedulian, dan hati kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, silakan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait topik kita di pagi hari ini, yaitu adalah tentang Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman, kasih sayang Allah meliputi segalanya. Di dua line telepon kami 325-1562 ataupun di 0811-511-1410, dan melalui pesan WhatsApp juga insya Allah nanti akan kami terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
0: baik, silakan Pak Haji Damsyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
2: Anu, mengenai sifat dan nama Allah ini kan berupa sifat, berupa juga nama Ar-Rahman. Jadi ada ungkapan yang menyatakan bahwa Ar-Rahman itu kalau dipakai untuk memberi nama kepada manusia, jangan langsung Rahman ya, anu harus ditambahi Abdu. Misalnya Muhammad Abdurrahman. Tapi kalau Ar-Rahim artinya boleh langsung Muhammad Rahim. Nah, ini kayak apa nih Ustaz, ini mohon pencerahan. Yang kedua, ada pula ulama yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu masalah dunia, kemudian Ar-Rahim itu yang masalah akhirat. Nah, lalu Nabi pernah terbaca sabda Nabi di dalam hadis itu yang menyatakan, sayangilah apa yang ada di bumi, maka niscaya engkau akan disayangi oleh yang di langit. Nah, itu aja Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih Aditya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Haji Damsyah. Satu penelpon lagi kami terima, pendengar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Bu Haji Salasia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
3: Ya, alhamdulillah. Apa anu jurang tu paparan pian tu. Jur bener karena lo bukan ilmu hargai lo. Tenang. Selalu kadang tuh kalau saat ego andinya dia taruh akan jangan gitu tuh, kita bermasyarakat menghargai lah itu, karena kalau terus tadi kan Nabi Muhammad itu baik kepada umatnya ataupun dia gitu, nah, ada daya yang menyalahi itu artinya ada menurutnya Nabi Muhammad, seakan akannya tuh pada umat Nabi Muhammad istilahnya telah mudah-mudahan naik kayak itu nanti terakat kadang wil nak ada kakak rona inting benar tu nak apakah salah duitnya nah bapak Tuhan dan bagaimana bapak am kata juga bapak setiap orang ada kan gitu nyak para air dengan ya pakalah itu harus kata juga sama orang yang sadar kan tahu ya kan. Nah istilahnya tuh orang yang sadar sakit yang karasin kakak itu tuh nah. Nah terus kata orang tua Ustaz apakah mungkin kita nanti akhir zaman banyak bermusuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Salasyah. Mungkin dua dulu Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Pak Hidamsah dan Ibu Hajah Salasyah. Betul sekali ya, sifat-sifat atau nama-nama Allah itu karena kita meyakini Allah itu sebagai majikan istilahnya. Kalau bahasa kita sederhana di dunia ini sebagai tuan kita, maka Nabi memberikan pelajaran bahwa pemberian nama kepada kita, begitu nama dan sekaligus ada yang menjadi sifat-sifat Allah, harus diikuti atau didahului dengan kata abdun. Arti abdun itu hamba. Jadi kalau digabung dengan nama Allah menjadi Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim ya. Itu saya kira yang secara umum pelajaran yang kita dapatkan, bahwa supaya ketika kita menyebut nama Allah atau sifat Allah itu adalah dikaitkan dengan hamba. Jadi tidak menjadi Tuhan sekalian ya. Kalau namanya si Ar-Rahman, Ar-Rahman ya, Ar-Rahman itu kan nama Allah. Nah itu yang secara etis dan menjadi, bahkan mungkin menjadi keyakinan ya, sehingga itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu harus diikuti, harus didahului dengan nama abdun ya. Nah ini saya juga seperti mana Haji Damsah mengikuti pembelajaran kita sebelum-sebelumnya, bahwa Ar-Rahman itu sifat dan Allah yang kalau di dalam hadis Nabi riwayat Abu Hurairah itu bahkan disebutkan kalau ibaratnya rahmat Allah itu 100, Allah menurunkan rahmat dengan sifat Ar-Rahmannya itu di dunia 1 ya. Jadi 99 rahmat Allah yang diberi ilustrasi sebagai 100 itu, 99-nya itu disimpan oleh Allah untuk diberikannya di akhirat ya. Jadi Ar-Rahman itu berlaku untuk semuanya. Jadi ketika kita mungkin sebagai umat ya, umat yang kita tahu dan kita sudah sadari bersama memiliki keragaman manusia ini, ada yang baik, ada yang tidak baik dalam pandangan manusia, pandangan kita. Nah, ini kan diberi semua sama, diberi hak oleh Allah sama di dunia. Mau bangun pagi sama, sehat menghirup udara juga sama. Itu adalah sifat rahmannya Allah di dunia kepada semua makhluknya. Nah tetapi kemudian Ar-Rahim itu akan diberikan kepada orang-orang khusus, orang-orang khusus yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda petik kemudian Ar-Rahim itu disebut oleh para ulama sifat pengasih dan penyayang Allah dengan Ar-Rahmannya di dunia, Ar-Rahimnya itu di akhirat. Nah, saya kira itu ya yang terkait dengan nama. Kalau dalam pandangan dan sepengetahuan saya, yang namanya sifat Allah, nama Allah itu harus diikuti atau didahului oleh nama abdun, baik Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Terlepas dari kemudian Haji Damsah punya referensi yang lebih, saya kira untuk Ar-Rahim misalnya bisa langsung, itu bagi saya tidak sepengetahuan saya. Nah kemudian ada Nabi pernah bersabda bahwa ini yang menjadi dasar kita ya. Jadi apa namanya, hukum sebab akibat ya. Nabi mengajarkan kepada kita hukum sebab akibat. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang mengasihi teman-temannya dan koleganya di dunia, orang-orang yang ada di dunia, maka orang yang di akhirat, di langit, di bumi, di langit itu akan sayang kepadanya. Yarhamuhumur Rahman, itu analoginya. Yarhamuhumur Rahman artinya Allah mengasihi mereka. Jadi ini yang dipakai mafhum mukhalafah dari kita biasanya, kalau kita mau dapat kasih sayang Allah, maka belajarlah mengasihi orang lain. Jadi kalau apa namanya, kalau teorinya barat ya, take and give, itu kalau Islam mengajarkan give and take ya, jadi terbalik. Terbalik. Jadi kalau take ambil baru beri, kan begitu. Tapi kalau Islam mengajarkan beri dulu baru kemudian dapat. Jadi bukan ambil tapi dapat. Jadi kita beri dulu, give dulu baru take, baru dapat kita. Jadi terbalik ya teorinya, mungkin kalau itu dianggap sebagai teori, sebagai ungkapan. Saya kira itu ya. Jadi Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan beri dulu baru kemudian kalian dapat. Jadi yang memberi itu Allah. Yang memberi itu Allah. Itu yang bedanya mungkin logikanya. Logika take and give dengan give and take itu bedanya begitu. Jadi kalau kita mengasih, yang memberi itu bukan orang yang kita beri, tetapi Allah yang memberikan. Itu bedanya. Dan itu lebih luas dan lebih banyak saya kira. Yang terakhir dari Bu Salasiah, bahwa ya macam-macam. Kita ini berasumsi Bu Salasiah ya. Kejadian-kejadian macam-macam ini kada pernah kita lalui, alami 50 tahun yang lalu, kada pernah rasanya kayak ini parak juga akhir zaman ya. Kata-kata itu mungkin karena kita asumsi semua ya, tidak ada yang pasti, tidak ada yang tahu persis ya apakah akhir zaman. Tapi kalau Nabi pernah mengajarkan kepada kita amarat alamatus sa'ah, ya tanda-tanda hari kiamat, hari akhir, itu mungkin iya ya. Banyak hal yang beri tanda-tandanya, tapi tanda-tanda hal yang besar untuk terjadi kiamat itu yang belum lagi terjadi. Nah, asumsi semua itu asumsi, dan mengapa kita harus berasumsi hal-hal yang seperti itu yang kita juga tidak tahu. Bahkan justru yang lebih baik adalah kita terus mengimplementasikan, terus mensosialisasikan bahwa segala sesuatu yang terjadi ini atas kehendak dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Rahman Ar-Rahman, Allah yang bersifat pengasih penyayang. Kita carilah nilai-nilai hikmah-hikmah dari kejadian-kejadian yang itu, yang kita mencoba kejadian, semua kejadian yang ada ini tidak lepas daripada pengetahuan dan monitor dari Allah Subhanahu wa taala. Kabut asap ya kira-kira ya. Nah, coba kita bayangkan, dan susah ya kalau kita menyemprot karpetla itu, kasihan juga tukang semprot. Tapi kalau Allah hujan sehari aja sampai kayaknya. Jadi artinya apa yang Allah punya, apa yang Allah kehendaki itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Saya kira itu.
0: Baik. Ini ada dua penanya juga Ustaz dari YouTube. Yang pertama dari akun Ahmad Zaini. Assalamualaikum. Mohon pencerahannya bagaimana memandang suatu bencana sebagai kehendak Tuhan, sehingga terdapat hikmah di balik bencana tersebut, bahkan jika di baliknya terdapat kasih sayang Tuhan, tapi tetap ada kebaikan bagi hambanya. Kemudian yang kedua dari akun Ed Kurniawan. Assalamualaikum Ustadz dan admin. Tadi dibahas tentang jangan berputus asa dari rahmat Allah meskipun dosa kita terlalu banyak. Saya yang ingin bertobat tapi malu datang ke masjid karena takut dihakimi jamaah lain, takut karena merasa belum pantas berkumpul dengan orang soleh, hingga membuat rasa malas dan akhirnya beribadah sendiri di rumah. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Mungkin dua dulu Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan ada kemauan, ada keinginan mencari nilai hikmah di balik kejadian ya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi ini yang menjadi sasaran kita. Kenyataan itu tidak bisa kita elakkan ya. Sudah terjadi rawari kemana-mana lagi kalau kita. Jadi yang paling mudah tidak dalam arti pasrah dan hanya berpangku tangan, ya sembari mencari solusi di balik kejadian itu, tapi untuk meredam emosi sesaat kita, kita harus pandai melihat atau mencari hikmah dari kejadian yang terjadi yang tidak bisa kita elakkan itu. Ada bencana, karhutlah, ya kalau kita mampu mau mencari banyak hal ya, ada pelajaran bagi semua orang ya. Ini kejadian yang menyusahkan banyak orang, sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk tidak lagi mengulangi hal yang mungkin terjadi. Kemudian bagi pihak-pihak yang punya kuasa untuk mencari solusi jangka panjang ya, ini kan sehingga muncul ide-ide pemikiran yang bisa dikembangkan di masa yang akan datang. Ini jadi sesuai dengan porsi masing-masing. Bagi masyarakat awam ya, kalau gara-gara hutan yang terlalu sabat lalu kekeringan, nah lain kali tahun depan mungkin kita mencoba untuk mengurangi itu. Kayaknya di sekitar landasan ulin Banjarbaru itu jakanya pang nih, hutan-hutan itu dijadikan tanaman produktif, mungkin tidak lagi terbakar semaunya semenjalar seperti itu, karena hutan-hutan rumput-rumput itu tidak terkondisikan, maka api datang itu selesai. Kayaknya kalau jakanya pohon-pohon mangga, saya lihat pas ke kampus 2 itu ada pohon gumbili orang kan terbakar kayaknya. Nah, yang hutan-hutannya itu yang terbakar. Jadi kalau ya dalam bahasa yang sederhana, Allah itu tahu juga maksudnya. Allah kalau orang itu memelihara lahannya dengan baik, saya kira tidak semudah yang itu kan. Apalagi dengan tujuan-tujuan yang di luar dari yang kita inginkan. Saya kira ini kan perlu dicari. Nah, oleh karena itu kita sudah tidak lagi berdebat bahwa kenyataan itu bukan kehendak Allah, itu kan tidak lagi berdebat kita. Kenyataan itu kan sudah tidak pasti titik akhirnya kita mengatakan bahwa ini sudah kehendak dan sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu mencari hikmahnya lalu kemudian mencari solusi-solusi yang solutif pada masa yang akan datang. Ya kalau kemarau, siapa yang kawa menghalangi supaya jangan kemarau? Kada kawa kan. Panas, lalu begitu panas lalu di tanah-tanah gambut kita itu ada titik-titik api yang dengan mudah ketika angin deras menerpanya cepat anu jadi api. Jadi kan ada yang menimbai api aja jadi api. Nah, itu oleh karena itu saya kira ketika titik-titik itu kita kelola dengan baik, bisa jadi menjadi satu potensi besar untuk kebaikan masyarakat. Untuk Pak Ahmad Kurniawan, saya kira ini adalah nilai positif yang sudah Pak Kurniawan sadari dan syukuri ya. Ada kesadaran untuk bertaubat kembali kepada Allah itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan harus dilaksanakan. Nah, metode pelaksanaannya ini yang kemudian kita cari modelnya. Kalau Pak Kurniawan kebetulan merasa sungkan, malu-malu untuk atau bahkan trauma ya untuk bekerja sama atau sosialisasi di masyarakat di sekitar, maka saya menyarankan untuk mencari tempat yang lain dulu, ya, cari tempat yang lain dulu, karena di tempat yang lain orang tidak tahu dengan kita ya, loh. Ya kalau di kampung seorang, wah ini jadi residen nih, tulah ke masjid nih, ada saruan sakojar, nah itu kan dibully orang jadi, ya. Jadi kita cari tempat yang lain. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, saya kira ketika kita memang ini cobaan yang luar biasa. Ketika orang mau jadi orang baik itu tidak mudah ternyata. Cuma kita harus menguatkan. Jadi solusi dari eksternalnya caranya mencari tempat yang lain. Kalau dari internal kita adalah bahwa kita, kalau kita memang sudah mantap untuk hijrah, untuk menjadi lebih baik, kenapa harus peduli kepada orang lain, ya kan? Nah ini kan bekarasan, mau sedikit mengarasi diri sendiri nih. Maksudnya itu mengarasi diri sendiri itu, kalau aku hendak jadi orang baik, aku kan peduli dua orang untuk menjadi lebih baik, ya. Jadi kalau sudah mantap, saya kira tutup telinga kiri, tutup telinga kanan, kita lurus untuk melakukan sesuatu. Dan itu memang cobaannya seperti itu. Ketika kita mau berada di jalan yang baik, para ulama kita mengajarkan sebagai contoh nabi kita, ulama kita, ulama-ulama kita itu yang menghalangi itu kepada orang lain, kadang-kadang keluarga sendiri, wah bapak-bapak masih gitu. Ikam ini kan sudah dicap orang kada bagus ya lo. Nah, ikam tetap baik kada bagus ya. Ini adalah suara-suara sumbang yang mementahkan apa yang menjadi tekad kita. Itu bagian dari cobaan kita untuk menjadi lebih baik. Saya kira dua itu ya, cari tempat yang lain. Yang pertama, kalau kita mantap hendak pindah rumah kada besi di tempat lain, asal ngalih juga ya kalau. Nah, yang kedua nih, cari jalan solusinya adalah yang kedua. Kita mantapkan, saya kira di antara jamaah di sekitar kita itu tidak semuanya saya kira ya. Kita yakin saja di antara beberapa orang ada saja satu dua orang yang support kepada hijrah kita, kita mau menjadi lebih baik. Saya kira itu.
0: Baik, ini jadi ingat ini set ya. Hadis Nabi di Raudah itu set.
1: Iya.
0: Yang syafaatku untuk umatku yang berdosa besar.
1: Nah, itu. Ya, syafaati li ahlil kabair. Ya, syafaatku kata Nabi li ahlil kabair. Jadi itu sangat menyentuh saya kira kalau kita mau mendalami substansinya, bahwa Nabi itu kalau orang yang baik-baik sudah tentu dapat syafaat, tapi Allah, Nabi itu mau mengatakan yang sangat dasar sekali, sangat dalam, bahwa orang yang mengakui dosa besar itu sudah dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengakuan atas apa yang sudah kita lakukan lalu kemudian kembali, itu di situ ada syafaatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan dari WhatsApp itu juga sudah ada yang masuk Ustaz. Kami bacakan dari Faisal Banjarbaru. Assalamualaikum Ustaz. Tadi disampaikan bahwa mengaplikasikan kasih sayang bisa berupa menjadi pekerja, pejabat yang amanah atau pedagang yang jujur. Tapi di lapangan kadang jujur malah membuat kita dijauhi, dijahati, atau dianggap sok suci, bahkan dibenci, bahkan sampai dijolimi. Ini bagaimana cara kita tetap istiqomah menebar rahmat di lingkungan kita ini Ustaz? Kemudian Ibu Nur Hayati di Martapura. Assalamualaikum Ustaz. Tentang pantangan membentak anggota keluarga di rumah, ini kadang sebagai orang tua kesabaran kita ini bisa habis menghadapi anak yang sulit diatur. Bagaimana batasannya bersikap tegas demi mendidik namun tetap terhitung sebagai golongan orang yang penyayang sesuai ajaran Nabi? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Insyaallah luar biasa ya pertanyaannya. Saya kira sangat menyentuh ya. Ini realistis. Realistis cara kita berpikir menjadi apapun, profesi kita sebagai apapun, kita tetap berada pada jalur yang baik dan benar, dan tidak lupa untuk menebar kasih sayang ini. Jadi kalau sebagai ASN, sebagai pejabat, bersikap jujur itu adalah integritas yang perlu dan patut dan harus kita tetap jaga. Nah, kadang-kadang dalam hal ini kita perlu melihat metodenya. Untuk mengajak orang lain tidak harus ya pada saat-saat tertentu ada tahapannya dan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi tidak dalam arti tidak jujur, sebagai pedagang maka harus jujur, dan itu yang diajar oleh Nabi, dan keyakinan kita dengan kejujuran itu akan mendapat berkah, keberkahan. Jadi ini yang intinya. Jadi Pak Faisal, kalau orang jujur itu menjadi dibenci, berarti lingkungannya itu lingkungan tidak jujur ya. Orang seberataan anu kada jujur, saiko kada jujur, harau disariki bubuhannya. Nah, ini memang tantangan yang berat, tantangan luar biasa, berada di lingkungan yang tidak sepaham dengan itu. Tapi kita tidak perlu buru-buru mengatakan bahwa kita yang pembaiknya. Ini berbahaya juga kadang-kadang kan. Hah? Orang bertanya kadang-kadang tuju, aku jujur nih, tunggu dulu. Kalau pina cara kita atau apa yang menjadi menjadi pemahaman teman-teman kita di sekitar kita di kantor itu adalah lebih baik caranya. Jadi kita perlu lihat dulu. Kita perlu lihat dulu. Tapi keyakinan kita bahwa orang yang jujur itu akan mendapatkan keberkahan. Jadi alaikum bisidqi, alaikum bisidqi. Jadi kata Nabi mengajarkan kalian wajib jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan mengantarkan orang, menunjukinya menjadi orang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan, menunjuki dia ke surga. Jadi ini keyakinan, jujur itu keyakinan. Tapi dalam aplikasi, dalam realisasi, kita perlu melihat situasi yang kemudian harus menjadi bacaan dan pertimbangan kita. Jadi maksudnya mempertimbangkan lalu kemudian tidak jujur, bukan begitu. Jadi kita perlu membaca situasi yang kemudian supaya apa yang menjadi sikap kita itu bisa diterima oleh banyak pihak. Jadi keyakinan yang pertama yang saya tekankan, kita semua meyakini bahwa kejujuran itu akan membawa keberkahan. Nah, keberkahan itu kadang-kadang datangnya tidak simsalabim ya. Keberkahan itu akan datang setelah kita istiqomah dalam kejujuran itu. Jadi bagaimana kita istiqomah? Maka ketika pilihannya, ya tadi, kalau kemudian di situ kita sudah tidak bisa mengembangkan yang namanya kejujuran, kita berdoa terus kepada Allah, mudah-mudahan diberikan tempat yang bisa kita hidup tenang dengan kejujuran itu. Jadi dan itu sudah menjadi keputusan ya, keputusan kita. Kemudian yang dalam keluarga ini memang problem keluarga kita kadang-kadang. Jadi ada orang yang kata-katanya sebenarnya tidak kasar, tetapi cara menyampaikannya yang kasar. Nah, jadi kalimat ini kan, kalimat yang keluar dari mulut kita ini kan kadang-kadang bagus, tapi bahasanya nyaring, tinggi, ya itu kan bagus juga. Ada kata-katanya kasar, bahasanya lembut aja, tapi bahasanya kasar ada juga kan. Nah ini memang seni, seni berbicara, seni bertutur ini, seni menyampaikan ini memang harus dilatih ya. Kadang-kadang kita di masyarakat, di keluarga sambil bergegayaan aja tapi masuk model kayak jar Ustadz Dasat Latif lah kira-kira ya. Aku ya sih menyampaikan dengan analogi, dengan contoh, padahal sangat keras ya loh. Nah, sangat tajam ungkapannya. Jadi ada memang orang, ada keluarga kita, anak kita mungkin bahkan yang suka dengan bercanda, walaupun sebenarnya tujuannya adalah memberikan teguran yang sangat keras kepada mereka. Jadi ini seni. Jadi seni, kalau kita, ini kan pertanyaan Ibu Nurhayati ini saya kira lebih kepada seni, bagaimana caranya kita marah sebenarnya kepada anak kita, tetapi dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang menyentuh kepada mereka, lalu kemudian ada perubahan dari situ. Jadi bahas, lalu kemudian bahasa sekarang, kalau kita mengungkapkan bahasa lisan itu bersumber dari hati, dia akan menusuk pada hati orang yang kita sampaikan. Saya kira ini yang harus kita pelajari sebagai orang tua. Saya kira di keluarga kita, apalagi sudah berumah tangga lama, anak sudah banyak, tahu persis karakter-karakter anak kita. Yang satu harus dimarahi ya misalnya ya. Tapi kan memarahi itu untuk orang tua, ini kembali lagi bagaimana potret ulama Banjar ya. Ulama Banjar itu ada memang potret-potretnya. Saya riset penelitian bahwa ujar tuan guru kita, kalau ada ulama kita seperti Kiai Syarwani Abdan Sidin, saking Sidin kada handak di hati sarik lawan anak, walaupun sesungguhnya kada sarik lawan anak itu, takutan kalau Allah sarik, Sidin kada hakun sama sekali berkomunikasi untuk kemudian meminta sesuatu kepada anaknya. Takut kalau anaknya tidak mau. Nah, kenapa pian kada suah menyuruh lawan anak pian? Jadi Sidin aku takutan kalau inya kada mau disuruh. Nah, kayak itu tuh. Hebatnya tuan guru nih. Takutan kalau inya kada mau. Padahal kalau orang tua lawan anak kan biasa aja menyuruh, anak kada mau ya biasa aja juga. Tapi Sidin takutan kalau inya kada mau tuh dinilai oleh Allah, dia membangkang orang tua. Ini model ulama yang sangat luar biasa. Tapi kalau model seperti almarhum Guru Bakri, jar Guru Bakri, dililihat dulu anak tuh, mau anak menyuruh. Nah, kalau nya pina santai, kadada gawian, disuruh, mau aja kira-kira. Tetapi, siapakan hati jar Sidin? Hati kita disiapkan, kalau nya kada mau, kita kada sarik. Kemudian model ulama ketiga, jar Guru Zuhdi, jar Sidin, kalau kita hendak meminta atau menyuruh anak kita, kalau nya kada mau, kita yang beristighfar. Kita yang beristighfar. Jadi ketidakmauan anak kita itu dalam tanda petik, dalam pandangan kita, dia berdosa kan? Tapi yang justru berdosa itu kita, karena kita menyuruhnya. Nah itu, jadi model-model ulama seperti ini harus dipahami sebagai bentuk bagaimana cara kita mendekati anak-anak kita. Bahwa model anak-anak kita sekarang macam-macam kan, macam-macam. Apalagi di zaman sekarang, saya kira tantangan punya anak tidak sekedar menjaga atau mendidik, membuat mereka berkarakter. Kalau dulu tidak banyak yang mengganggu ya, mengganggu dalam tanda petik. Dulu masa kita lagi kecil bahari, orang tua hanya fokus mendidik. Nah, kada yang mengganggu-ganggu. Wah, ini orang tua kada lagi fokus mendidik, mengajari, tapi bagaimana caranya mereka tidak terganggu dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Itu hari ini. Jadi model cara-cara kita aja. Cara kita. Jadi kalau Allah faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara, misalnya itu ya. menjadi titik tolak kita bahwa Allah mengajarkan kita istighfar mungkin seperti ini saya kira. Jadi ketika kita mengajari anak-anak yang tidak patuh dalam tanda petik, sekali lagi mengapa saya katakan tanda petik, tergantung kita aja. Kalau mengartiakan artinya tah anak kada mau tuh, kalau orang yang secara directly mengatakan inya kada patuh, tapi bagi orang tua yang lembut, orang tuan-tuan guru, oh inya punya pekerjaan sendiri, ya kada dianggapnya kada patuh. Jadi tuan-tuan guru kita itu luar biasa hebatnya, mereka sangat khawatir dengan pernyataan Nabi, sabda Nabi bahwa ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Keridaan Allah tergantung kepada keridaan kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Nah, itu direalisasi dalam kacamata ulama luar biasa itu. Jadi aplikasinya ada kita nih biasa aja bertengkar lawan anak ya. Bertengkar lawan anak biasa. Wah ini kan. Tapi kalau ulama dulu takutan benar kalau pina ungkapan yang keluar. Makanya kalau sudah kawitan sarik mengeluarkan kata-kata yang kada bagus, jar tuan guru kita juga kalau pina pian juga memadahkannya bungul kada pintar. Jadinya kada pintar-pintar. Wah kada pintar lalu ikam nejar. Nah ya, ada ungkapan itu mungkin sederhana dan model biasa kan, tapi itu bagi ulama-ulama tertentu mereka takutan mana kalau keluar ungkapan yang kada dalam kesadaran, tapi itu berdampak yang sangat lama luas bagi anak-anak kita. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Ustaz, dan tidak berasa juga Ustaz sudah di ujung perjumpaan. Tepat 30 menit dapat sampai pukul 6. Mungkin di akhir Ustaz bisa sedikit disimpulkan dan doa juga Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih atensi semuanya. Bahwa mengapa kita mengangkat tema ini, kadang-kadang kita lupa ketika kita berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ekspektasi kita, kita kadang-kadang lupa bahwa Allah senantiasa memberikan, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Ini yang kita khawatirkan, bahwa ketika kita berada pada keadaan sulit seakan-akan Allah tidak menyertai kita. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah daripada melupakan Allah pada setiap keadaan kita. Bahkan dalam keadaan enak, semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita. Ini yang patut diingatkan kembali kepada kita, bahwa kita semua berada dalam rahman kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada pernyataan yang merendahkan orang lain, tidak ada pernyataan yang kemudian membuat orang lain tersakiti dengan kata-kata kita, karena kita ingin menebarkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa berada di jalannya, di jalan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, demikian kajian Ba'da Subuh, Kuliah Subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Insyaallah, Kuliah Subuh ini akan hadir kembali esok di jam yang sama. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Terus itu adalah informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin Pagi bersama Aditya yang menemani Anda. Setelah tadi kita mengikuti kajian Ba'da Subuh, Kuliah Subuh ya, bersama Ustaz Ahmad Sagir, kali ini di sajian info dan musik. Dan jam 7 nanti kita akan ikuti berita lintas Banua Pagi. Baik, dari Banjarmasin, RRI.co.id pendengar, di mana kualitas udara di kota Banjarmasin dampak dari kabut karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan, ini kembali memburuk berdasarkan pemantauan indeks standar pencemar udara pada Minggu 20 September 2026 kemarin pukul 6 pagi. Angka ISPU ini mencapai 859 atau masuk kategori hitam atau berbahaya. Nah, kondisi tersebut membuat Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kembali memperpanjang pelaksanaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh bagi seluruh satuan pendidikan. Dan PJJ diberlakukan mulai hari ini ya, 21 sampai 23 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan peserta didik di tengah memburuknya kualitas udara, di mana angka ISPU yang sangat tinggi ini menunjukkan kondisi udara di Banjarmasin berada pada kategori berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, terutama bagi anak usia sekolah. Dan Rian juga menjelaskan, keputusan perpanjangan PJJ juga merupakan hasil koordinasi bersama Ketua Tim Satuan Tugas Dampak Karhutla di Kota Banjarmasin yang dijabat oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, di mana koordinasi lintas sektor ini dilakukan sebagai bagian dari upaya terpadu pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk akibat dampak karhutla. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin pagi ini.

Persatu kembali informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin pagi. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Banjarmasin. RRI.co.id di mana satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 kembali berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dan sudah tiba di RS Bayangkara Banjarmasin pada minggu kemarin 20 September 2026. Jenazah tersebut tiba sekitar pukul 17.43 waktu Indonesia Tengah dan langsung menuju ruang instalasi forensik untuk menjalani proses lebih lanjut. Sebelumnya, tim Basarnas Special Group atau BSG ini menemukan satu korban dalam operasi pencarian di perairan Laut Jawa di mana korban ditemukan pada minggu siang sekitar pukul 14.14 waktu Indonesia Tengah. Dan saat itu, tim BSG langsung melakukan pencarian di dalam badan kapal yang tenggelam. Setelah berhasil ditemukan, korban kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju KN SAR Kamajaya. Dan selanjutnya korban dievakuasi dari KN SAR Kamajaya melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-6301 Basarnas. Di mana proses pengangkatan korban dari kapal menuju helikopter dilakukan dengan teknik hosting rescue net guna memastikan evakuasi berlangsung aman. Kepala Basarnas, Marskal Madya TNI Muhammad Syafi menyampaikan bahwa seluruh unsur SAR gabungan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan dan mengevakuasi korban yang masih berada di sekitar lokasi kejadian. Di mana operasi pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur yang tersedia di lapangan. Upaya ini meliputi pengarahan tim penyelam, kemudian sarana laut, dan dukungan udara untuk memperluas dan memperkuat pencarian di lokasi kejadian. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Proses itu kan informasi dan inspirasi pendengar 58 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi kita akan ikuti lintas Bandung pagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin pagi ini, kanal informasi dan inspirasi. RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
4: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
5: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
6: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
7: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
8: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
9: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
5: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
10: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
11: Majelis
10: pada kemarin.
11: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
12: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: pengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincas Banua Pagi. Bincas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Jumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Kebakaran hutan dan juga lahan tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam rumah dan kehidupan primata di habitatnya. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi yang pertama, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Korban ditemukan saat penyelaman dilakukan di dalam badan kapal. Selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi.
2: Syukur kita telah mendapatkan hasil, satu orang penumpang berhasil kita evakuasi.
3: Operasi SAR hari ke-8 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa membuahkan hasil dengan ditemukannya satu korban pada Minggu 20 September 2026. Korban ditemukan pada pukul 14.14 WITA oleh penyelam Basarnas Special Group saat melakukan pencarian di dalam badan kapal yang tenggelam. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju KN SAR Kamajaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, korban dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter Basarnas HR-3601. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan seluruh unsur SAR gabungan terus berupaya memaksimalkan pencarian dan evakuasi korban yang masih berada di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya, setiap korban yang ditemukan merupakan amanah yang harus ditangani dan diserahkan kepada pihak keluarga.
2: Bersyukur kita telah mendapatkan hasil, satu orang penumpang berhasil kita evakuasi dalam keadaan naik delta dan dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara di Banjarmasin. Nah, upaya-upaya yang kita laksanakan hari ini memang berfokus kepada lokasi kejadian, yaitu kapal, badan kapal itu sendiri.
3: Proses pencarian terkendala arus bawah laut yang cukup kuat, yakni sekitar 2 hingga 3 knot. Kondisi tersebut membuat penggunaan remotely operated vehicle atau ROV tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga harus ditarik kembali dan turut membatasi waktu penyelaman. Meski demikian, tim Basarnas Special Group bersama penyelam PT Jasa Lindo memanfaatkan jeda saat kondisi air teduh selama sekitar 45 menit untuk melakukan penyelaman evakuasi. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Upaya pencarian terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai sumber daya yang tersedia.
4: Pemerintah bersama instansi terkait serta pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
3: Pada hari ke-8 operasi SAR, unsur udara diperkuat satu unit helikopter Basarnas HR-3601, sedangkan unsur laut terdiri atas 8 kapal besar dan 2 kapal berukuran kecil. Seluruh operasi tetap dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi perairan dan keselamatan personil yang terlibat. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, kita akan ikuti bagaimana proses penanganan satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang ditemukan pada minggu kemarin.
5: Hari ini Minggu 20 September 2026, kembali tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban dari KM Virgo Transport 8. Berdasarkan informasi dari Basarnas, korban ditemukan saat tim melakukan penyisiran di badan kapal dan ini terjadi sekitar pukul 14.14 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian korban dievakuasi menuju KN SAR Samajaya sebelum akhirnya dievakuasi melalui jalur udara oleh heli Basarnas. Dan sekitar pukul 17.43 WITA tadi, tiba jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Saat ini jenazah korban tengah menjalani proses identifikasi untuk mengetahui secara pasti identitas dari korban yang berhasil ditemukan. Dan dengan bertambahnya satu korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan, maka saat ini total korban yang berhasil dievakuasi adalah sebanyak 118 korban dengan rincian 108 korban selamat dan 10 korban meninggal dunia. Dan saat ini masih terus dilakukan pencarian terhadap 125 korban lainnya. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka membantu proses evakuasi korban peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8, anggota DPRD Kalimantan Selatan datangkan 6 penyelam dari luar daerah untuk bersinergi dengan tim SAR dan Basarnas. Lengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
6: Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Jarian, mendatangkan 6 penyelam sukarela untuk membantu proses evakuasi korban peristiwa KM Virgo. Jarian mengunjungi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk melihat langsung proses pencarian dan evakuasi. Jarian mengatakan kedatangan para penyelam tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya membantu tim SAR dalam menangani proses evakuasi. Yang menegaskan seluruh relawan tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Basarnas dan tim SAR.
7: Hari ini saya mendatangkan penyelam sukarela yang dipimpin oleh Basarnas juga tim SAR. Kami akan serahkan tugas-tugas tersebut kepada beliau karena kami sebagai relawan mengikuti prosedur yang telah ada. Namun kami berharap kami tetap selalu menerima bahkan juga apa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya mengenai Virgo 8 ini, kami dari Praksi Nasdem siap membantu semuanya.
6: Salah seorang penyelam dari Batam, Jais, mengatakan dirinya datang atas panggilan Jarian untuk membantu proses evakuasi. Jais memastikan peralatan selam telah dipersiapkan dan dirinya siap turun ke lapangan hingga proses evakuasi selesai.
8: Kami akan berusaha semampu mungkin untuk membantu evakuasi dengan apa yang ada yang di sana. Tapi kami akan berusaha semampu kami.
9: Pengalaman kamu angkat
8: jenazah? Untuk pekerjaan saya, waktu itu saya pernah angkat kapal sekitar 10, juga pernah mengambil banyak jenazah sekitar 13 orang.
9: Jadi persiapannya sekarang terjun ke lapangan di sana itu?
8: Sudah dipersiapkan untuk peralatan selamnya juga sudah dipersiapkan sama beliau.
6: Sebanyak 6 penyelam tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban KM Virgo bersama Basarnas dan tim SAR. Jarian menegaskan, pihaknya akan terus mendukung upaya kemanusiaan tersebut sesuai prosedur hingga seluruh proses evakuasi dapat diselesaikan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kebakaran lahan di Kota Banjarmasin terus meluas seiring puncak musim kemarau. Sejak Juni hingga 15 September 2026, sedikitnya ada 4.095 hektar lahan tercatat hangus terbakar dalam 52 kejadian. Setelah kami disampaikan oleh Juma Muhammad.
10: Kita tuh kecil-kecil kada sampai meluas bisa dipadamkan, jadi kada berdampak.
11: Kebakaran lahan di Kota Banjarmasin terus meluas. Sedikitnya 4.095 hektar lahan tercatat hangus terbakar dalam 52 kejadian kebakaran selama puncak musim kemarau berlangsung. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kasus kebakaran lahan paling banyak terjadi di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan 20 kejadian. Selanjutnya Banjarmasin Utara 16 kejadian, Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Tengah masing-masing 7 kejadian, serta Banjarmasin Barat 2 kejadian. Menurutnya sejumlah kelurahan tercatat menjadi lokasi dengan kejadian kebakaran terbanyak. Kelurahan Sungai Andai mencatat 10 kejadian, disusul Basiri Selatan 7 kejadian, Tanjung Pagar 6 kejadian, serta Kelayan Selatan dan Sungai Jingah masing-masing 3 kejadian. Berdasarkan jenis lahan yang terbakar, mayoritas kebakaran terjadi di kawasan semak belukar dengan persentase mencapai 75%. Selanjutnya lahan kosong 21%. Sedangkan tumpukan sampah dan taman kota masing-masing sekitar 2%.
10: Kita tuh kecil-kecil kada sampai meluas bisa dipadamkan. Jadi kada berdampak mengenai perumahan, hanya lahan. Dan lahan tuh lahan yang tidak produktif kayak semak belukar.
1: Di mana, Pak?
10: Semua ini didominasi hampir semua ya, sekitar 82%-an itu karena pembakaran sampah yang menjalar ke semak belukar di sekitarnya.
11: Sebelumnya penanganan karhutla di Kalimantan Selatan juga menjadi perhatian perwira siswa sekolah staf dan komando TNI Angkatan Udara, PASI Sesko TNI AU Angkatan ke-65. Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja kuliah kerja dalam negeri KKDN ke pemerintah Kota Banjarmasin belum lama tadi. Kolonel PNB Muhammad Sugianto mengatakan, kegiatan tersebut difokuskan pada pengumpulan data dan investigasi terkait manajemen penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Banjarmasin menjadi salah satu lokus untuk melihat secara langsung pola penanganan, koordinasi lintas sektor hingga dampak karhutla terhadap masyarakat.
12: Sudah terlaksana, kemarin kami sudah beberapa daerah di Banjarbaru dan dari itu ke Banjarmasin memberikan penyuluhan ke masyarakat, tapi namun tidak hanya itu, kami juga mencari data sebagai input, sebagai masukan yang kami analisis. Kami analisis setiap malam.
11: Sebagian besar kejadian berkaitan dengan aktivitas pembakaran sampah yang kemudian memicu meluasnya api ke lahan sekitar dengan persentase mencapai 79%. Pembakaran lahan secara sengaja dapat berujung pada proses hukum apabila ditemukan bukti yang cukup. Misalnya kejadian di Kecamatan Banjarmasin Timur, satu orang diamankan sedang dalam proses penindakan. Jumbah Muhammad melaporkan.
1: Api karhutla sulit untuk dipadamkan terutama di wilayah lahan gambut. Akibat terlalu kering dan hilangnya resapan air di dalam gambut. Pemerintah akan bangun sekat kanal dan juga sumur bor untuk menjaga gambut tetap basah di saat musim kemarau sebagai upaya jangka panjang penanganan kebakaran hutan dan juga lahan. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
13: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla lahan gambut Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor belum juga maksimal meski berbagai upaya pemadaman telah dilakukan. Untuk itu pemerintah bersama dunia usaha akan membuat langkah jangka panjang dalam mencegah karhutla kembali terjadi khususnya di kawasan gambut Guntung Damar, Hutan Lindung, dan Pengayuan Banjarbaru. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Hanif Yasona Lopik mengatakan salah satu fokus utama yang disiapkan adalah pembenahan kelola tata air gambut agar kawasan tetap memiliki cadangan air dan tidak mengering saat musim kemarau. Menurut Hanif, saat musim hujan, kanal memang berfungsi mengalirkan air. Namun ketika kemarau, keberadaan kanal yang tidak dikelola dengan baik justru membuat air gambut cepat surut. Selain sekat kanal, juga akan dibangun 4 titik sumur bor besar untuk menjaga pasokan air yang akan dialirkan ke lahan gambut di saat musim kemarau agar tidak mengering.
14: Dan dalam waktu dekat mungkin yang mulai minggu depan, tidak akan dilakukan pembangunan konstruksi fisik dalam rangka membangun sekat-sekat kanal secara permanen dan pembangunan paling tidak 4 sumur bor besar untuk menambah suplai air menggunakan dana dari Kementerian PUPR. Kemudian besok juga saya masih mengusulkan kembali, jadi kemarin kita usulkan mendapat.
13: Sementara di sisi lain, tim gabungan masih terus berjibaku melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Guntung Damar, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalsel, dan sekitarnya. Komandan Korem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, mengatakan operasi pemadaman melibatkan kurang lebih 1.000 personil.
15: Di prioritas untuk di Guntung Damar ini kita coba selama 1 minggu, Pak. Sistem kerja kita mulai kerja dari jam 8 sampai dengan jam 11, istirahat, setelah itu sore jam 3 sampai dengan jam 6 malam. Dan malamnya kita lanjutkan dengan patroli.
16: Jadi digencarkan pasti jenis?
15: Berkurang, kita akan pindah ke daerah mungkin Pengayuan atau Hutan Lindung. Tapi saat ini Pengayuan, Hutan Lindung, itu masih relatif bisa
16: berkendala
15: apa?
16: Ya, Pak?
15: Ya, tidak terlalu.
13: Hingga pertengahan September 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan telah mencapai sekitar 21 ribu hektar dengan lebih dari 3.200 kejadian.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Karhutla di Kalimantan Selatan tidak hanya mengancam pemukiman dan kesehatan masyarakat, tapi juga habitat satwa liar termasuk bekantan. Perlindungan habitatnya perlu diperkuat melalui pencegahan, pemantauan, hingga pemulihan ekosistem. Founder Sahabat Bekantan Indonesia sekaligus Akademisi Universitas Lampung Mangkurat Amelia Rizki mengatakan bahwa pemantauan rutin penting dilakukan untuk mengetahui kondisi vegetasi, keberadaan kelompok bekantan, serta perubahan lingkungan di sekitar habitat, di mana pemetaan kawasan rawan karhutla dan patroli bersama oleh pemerintah, masyarakat, akademisi, serta komunitas konservasi juga diperlukan untuk memperkuat deteksi dini. Untuk pemulihan, vegetasi sumber pakan bagi bekantan seperti rambai juga perlu direstorasi dan dipantau secara berkala. Amelia menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan kebakaran, pemantauan hingga pemulihan habitat, sehingga kolaborasi lintas pihak, lintas sektoral dapat menjaga keberlanjutan ekosistem lahan basah di Kalimantan Selatan. Berikut tanggapan masyarakat terkait hilangnya habitat primata akibat kebakaran hutan dan juga lahan.
17: Saya Lini, warga Kota Banjarmasin. Dengan adanya kerhutla ini, tentunya sangat merasa prihatin ya dengan kondisi tempat tinggal hewan primata yang ternyata juga berdampak sama kerhutla ini. Kondisi ini juga tentunya sangat mengancam habitat, keselamatan satwa, dan aku harap pihak terkait dapat segera melakukan penanganan dan juga melindungi habitat serta memastikan keberlangsungan hidup hewan primata tersebut.
18: Saya Aya, warga Kota Banjarmasin. Tentunya saya merasa sedih melihat dampak karhutla yang terjadi. Yang mana kawasan ini merupakan habitat bagi primata dan satwa lainnya. Hilangnya rumah mereka akibat kebakaran menjadi keprihatinan kita semua ya. Sehingga kelestarian lingkungan perlu terus dijaga dan dicegah dari ancaman karhutla.
0: Berita olahraga.
1: Ratusan atlet binaraga pamer kualitas otot pada ajang Pesta Raga Wali Kota Cup tahun 2026. Ajang ini diikuti peserta dari berbagai daerah se-Kalimantan Selatan, Provinsi Kalteng, hingga provinsi di Pulau Jawa. Selengkapnya disampaikan Ropi Angka.
19: Kejuaraan Pesta Raga Wali Kota Cup tahun 2026 berlangsung meriah di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin Sabtu malam. Ajang pamer kualitas otot ini diikuti sebanyak 100 peserta dari rumah fitness di berbagai daerah se-Kalimantan Selatan. Tak hanya itu, peserta juga datang dari berbagai wilayah lain, seperti Provinsi Kalimantan Tengah hingga Provinsi di Pulau Jawa. Mewakili Wali Kota, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Banjarmasin, Muhammad Taufik Rifani, menyampaikan apresiasi atas gelaran Pesta Raga tahun ini. Menurutnya, ajang ini dapat digelar secara berkelanjutan karena dinilai menjadi wadah dalam pembibitan atlet binaraga di Kota Seribu Sungai.
20: Kegiatan ini memang luar biasa dan mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Banjarmasin. Makanya ini dilaksanakan dengan label Wali Kota Cup. Artinya akan dilaksanakan secara kontinu selama setiap tahun. Kita berharap juga apa yang dilaksanakan hari ini bisa menjadi tolak ukur, tapi juga menjadi pemicu untuk prestasi-prestasi yang lebih baik, ya, yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya tingkat regional, tapi juga nasional.
19: Pada ajang Pesta Raga tahun 2026, mempertandingkan sebanyak 4 kategori. Menariknya, pada gelaran tahun ini, panitia juga membuka kategori bagi pelajar dan mahasiswa. Ketua Panitia Yuda Pribadi menyebut, adanya kategori bagi pelajar dan mahasiswa ini menjadi salah satu upaya dalam regenerasi atlet daerah agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi.
21: Kejuaraan Pesta Raga yang kedua 2026 ini ada peningkatan dari jumlah peserta, yang mana pada tahun ini total peserta sebanyak 100 atlet, di mana kita mempertandingkan 4 kelas, ada kelas Men Fitness Open, ada kelas Men Fitness khusus pelajar dan mahasiswa, ada kelas Men Squat, dan juga ada kelas khusus TNI Polri, Dishub, dan Satpol PP. Alhamdulillah peserta diikuti oleh atlet dari Kalsel, dari Kalteng, dan bahkan ada atlet yang dari Pulau Jawa.
19: Selain menjadi ajang regenerasi atlet, kejuaraan Pesta Raga tahun ini juga menjadi persiapan bagi daerah dalam menghadapi berbagai event ke depan, mulai dari Kejurprov, Kejurnas, hingga ajang Prapon tahun 2027. Robi Angga melaporkan.
0: Komentar Pro 1.
1: Komentar pagi ini mengangkat topik hilangnya rumah primata akibat karhutla. Naskah disusun dan disampaikan oleh Aulia Rahman.
22: Selamat pagi. Karhutla di Kalimantan Selatan tahun ini memperlihatkan banyak dampak yang semakin besar. Bukan hanya lahan yang hangus atau asap yang menyelimuti permukiman. tetapi juga habitat satwa liar yang terbakar dan kehilangan rumahnya. Data BPBD Kalimantan Selatan mencatat, sepanjang 1 hingga 14 September 2026, terjadi 3.220 kejadian karhutla, dengan perkiraan luas lahan yang terbakar mencapai 21.414 hektar. Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu daerah dengan luas terbakar yang paling besar, mencapai 3.786 hektar. Bahkan di wilayah ini, tepatnya di Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, 12 bekantan ditemukan mati setelah api melanda habitatnya. Padahal bekantan bukan satu-satunya satwa yang berada di kawasan tersebut. BKSDM menyebut, lokasi itu juga merupakan habitat lutung dan monyet ekor panjang yang keberadaannya masih dipantau. Persoalannya kini, habitat bekantan di Balimau memang sudah terfragmentasi. Terdapat dua kawasan yang menjadi ruang jelajah, masing-masing di sekitar 2 hingga 3 hektar dan dipisahkan oleh jalan. Kondisi seperti ini membuat ruang gerak satwa menjadi terbatas. Ketika kebakaran datang dengan api yang cukup besar dan juga angin kencang, maka pilihan untuk menyelamatkan diri pun semakin sempit. BKSDA menyebutkan kondisi habitat yang terbatas diduga menjadi salah satu faktor bekantan tidak sempat menyelamatkan diri. Bagi primata yang menggantungkan hidupnya pada vegetasi, kerusakan habitat berarti berkurangnya sumber daya yang mereka butuhkan. Mereka dapat terpaksa berpindah mengikuti ketersediaan pakan dan ruang makan. Kasus Balimau juga menunjukkan bahwa habitat satwa tidak selalu berada dalam kawasan konservasi. Lokasi yang terbakar merupakan areal penggunaan lain, terdiri dari tanah desa dan lahan milik masyarakat. Karena itulah, perlindungan satwa liar tidak bisa hanya mengandalkan kawasan konservasi. BKSDM memang kini melakukan pemantauan terhadap satwa yang mungkin masih bertahan, memeriksa kondisi habitat, serta mengkaji langkah yang diperlukan. Langkah tersebut memang penting, namun pencegahan tetap menjadi kunci utamanya. Karena menyelamatkan satwa setelah habitat terbakar jauh lebih sulit dibandingkan mencegah api memasuki habitat mereka. Sekian komentar.
2: Lintas Banua Panjang.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Selanjutnya, Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RR Digital, serta di media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam info traffic.
2: Prosedur kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Saat lagi kita akan ikuti informasi arus lalu lintas langsung dilaporkan dari ruang RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Dan saat ini pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan Bribda Angel. Selamat pagi Bribda Angel.
3: Baik, selamat pagi.
2: Baik, silakan Bribda Angel informasi selengkapnya.
3: Ya, baik, selamat pagi Sobat Banua. Saya Bribda Angel dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan akan melaporkan situasi terkini arus lalu lintas di Kota Banjarmasin maupun Kota Banjarbaru melalui CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalsel. Untuk yang pertama, kita akan memantau situasi arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, yaitu di Jalan Gatot Subroto Dalam. Dapat kita saksikan situasi arus lalu lintas dari arah Sungai Lulut menuju Veteran dan Gatot menuju Banua Anyar, situasi terpantau aman dan lancar. Dihimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan dihimbau kepada pengguna roda 2 untuk selalu menggunakan helm yang ber-SNI dan pengguna roda 4 untuk selalu menggunakan safety belt. Selanjutnya kita beralih ke Kota Banjarbaru, yaitu di Jalan Tugu Adipura. Terpantau situasi arus lalu lintas terkini dari arah Banjarbaru maupun sebaliknya, situasi aman dan lancar. Dihimbau kepada pengguna roda 2 maupun roda 4 untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Dan dihimbau juga untuk selalu menaati peraturan lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Dan menyikapi situasi cuaca saat ini dikarenakan sedang berkabut asap, kami himbau untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas. Informasi lebih lanjut seputar arus lalu lintas dapat menghubungi kami di Instagram yaitu di @rtmc_polda_kalsel atau @ditlantas_polda_kalsel. Demikian laporan dari saya, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bribda Angel untuk informasi Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin pagi ini.

0: Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok, satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi, membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.
1: Ini. Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini Senin 21 September 2026 dari pagi ini hingga dini hari nanti. Dan kita sudah terhubung pendengar bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur bersama Bung Bayu Kencana. Selamat pagi Mas Bayu.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan Mas Bayu, informasi cuaca Kalimantan Selatan hari ini.
3: Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Saya akan bacakan perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Senin 21 September 2026. Angin diperkirakan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 36 hingga 91%. Selanjutnya, perkiraan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya, informasi perakiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu dan Kota Baru, 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Tanah Laut. Untuk itu perlu diwaspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Tanah Laut. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Bayu Kencana, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Mas Bayu untuk informasi Anda.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811511410. Pro 1. Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

0: WhatsApp 0811-5111-410.
1: Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar 47 menit lepas dari pukul 7 waktu ini setengah. Sekarang kita akan kembali akan mengikuti informasi arus lalu lintas pendengar. Kali ini dari kawasan Jalan Pangeran Antasari dan kita sudah terhubung bersama rekan kami Juma Muhammad. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Juma.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Adit.
1: Silakan Bang Juma, informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
2: Baik, pendengar, kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari, tempat saya berada saat ini, terpantau ramai lancar dari pengendara yang beraktivitas di pagi hari ini. Meskipun kondisi saat ini sudah terpantau cukup relatif lengang dan tidak ada peningkatan volume atau kepadatan yang berarti, namun kami tetap mengimbau kepada pengendara agar berhati-hati saat melintas di kawasan ini, terutama bagi pengendara yang datang dari Jalan Ahmad Yani dan juga begitu bagi pengendara yang datang dari arah Jalan Kolonel Sugiono, karena memang di kawasan ini untuk aktivitas masyarakat sudah mulai aktif meskipun tidak ada pembelajaran di sekolah yang ada di kawasan itu, yaitu SMP Negeri 3 dan SDN Karang Mekar 1 dan SDN Karang Mekar 5, karena memang diberlakukannya pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kami tetap mengimbau kepada pengendara meskipun tidak ada kepadatan ataupun peningkatan volume untuk berhati-hati ketika melintas di kawasan ini agar tidak terjadi kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas di kawasan Pangeran Antasari yang saat ini tengah mulai aktivitas masyarakat yang kembali ataupun memulai di pagi hari ini. Mendengar, di kawasan ini juga terpantau beberapa petugas dari kepolisian dan juga dinas perhubungan di U-turn atau dua U-turn yang ada di kawasan ini, yaitu di depan Gor Hasanuddin dan juga depan Komplek Ratu Jaleha untuk mengatur para pengendara yang ingin melakukan putar balik arah di kawasan ini agar tidak terjadi penumpukan saat melakukan putar balik arah bagi pengendara. Yaitu pengendara sebagiannya bagi yang ingin melakukan putar balik arah agar merapat ke lajur sebelah kanan dan tidak memotong lajur bagi pengendara yang datang dari arah sebelah kiri, baik itu dari Jalan Ahmad Yani ataupun Jalan Kolonel Sugiono. Pendengar, kami kembali mengingatkan kepada pengendara untuk melengkapi surat-surat berkendaranya sebelum beraktivitas di pagi hari ini seperti SIM dan juga STNK, kemudian juga kelengkapan berkendara lainnya, terutama juga menggunakan masker saat berada di luar ruangan bagi pengendara yang ada di jalan raya, mengingat di kawasan Pangeran Antasari terlihat cukup berkabut. Sehingga kami harapkan kepada pengendara agar menggunakan masker agar mengurangi paparan kabut asap yang langsung menghadap ataupun menghantam ke saluran pernapasan bagi pengendara yang beraktivitas di luar ruangan pada hari ini dan pada pagi ini terutamanya. Demikian dari kawasan Jalan Pangeran Antasari, Juma Muhammad melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bung Juma untuk informasi Anda.
3: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
4: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, ayo mampu. Bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: yang akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan jalan lingkar utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan lingkar utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Kramadhani Kirana Putra mengatakan, jalan lingkar utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih